0: pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
1: Melalui tunnel terowongan silaturahim, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
0: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan Gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
2: Bahwa di dalam perjalanan waktu seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
0: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli sangat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembala GASKI Rehoboth Jakarta tadi.
5: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki apa namanya berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada. Dengan bahasa isyarat ini akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya apa di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
4: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GASKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
6: Inilah, ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
4: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
7: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar, aku enggak. Nah, pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
4: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Po3 Tersemudara untuk Indonesia.
3: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
8: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
9: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
8: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya, termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan dukungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
9: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
10: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglinmaspol.
9: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus.
12: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
13: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
12: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur, terutama di Kupang.
13: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
14: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
13: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
15: Sekarang ada 2 pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesnek kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
13: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk
15: bagaimana
13: Indonesia.
15: Bagaimana caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah saya sudah masuk Bu, tapi saya snack sudah sejauh mana?
3: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
11: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja, karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
16: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, rupiah, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun rupiah secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah Rp15 juta. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duler Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, Anda telah kembali lagi bersama kami dari Pro 1 Banten, di mana Anda telah menyimak program Warta Berita yang telah disiarkan melalui RRI Program 3, pendengar. Dan untuk terpantau di Jalan Lingkar Selatan, pendengar, cuaca di sini cerah ya, dan untuk arus lalu lintas ini masih tergolong lancar, pendengar. Bagaimana kondisi terkait dengan cuaca ataupun arus lalu lintas di kawasan daerah saudara pendengar, Anda dapat sampaikan melalui nomor WhatsApp kami, pendengar, di 08111450949, ataupun juga Anda dapat berbagi informasi, pendengar, terkait dengan fasilitas umum, sosial, maupun juga terkait dengan masalah pelayanan publik ya.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Welcome to my life, pendengar dari Simple Plan. Sudah menemani Anda di Banten pagi ini ya, pendengar ya. Kami hadirkan informasi terbaru, pendengar, ini mengenai teknologi inseminasi buatan yang mana mendongkrak populasi kerbau di Lebak. Hal ini, pendengar, pemerintah Kabupaten Lebak terus memperkuat pengembangan peternakan kerbau sebagai salah satu sektor unggulan ekonomi masyarakat pedesaan. Upaya tersebut juga dilakukan ini melalui penerapan teknologi inseminasi buatan, pendengar, atau IB, guna meningkatkan populasi ternak sekaligus produktivitas usaha peternakan rakyat ya. Dan program tersebut nih, pendengar, menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memodernisasi sistem budidaya kerbau yang selama ini masih didominasi pola pemeliharaan tradisional. Kepala Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak, Rian Darmawan, mengatakan peternakan kerbau hingga kini masih menjadi penopang ekonomi masyarakat desa. Dan untuk populasi kerbau di Kabupaten Lebak saat ini, pendengar, mencapai sekitar 15.000 ekor, di mana jumlah tersebut diproyeksikan terus bertambah melalui penerapan teknologi reproduksi yang lebih modern dan efisien. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari portal berita RRI.co.id.

0: Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.
1: Menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang, jaga data diri, lindungi sesama.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Trixi Sondang. Kita awali informasi pertama, Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Dodi Hermawan mengatakan pemerintah daerah mengimbau petani mengembangkan tanaman sayuran dataran rendah selama musim kemarau. Imbauan tersebut disampaikan mengingat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim kemarau masih berlangsung hingga November mendatang. Beralih ke informasi selanjutnya, Kelurahan Warung Jaut menuntaskan seluruh usulan pembangunan jamban bagi warganya melalui kolaborasi pemerintah, lembaga sosial, dan para donatur. Capaian tersebut menjadi satu-satunya yang telah memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan jamban di Kecamatan Kasemen. Sekian kelas berita pagi ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Kami hadirkan informasi terkait dengan perkiraan cuaca hari ini ya, pendengar ya, yang mana memang untuk cuaca hari ini di wilayah Kota Serang dan sekitarnya terpantau masih berawan, cerah berawan gitu ya pendengar, di Jalan Lingkar Selatan juga gitu ya. Dan memang Balai Besar Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan memperkirakan sebagian besar wilayah Provinsi Banten ini akan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan pada hari Senin 27 Juli 2026 ya. Untuk hal tersebut pendengar, meski cuaca secara umum relatif kondusif, tetapi masyarakat juga tetap diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang dan juga gelombang sedang di sejumlah wilayah ya. Dan informasi tersebut pendengar telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

Satu lagu pendengar dari Dewi Gita ya, sudah kami udarakan pendengar di Banten pagi ini. Kami hadirkan kembali informasi untuk Anda ya, ini terkait dengan puluhan anak perkenalkan kebaya di ruang publik pendengar, yang mana peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 di Kota Serang diselenggarakan melalui kegiatan kecil-kecil berkebaya ya, dengan menampilkan puluhan anak mengenakan kebaya dengan beragam warna dan juga motif di Mall of Serang pada Minggu 26 Juli 2026. Organisasi Perempuan Berkebaya Indonesia atau PBI Provinsi Banten menggelar fashion show kebaya anak sebagai sajian utama untuk mengenalkan warisan budaya kepada generasi muda melalui ruang publik, yang mana kehadiran anak-anak berkebaya di pusat perbelanjaan ini menunjukkan cara inovatif memanfaatkan ruang publik sebagai media edukasi budaya dan juga pelestarian kebaya sebagai warisan budaya Indonesia. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari portal berita rri.co.id. Satu lagu dari Rimar, Biasa-Biasa Saja, akan kami udarakan sesaat lagi.

semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Just the guitar, okay, cool.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Satu lagu dari Ghea Indrawari, pendengar, berjudul Masa Mudaku Habis, telah menemani Anda di Banten pagi ini, apa dengar ya. Dan kami hadirkan kembali informasi untuk Anda, yang mana 3 pekan dibuka Gunung Gedor perlebar jalur pendakian. Hal ini, pendengar, 3 pekan setelah dibuka untuk umum, jalur pendakian menuju kawasan wisata Gunung Gedor di Kelurahan Cibendung, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, kini diperlebar ya. Untuk pembenahan akses menjadi prioritas, agar pengunjung dapat menuju puncak dengan lebih aman dan juga nyaman nih pendengar. Lurah Cibendung Yanti Nur Nasiatul mengatakan bahwa jalur yang sebelumnya cukup sempit kini diperlebar hingga sekitar 1,5 meter ya. Dan untuk perubahan tersebut ini memungkinkan 2 orang berjalan berdampingan maupun juga berpapasan tanpa harus bergantian melintas saat naik maupun turun dari puncak nih pendengar. Di mana hal tersebut juga menurut Lurah Cibendung Yanti Nur Nasiatul, ini pelebaran jalur dilakukan secara bertahap dengan melibatkan masyarakat setempat, dan penataan tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kenyamanan pengunjung sejak Gunung Gedor mulai menerima wisatawan sekitar 3 pekan yang lalu nih pendengar. Dan selain akses pendakian, ada beberapa sejumlah fasilitas penunjang lainnya juga yang sudah mulai dilengkapi gitu pendengar ya. Yang mana ada 1 unit toilet sudah dapat digunakan, sedangkan pembangunan posko 1 hingga posko 4 ini masih dilakukan secara bertahap nih pendengar. Ia pun juga menjelaskan bahwa Gunung Gedor ini berada di ketinggian sekitar 349 meter di atas permukaan laut, yang mana dari area parkir menuju puncak waktu tempuh berkisar 10 hingga 25 menit. Nah, ini bergantung pada kondisi fisik pengunjung juga gitu ya pendengar ya.

Jalur yang relatif landai pun ini juga dinilai masih ramah bagi keluarga termasuk anak-anak usia sekolah dasar. Dan untuk menurut Yanti sendiri, waktu yang paling tepat untuk menikmati suasana Gunung Gedur ialah menjelang sore nih pendengar. Karena selain udaranya lebih sejuk, pengunjung juga dapat menikmati panorama Gunung Karang dan juga bentang Kota Serang dari puncak ya. Untuk malam hari, cahaya Kota Serang juga ternyata terlihat jelas gitu ya, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang memilih bermalam di kawasan camping ground. Informasi tersebut pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Sebut saja namanya Delima. Sepulang sekolah, Delima selalu dijemput ibunya. Delima selalu menantikan saat-saat ini. Dengan menggenggam tangan ibunya, Delima mampu menghadapi segala kesedihan yang melanda. Tapi akhir-akhir ini Delima terlihat lebih banyak diam dan murung. Di hari ini, kemurungan Delima terungkap. Penyebab lebam di wajahnya terbongkar. Ayah Delimalah penyebabnya. Saat ayahnya marah, Delima selalu jadi pelampiasan kemarahannya. Kekerasan pada anak adalah pelanggaran hukum. Jika Anda melihat tanda-tandanya, jangan diam. Segera laporkan ke layanan pengaduan atau ke pihak berwenang.

Satu lagu pendengar sudah kami udarakan untuk Anda, yang mana lagu ini berjudul Tak Bisa Jadi Yang Kedua ya, dari Bening pendengar. Kami hadirkan kembali ya informasi untuk Anda masih terkait dengan di Banten ya pendengar ya. Hal ini terkait dengan Bupati Serang dukung pembangunan PSL atasi darurat sampah regional nih pendengar. Hal ini pemerintah Kabupaten Serang memastikan dukungannya terhadap pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSL di TPSA Cilowong, Kecamatan Taktakan Kota Serang, yang mana proyek strategis nasional atau PSN tersebut ini menjadi solusi pengolahan sampah bagi wilayah aglomerasi Kabupaten Serang, Kota Serang, dan juga Kota Cilegon. Untuk peninjauan lokasi telah dilakukan pada hari Sabtu 25 Juli 2026, yang mana kegiatan ini dipimpin Deputi 3 Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan juga Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendriati bersama Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakiah. PSL juga dipastikan mulai dibangun pada Desember 2026 setelah proses lelang penentuan pihak ketiga selesai dilaksanakan, dan juga saat ini pemerintah masih melakukan penghitungan ulang terhadap kebutuhan anggaran proyek tersebut. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Triksi Sondang. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan testimoni para penerima dana pinjaman dari Koperasi Desa Merah Putih. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci video testimoni penerima dana pinjaman Kopdes Merah Putih. Hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel mengenai testimoni penerima dana pinjaman Kopdes Merah Putih. Selain itu, jika dicermati dengan seksama, video yang diklaim menunjukkan testimoni dari para penerima pinjaman Koperasi Desa Merah Putih memiliki banyak kejanggalan. Berangkat dari kejanggalan itu, maka dilakukan pengecekan mengenai keaslian video menggunakan platform layanan pendeteksi Artificial Intelligence atau AI. Hasil uji Hive Moderation mendeteksi video tersebut memiliki probabilitas AI generatif yang tinggi, yakni 95,8%. Sekian cek fakta pagi ini, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.

0: Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda, inspirasi kami.
1: Halo RRI pendengar, senang sekali kami menghadirkan program Halo RRI ya.
2: Halo RRI, hari Senin hari ini di 27 Juli 2026. Barangkali Anda yang punya keluhan mengenai fasilitas atau mungkin layanan publik apapun, atau juga misalnya ada apil mati gitu ya, boleh banget diinformasikan.
1: Betul sekali, tapi ini kita back. Apa sih namanya, flashback dulu.
2: Flashback.
1: Aduh, mau back apa tadi mau ngomongnya. Iya, soalnya kan ada ini ya, ada informasi nih Niar terkait dengan lampu merah katanya dari Wati mengenai lampu merah Warjok menuju Ciracas mati di hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 jam 9.30 pagi. Yang mana ini juga sudah dijawab juga ya oleh Bapak Indra Kurniawan selaku analis kebijakan ahli muda bidang lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Serang. Katanya ini aset tersebut adalah milik Dinas Perhubungan Provinsi Banten dan dari Dishub Kota Serang ternyata juga sudah menyampaikan kepada Dishub Provinsi Banten bahwa di hari Jumat 24 Juli kemarin pukul 9.53 waktu Indonesia Barat ini masih menunggu hasil koordinasi dari tim teknis Dishub Provinsi Banten untuk dilihat kendalanya seperti apa. Tapi untuk Niar sendiri yang udah lewat nih jalan nih, gimana sih kondisi terkait dengan lampu merah ini udah nyala atau belum ya?
2: Nah kalau tadi saya sudah lewat sekitar jam 7.30 pagi ya, jam 8 kurang lah, itu memang sudah oke, sudah menyala gitu ya lampu merah atau apelnya. Nah tapi tadi pagi subuh jam berapa nih Mas Agung, rekan kita juga lewat ya ternyata ya.
1: Jam 4 katanya masih mati. Tapi kalau untuk saat ini ternyata sudah nyala ya.
2: Sudah nyala. Nah tapi belum tentu juga nih, mungkin untuk masyarakat yang lewat sekarang ternyata masih mati misalnya karena mati nyala nyala bisa jadi ya kan. Boleh juga diinformasikan bersama dengan kami. Silakan pendengar di 08111450949.
0: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Dalam kehidupan rumah tangga, kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.
4: Rel, kamu buang botol plastik ke sungai?
5: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
4: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah. Air jadi kotor, hewan bisa mati.
5: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
4: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya, yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
5: Baik, mulai sekarang, aku janji gak sembarangan buang sampah lagi, demi alam yang lebih sehat.
6: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
7: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Masih di Halo RRI ya, pendengar ya. Dan kita kembali di Halo RRI hari Senin ini ya. Halo RRI hadir untuk menampung segala aspirasi informasi yang Anda dapat sampaikan melalui nomor WhatsApp kami pendengar di 08111450949 ataupun di media sosial resmi kami. Anda dapat menemukan di Instagram, Facebook ataupun juga TikTok di @rribanten.
2: Iya, dan tentunya ini ada beberapa apa ya namanya komentar-komentar yang juga sudah masuk gitu ya di RRI Banten, terutama mungkin di akun TikTok RRI Banten ini juga sempat rame nih, Triksi. Kalau yang lalu sih memang sempat membahas tentang pelebaran jalan gitu kan. Nah, ini kami sempat menghubungi di provinsi, tapi memang belum ada informasi lebih lanjut begitulah ya. Nah, kemudian ini juga ada informasi kembali mengenai 300 siswa yang mulai beradaptasi setelah penggabungan 3 SD negeri di Kota Serang. Ini informasinya aku share di Triksi ya.
1: Oke, ternyata informasi ini juga bisa gitu ya Niar ya, kita menginformasikan di TikTok juga gitu ya, adanya postingan kita. Anda juga bisa langsung gitu ya di komen aja di comment sectionsnya gitu ya. Dan ini terkait mengenai
2: penggabungan sekolah, ya? SD ya, karena memang entah muridnya apa namanya tidak banyak di situ atau seperti apa, karena ini ada beberapa komentar juga gitu dari anak sisa nih. Emang muridnya pada kemana? Apa tingkat kelahirannya menurun gitu atau seperti apa gitu kan? Dan komen berikutnya juga ada dari Itzfilda Erika. Padahal sekolah ini dulunya ramai sekali, harus ada evaluasi sih dari sekolah dan juga dinas terkait. Sekarang pola didik banyak yang berubah, gaya hidup juga berubah. Dan apa yang menjadi kurangnya ini peminat orang tua kah atau seperti apa? Apakah memang peminat orang tua ini menurun gitu kan? Banyak anak yang dimasukkan ke sekolah swasta misalnya daripada ke negeri, kita juga tidak tahu nih ya. Mungkin harus menghubungi dinas terkait juga nih. Gitu.
1: Betul, ada juga yang berkomentar dari Aan Nirawan, pada berebut ke SD 2 kah katanya gitu. Dan ternyata banyak sekali ya orang tua yang melihat bahwa kenapa sih gitu ya, kok ada penggabungan 3 SD negeri di Kota Serang gitu ya. Ini banyak banget pertanyaan ternyata pendengar ya.
2: Iya, ini berarti harusnya ke Dinas Pendidikan Kota Serang ya. Coba nanti akan kami hubungi kembali. Nah juga untuk Anda sekali lagi yang juga ingin berkomentar mengenai postingan-postingan yang sudah kami posting di RRI Banten gitu kan oleh teman-teman KMB, kemudian Anda juga bisa langsung saja komentar, boleh komentar apapun atau juga mungkin memberi masukan ya Ci, atau juga menyampaikan keluhan Anda di komentar tersebut juga boleh, nanti akan kami tampung dan akan kami sampaikan kepada pihak terkait atau mungkin instansi terkait untuk dimintai keterangan ya.
1: Betul, tapi kalau terkait misalnya kita nih mau ke rumah sakit gitu ya, terus melihat pelayanannya ini tidak sesuai prosedur, bisa gak sih sebenarnya kita menginformasikan ke Halo RRI gitu?
2: Bisa dong, bisa banget. Atau mungkin mau bikin SKCK nih, berbelit-belit dan lain-lain, boleh juga diinformasikan gitu. Karena biasanya ada prosedur apa, ada prosedurnya gitu ya, untuk membuat SKCK misalnya, atau mungkin antrian di rumah sakit, BPJS dan lain sebagainya. Jadi mungkin bukan karena berbelit-belit, tapi lama prosesnya karena memang banyak yang antri misalnya kan, kita juga nggak tahu nih biasanya. Betul. Dari pihak-pihak terkait yang akan menjawab hal tersebut, boleh juga disampaikan.
1: Oke, untuk itu pendengar, tetap di Halo RRI, kami hadir setiap hari Senin dan Rabu Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
0: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI. Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Coba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini. Dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.
1: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Masih di Halo RRI ini pendengar ya. Kami masih menunggu kehadiran Anda untuk bergabung di dalam program Halo RRI. Mana Anda dapat menginformasikan ya segala informasi terkait dengan misalnya ada terkait dengan fasilitas pelayanan yang dirasa ini perlu perhatian khusus gitu ya, atau juga ada infrastruktur yang Anda lihat ini contohnya jalan berlubang gitu ya, yang perlu ada perbaikan dan segala macamnya. Anda dapat sampaikan melalui nomor WhatsApp kami di 08111450949 ataupun di media sosial resmi kami pendengar di RRI Banten.
4: Ya, dan ternyata ini ada juga pendengar yang menginformasikan bahwa di jalan Ciomas ya, daerah Ciomas ya, lampu merah Ciomas katanya ya, yang arah menuju ke KP3B, bukan ya Ci ini informasinya?
3: Iya, sepertinya ini dari Agung katanya, menginformasikan bahwa dari hari Jumat ya, Sabtu ini masih mati katanya.
4: Oke, nah ini ternyata gitu. Memang tadi kami sudah sempat menghubungi dari dinas perhubungan Kota Serang, dan dari mereka mengatakan bahwa ini bukan ranah Kota Serang atau mungkin provinsi, tapi lebih ke ranah dinas perhubungan Kabupaten Serang. Dan kami tengah menghubungi dari Dinas Kabupaten Serang, tapi memang masih belum mendapatkan jawaban ya peringgar ya. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya. Apakah memang apilnya sedang dalam perbaikan? Kita belum tahu nih ya Ci ya. Coba betul, nanti akan kita konfirmasi ulang begitu.
3: Betul. Dan juga memang beberapa hari yang lalu terkait dengan kita kembali lagi ke sekolah nih ya. Katanya memang di TikTok kami di RRI Banten ada yang berkomentar bahwa terkait dengan informasi SDN Pandeglang 14. Katanya kelas banyak, lapangan gede. Ada perpustakaan tapi muridnya minim banget, angkatan tahun ini cuma 5 orang aja. Gitu.
4: Dan itu sudah ditanggapi juga kemarin ya. Betul. Sudah ditanggapi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.
3: Betul, Pak Rono Suparno, bahwa memang untuk hal tersebut ini akan dilakukan koordinasi dengan pihak terkait ya.
4: Dan ternyata Pak Rono ini juga sudah sempat WhatsApp Ci ke RRI juga gitu, bahwa konfirmasi jumlah siswa tersebut ini di bulan Juni, kalau sudah Juli begitu ya, ini sudah menambah, sudah bertambah. Ternyata nih, coba kita cek lagi WhatsApp-nya ya.
3: Oke, ternyata sudah bertambah ini.
4: Iya, sudah dikonfirmasi begitu bahwa untuk nama sekolah SDN 14 jumlah siswanya semuanya adalah untuk kelas 1 16 siswa, kemudian kelas 2 9 siswa, kelas 3 11 siswa, kelas 4 16 siswa, kelas 5 11 siswa, dan kelas 6 10 siswa. Begitu informasi yang terbaru ya.
3: Baik, tapi kalau di SD 08 Pandeglang sendiri juga ternyata ini ada informasi bahwa tidak ada lapangannya katanya.
4: Dan ini pun juga sudah dikonfirmasi kepada dinas terkait, dan dari dinas pendidikan mengatakan bahwa memang betul adanya kurang lahan, tapi ini juga masih menjadi koordinasi apakah nanti akan ada pelebaran misalnya atau mungkin dipindahkan dan lain-lain.
3: Oke, berarti memang ini kita menampung segala informasi ya pendengar ya, yang Anda dapat sampaikan sekali lagi di nomor WhatsApp kami di 08111450949. Boleh terkait hal apapun ini pendengar, mulai dari misalnya tadi terkait dengan sekolah gitu ya, lalu juga yang baru-baru ini sensus ekonomi ya, BPS gitu kan, bahwa adanya sensus ini terkait dengan sosialisasinya lah tidak ada dan lain sebagainya. Ini dapat Anda informasikan pendengar ke Halo RRI, di mana kami akan menampung segala informasi yang Anda dapat sampaikan, yang nantinya kami akan meneruskan ke pihak yang dapat menindaklanjuti, merespon terkait dengan informasi yang sudah Anda sampaikan. Dan boleh juga disertakan bukti dukung gitu ya.
4: Betul,
3: ya.
4: Berupa foto, video, betul, atau juga mungkin apa ya, ya bukti-bukti yang konkret lah, jangan sampai ini hoax tapi diinformasikan kepada kami. Nah, ini bahaya juga nih. Gitu, jadi memang harus bukti dukung yang cukup, dan nanti akan kami konfirmasi kepada pihak terkait.
3: Betul, sekali lagi pendengar tetap di Halo RRI.
1: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.
1: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
5: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
6: Baru 3 tahun, Mbak.
5: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
6: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
5: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
6: Serius, Mbak?
5: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya nggak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
7: Ayah, Bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
6: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
5: Nah, Itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
7: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.
8: Pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.
1: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
9: Halo RRI.
10: Halo RRI.
9: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Halo RRI pendengar, dan sudah ada yang bergabung nih bersama kami dari Pak Syarif Hidayatullah, katanya menginformasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, diberitahukan di wilayah Panggung Jati, tepatnya di perbatasan Kelurahan Perumasan dan Panggung Jati, ada tempat sampah liar dan sangat mengganggu. Mohon untuk dinas terkait menertibkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oke, berarti ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang nih ya. Kami juga sempat atau sedang yang menghubungi pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang nih, Triksi, meminta keterangan terkait dengan hal tersebut. Apakah betul di daerah tersebut ini ada tempat pembuangan sampah baru gitu ya? Dan ini memang tidak sebagaimana mestinya di situ gitu.
3: Betul.
4: Dan seperti apa sanksi mungkin yang bisa ditetapkan juga begitu kan? Nah ini nanti kami sedang menghubungi dari pihak terkait.
3: Baik, dan juga ini Pak Syarif sudah menyertakan foto ya, Asyar ya, yang mana memang ini terlihat banyak sekali tumpukan sampah gitu ya. Mungkin memang pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab melihat lahan kosong gitu ya, Asyar ya.
4: Pengennya buang sampah aja ya.
3: Mungkin karena ya udahlah biar cepat apa gimana ya,
4: biar
3: juga
4: cepet sih kayaknya ya. Aduh, jangan dong ya. Ini sangat membahayakan banyak orang, bukan tentang lahannya sayang buat buang sampah, bukan ya, tapi pencemarannya itu loh.
3: Betul.
4: Ya ini yang bikin apa ya, bikin bahaya. Betul. Dan terlihat kumuh gitu jadinya.
3: Jadi nggak estetik gitu.
4: Nggak estetik. Estetik gak tuh?
3: Aduh ya, tapi kita masih mencoba untuk menghubungi dinas-dinas terkait, pihak-pihak terkait untuk merespon dan juga menindaklanjuti apakah nantinya akan ada tindak lanjut yang untuk pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu ya, akan dikenakan sanksi ataupun sebagainya. Kita lihat nanti ya, sinyalnya sambil menunggu.
4: Betul.
3: Untuk adanya jawaban ataupun respon dari pihak-pihak terkait.
4: Oke, silakan pendengar sampaikan keluhan Anda di 08111450949.
9: Halo.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI.

0: Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Halo RRI,
2: Halo RRI,
1: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI. Sudah masuk lagi nih ya. Terkait laporan informasi dari Agung. Kita bacakan ya. Selamat pagi, saya Agung di Ciceri. Halo RRI, minta tolong bantu follow up PJU mati di Jalan Kiai Haji Abdul Fatah Hasan, tepatnya di sekitar lampu merah Warjok sampai depan kantor Taspen. Terima kasih.
3: Oke, terima kasih kembali. Oh, ini ada yang melapor lagi. Tadi sempat kami hubungi juga dari Dinas Perhubungan Kota Serang ya. Kalau yang lalu kan Dinas Perhubungan Kota Serang ini sedang berkomunikasi begitu bersama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Banten bahwa ternyata sudah diperbaiki. Nah, untuk jam 4 subuh ini memang ada apa tadi ya, displexing begitulah ya.
4: Katanya.
3: Jadi memang tidak dihidupkan. Nah, tapi coba nanti kita minta keterangan kembali deh. Jadi mungkin biar lebih jelas gitu ya.
4: Betul.
3: Sebetulnya seperti apa sih lampu merah setiap subuh-subuh itu berlakunya seperti ya, apa? Apakah memang tidak dihidupkan atau seperti apa gitu?
4: Betul. Dan tujuannya apa sih sebenarnya gitu ya? Kan kita kulik lagi ya. Dan untuk para pendengar nih ya yang masih bingung gitu, mau mengadu ke siapa sih ya kalau ada misalnya di jalan rusak atau tadi katanya PJU lalu juga apilnya mati dan lain sebagainya, ini bisa langsung menginformasikan di nomor WhatsApp kami, sekali lagi pendengar di 08111450949. Atau kalau pendengar melihat nih postingan kami di sosial media, di Instagram, TikTok maupun Facebook gitu ya, adanya ternyata ada menimbulkan keresahan gitu ya, langsung aja dikomentarin gitu di kolom komentar. Nantinya kami akan tampung dan kami akan teruskan ke pihak yang dapat merespon dan juga menindaklanjuti dari informasi yang sudah Anda berikan nih pendengar.
3: Betul, jadi jangan ragu-ragu ya, walaupun misalnya Halo RRI itu hadir di setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat, tapi jangan mentang-mentang hadirnya hari itu terus hari lain gak bisa informasiin. Gak
4: betul.
3: Juga bisa
4: jadi, diinformasikan 24 per 7 ya.
3: Per 7 bener-bener 7 hari ya.
4: Setiap hari gitu, kapanpun itu langsung aja pendengar Anda dapat sampaikan di nomor WhatsApp kami, sekali lagi di 08111450949.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
5: Edin, kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
6: Iya Karim, ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
5: Oh ya? Emangnya apa aja?
6: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin resiko penyakit jantung loh.
5: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
6: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
5: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
6: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, gak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
5: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
6: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
5: Setuju, mulai hari ini aku bakal lebih rajin jalan kaki.
7: Langkah sehat, hidup lebih nikmat.

0: pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten. Mengenal Situ Dandang Ageng. Destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.
1: Bayangkan potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras. Potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi, mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya.
2: Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Masih di Halo RRI, pendengar, untuk terkait dengan informasi yang sudah disampaikan oleh Agung ya, terkait dengan PJU mati di Jalan Kiai Haji Abdul Fattah Hasan, tepatnya di sekitar Lampu Merah Warjok sampai depan kantor Taspen ini, yang mana sudah dijawab langsung oleh Dinas Perhubungan ya, hasilnya ya.
4: Dinas Perhubungan Kota Serang ya.
3: Betul, untuk PJU katanya ini bukan lampu traffic light atau lampu merah. Kalau aduan PJU ada di bidang Sarpras. Dan untuk traffic light atau lampu merah warung pojok barusan pagi ini saya lewat masih normal.
4: Okay. Dan kita memang diminta untuk menghubungi Dinas Perhubungan ya, karena memang di daerah tersebut adalah ranahnya Dinas Perhubungan Provinsi Banten.
3: Betul.
4: Gitu. Namun belum ada jawaban lagi nih, pendengar, kita sambil nunggu terus ya.
3: Betul sekali.
4: Kalau memang belum ada informasi lagi ya mungkin nanti bisa kita upload di hari berikutnya, yaitu hari Rabu misalnya.
3: Betul. Tapi kalau para pendengar gitu ya, mau menginformasikan, ini kita buka terus ya senyar,
4: buka
3: ya.
4: Terus 24 jam pokoknya setiap hari jam. Silakan sampaikan di 0811 450 949 atau juga di social media kami di RRI_Pro1Banten. Dan kan itu banyak sekali tuh teman-teman KM yang sudah mengupload video-video di sana dari tim pemberitaan juga. Jadi Anda bisa berkomentar pendengar mengenai keluhan yang Anda sampaikan. Karena setiap hari kan biasanya kita juga ada dialog, kami mengangkat permasalahan-permasalahan yang ada, atau juga mungkin pengetahuan-pengetahuan yang bisa untuk edukasi masyarakat juga. Nah, kalau misalnya ada yang belum paham juga boleh tanyakan, silakan ya. Nanti kami akan menjembatani untuk menghubungi dinas terkait atau instansi terkait, mendapatkan penjelasan atau mungkin jawaban dari keluhan Anda, gitu ya, Ci.
3: Betul sekali. Tapi kalau misalnya ada nih pendengar yang mau main-main ke kantor gitu, Hasniar, terus mau menyampaikan informasi, ini juga boleh banget.
4: Boleh
3: kan,
4: banget,
3: ya?
4: Boleh banget, silakan sampaikan. Makanya harus di-save dulu nih nomor kita.
3: Betul, save dulu, jangan lupa ya, di 08111450949 ya. Karena kami walaupun hadir di Senin, Rabu, dan Jumat, tapi kami terus melayani gitu ya, Hasniar, ya, di setiap harinya untuk menampung segala informasi yang Anda rasakan ini mungkin perlu adanya perbaikan misalnya, ataupun juga perhatian khusus dari dinas-dinas atau instansi terkait gitu, pendengar ya.
4: Betul sekali, Triksi Sondang. Jadi bisa diinformasikan ya, jangan ragu-ragu, pokoknya sambil ini deh, apa namanya, bukti dukung ya, itu paling penting sih.
3: Karena kami juga akan mengawal terus gitu ya, Hasniar, ya, sudah sampai mana sih ini ditindaklanjuti gitu. Karena betul, juga banyak sekali juga yang ternyata sudah ditindaklanjuti, sudah diproses, dan adanya chat lagi gitu ya, ternyata adanya terima kasih gitu ya, ucapan terima kasih dari pendengar yang memang sudah menginformasikan dan ternyata puas gitu ya, ternyata pelayanan dari instansi tersebut sangat baik gitu ya, langsung gercep katanya,
4: gercep.
3: Langsung ditindaklanjuti gitu. Baik, oke, tidak terasa ya, Hasniar, ya, waktu sudah di penghujung acara kita nih ya, di Halo RRI, di mana pukul 9.52 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Triksi Sondang
4: dan pamit, saya Niar
3: pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda ya.
4: Terima kasih sudah bergabung bersama kami pendengar di 94,9 FM Pro 1 Banten dalam program Halo RRI.
3: Tapi tenang aja, Hasniar, selain ini akan ada rekan kita ya yang siap menemani Anda di Ilmu Afiah di Banten siang nanti.
2: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI. Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara penyiar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar, harga emas bersertifikat Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan Senin 27 Juli 2026. Kenaikan sebesar Rp10.000 per gram tersebut terjadi setelah harga logam mulia ini stabil pada perdagangan sebelumnya. Berdasarkan data logam mulia, harga emas Antam pecahan 1 gram saat ini berada di level Rp2.622.000 dan angka tersebut lebih tinggi dibandingkan perdagangan sebelumnya yang tercatat Rp2.612.000 per gramnya. Beralih ke informasi selanjutnya, penyiar, Badan Pangan Nasional atau Bapanas memperkuat penerapan standar keamanan pangan dari hulu hingga ke hilir. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan daya saing produk hortikultura Indonesia di pasar internasional. Demikian disampaikan Deputi Bidang Pangan Kegaraman, Konsumsi dan juga Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto pada Minggu 26 Juli 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut semakin diperlukan seiring terbukanya peluang ekspor sayuran ke Singapura melalui Kota Batam, Kepulauan Riau. Sekian kelas berita siang ini, penyiar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: mendengar kata gempa bumi. Mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.
1: Banten siang ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Ilmafia kembali menemani Anda di hari Senin ya, awal pekan 27 Juli 2026. Tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik nih pendengar yang sudah kami siapkan untuk Anda ya. Dan terpantau dari kantor RRI Banten, ini cuacanya cukup cerah, terik gitu ya. Meskipun memang di pagi hari untuk kota Serang ini sedikit berawan ya pendengar ya. Memang kalau pantauan BMKG atau prediksi BMKG ini untuk wilayah Provinsi Banten ya, ini cuacanya diperkirakan cerah berawan hingga berawan di hampir seluruh wilayah Banten pendengar untuk hari Senin ya, 27 Juli 2026. Tapi mungkin ini bisa berbeda di tempat Anda berada, ini boleh sharing. Kalau dari kantor RRI Banten memang cukup cerah gitu ya saat ini. Nah, kalau di tempat Anda berada ini boleh berbagi juga informasinya, karena memang informasi yang Anda berikan ini sangat-sangat berguna tentunya untuk pendengar lain ya. Apakah di kota Tangerang mungkin saat ini sedang hujan atau terik gitu ya, di Kabupaten Lebak juga seperti apa begitu pendengar. Ini boleh disampaikan ya di 08111450949. Kebersamaan kita juga masih cukup panjang pendengar, masih sampai jam 3 sore ya. Saya akan terus temani Anda tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik pendengar. Dan kali ini kita mengejar mimpi dulu bareng Yovie Nuno.

Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.

kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan, lalu siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk, jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan, karena

Kamulah satu-satunya pendengar dari Dewa 19 ya. Ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 10 siang lebih 30 menit pendengar. Siapa di sini yang juga menjadi satu-satunya yang merasakan kedinginan sejak semalam? Kayaknya banyak ya, gak hanya satu-satunya gitu kan. Ini dari semalam sampai pagi tadi memang udaranya cukup dingin ya pendengar ya. Karena memang informasi dari BMKG ini kalau sudah memasuki musim kemarau, tutupan awan ini jadi berkurang gitu ya. Jadi memang membuat udara lebih dingin gitu ya. Jadi memang untuk musim kemarau ini efeknya banyak. Jadi ada juga lahan sawah yang akhirnya kekeringan gitu ya. Ada bahkan sejak semalam kita juga jadi lebih kedinginan gitu ya. Tapi berbicara tentang kekeringan pendengar, Dinas Pertanian Kabupaten Lebak ini juga menerjunkan petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan ataupun POPT dan juga petugas penyuluh lapang atau PPL ini untuk mengatasi dampak kekeringan begitu ya akibat musim kemarau panjang pada tahun ini. Langkah tersebut pendengar dilakukan untuk menyelamatkan tanaman padi yang terdampak kekurangan pasokan air ya di sejumlah areal persawahan begitu, di mana pemerintah daerah juga berharap upaya pendampingan tersebut mampu menjaga produktivitas pertanian dan juga mencegah terjadinya gagal panen ya pendengar. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Rahmat

diperhatikan lagi gitu ya, harus memang diwaspadai. Dan Kadis Pertanian ini, Rahmat, ini juga mengatakan bahwa para petugas di lapangan ini terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kondisi tanaman. Selain itu, petugas juga memberikan pendampingan teknis gitu ya kepada petani mengenai langkah-langkah penanganan kekeringan, pendengar. Jadi memang berbagai upaya antisipasi ini dilakukan agar dampak kekeringan tidak semakin meluas ya ke wilayah pertanian lainnya. Dan pemerintah Kabupaten Lebak juga terus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Banten dan juga Kementerian Pertanian, pendengar, di mana koordinasi tersebut dilakukan dalam rangka mitigasi serta penanggulangan bencana pertanian akibat musim kemarau. Salah satu langkah yang memang telah dilakukan ini adalah penyediaan sistem irigasi pompanisasi ya. Jadi melalui sistem tersebut air permukaan maupun air bawah tanah ini dipompa, pendengar, untuk mengairi lahan sawah yang mengalami kekeringan. Dan juga diapresiasi juga upaya pompanisasi yang ini mampu mengalirkan air ke sebagian besar lahan terdampak begitu ya. Jadi dengan adanya tambahan pasokan air, pemerintah daerah juga optimistis tanaman padi dapat kembali tumbuh dengan baik. Rahmat juga memperkirakan sebagian areal persawahan ini akan memasuki masa panen pada Agustus 2026 mendatang, pendengar. Sedangkan sisanya dipanen pada September 2026 begitu ya. Dan diimbau juga agar petani ini segera melaporkan apabila menemukan lahan yang mulai mengalami kekeringan, pendengar. Jadi diharapkan memang sinergi antara petani, kemudian juga petugas POPTL dan juga PPL begitu ya, pemerintah provinsi dan juga Kementerian Pertanian, ini mampu meminimalkan dampak kekeringan sehingga produksi padi ini dapat tetap terjaga dan juga ketahanan pangan daerah dapat dipertahankan gitu ya. Jadi untuk Anda yang memiliki informasi terkait dengan lahan sawah yang mulai kekeringan begitu ya, pendengar ya, ini mungkin bisa langsung disampaikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Lebak begitu, atau mungkin ke pemerintah desa setempatnya terlebih dahulu begitu ya, untuk bisa ditindaklanjuti begitu ya. Jadi jangan sampai gagal panen nanti begitu ya. Dan pendengar, satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
1: Oh no.
0: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dalam

Bergear Pro 1 Banten tepat di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak warta berita dinamika olahraga. Ini akan disiarkan secara langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta Pendengar. Dan setelahnya Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten Siang tentunya. Dan jadi pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.

Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2026. Tim Nasional Voli Putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris raih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Duff. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026 menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL14 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
3: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
2: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
3: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
2: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FAE serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya, GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim, menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogačar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogačar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogačar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogačar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk 5 kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
1: Unbelievable also for me.
0: Sementara itu, etapa terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawidata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu. Jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan besok.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh diri Persija, Radovan Pankov, yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija sempat membobol gawang Persibaya melalui Dennis Kolinger pada penghujung pertandingan, namun gol tersebut dianulir wasit sehingga skor 1-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Bagi pelatih Persibaya Fernando Tavares, ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif. Meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim, ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity.
1: Pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Terkadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini.
2: I like the environment of the stadium, fantastic.
1: Sementara itu bagi pelatih Persija, Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan ketua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persibaya.
3: Mau 경기 결과는 당연히 우리가 1등을 쳤기 때문에 많이 아쉽고.
4: Oh ya, seperti kita lihat skor 1-0 kita mengalami kekalahan. Sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persibaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya Persibaya sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita ya sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi Persibaya mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persibaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di grup B Piala Presiden 2026 sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya Persibaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan dari apa? Oh sorry, ada dari apa perwakilan.
2: Saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Sambel Nyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nick Nelson itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Yang pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semasa umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Adityo Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Tanggapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Mendengar kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Su Sung Jae. Di partai final, Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di Pusat Olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CV Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CV Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun, skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah receive, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Radel Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Sebenarnya sedih karena kekalahan Indonesia. Cuma, ya itu dia benar. Karena maksimal aku tahu semua maksimal cuma, terus ada mental. Habis itu, buat kita pelatih harus dicoba diperbaiki. Cuma itu diperbaiki. Kita harus di-main terus biar kita semua puas ini dan segitu biar mereka sudah rasanya seperti itu harus kita sepuluh terus, harus kita paksain biar kita
1: kena. Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lovri Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CV Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLT DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLT. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Niska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Pendengar-dengar disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

Pergian Anda kembali bergabung bersama kami di Banten Siang setelah dipukul 11 waktu Indonesia Barat sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat ya. Kita bersama-sama menyimak dinamika olahraga yang disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta Pergian. Dan saat ini juga kembali kami ucapkan selamat hari Senin. Biasanya hari Senin ini memang hari yang cukup hektik gitu ya. Saking hektiknya, jadi mood juga naik turun. Ada yang masih mikirin untuk beli keperluan sehari-harinya gitu ya, belanja. Atau ada yang masih mikirin liburan gitu ya. Di hari kemarin ini mau liburan kemana lagi gitu ya. Tapi berbicara tentang liburan pendengar, sepertinya ada wisata baru ya di Kota Serang. Apalagi nih untuk Anda yang juga merupakan pecinta alam gitu ya. Ada wisata Gunung Gedor nih pendengar di Kota Serang ya. Dan ini juga baru sekitar 3 mingguan gitu dibukanya. Nah setelah 3 pekan dibuka untuk umum pendengar, jalur pendakian menuju kawasan wisata Gunung Gedor di Kelurahan Cibendung, Kecamatan Taktakan, Kota Serang gitu ya, saat ini diperlebar, di mana pembenahan akses juga menjadi prioritas agar pengunjung dapat menuju puncak gitu ya dengan lebih aman dan nyaman pendengar. Lurah Cibendung Yanti Nur Nasyato ini juga mengatakan jalur yang sebelumnya cukup sempit saat ini diperlebar hingga sekitar 1,5 meter begitu. Dan perubahan tersebut juga memungkinkan dua orang berjalan berdampingan maupun berpapasan tanpa harus bergantian nih untuk melintasi saat naik maupun turun dari puncak gitu pendengar. Dan memang pelebaran jalur ini dilakukan secara bertahap begitu ya dengan melibatkan masyarakat setempat pendengar. Penataan tersebut juga menjadi bagian dari

dari upaya untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung ya. Sejak Gunung Gedor ini mulai menerima wisatawan sekitar 3 pekan lalu begitu pendengar. Selain akses pendakian pendengar, sejumlah fasilitas penunjang ini juga mulai dilengkapi. Dari 1 unit toilet ini sudah dapat digunakan, kemudian juga untuk pembangunan posko 1 hingga posko 4 ini masih dilakukan secara bertahap begitu ya. Dan juga Gunung Gedor ini berada di ketinggian sekitar 349 meter di atas permukaan laut pendengar. Jadi dari area parkir menuju puncak ini waktu tempuhnya berkisar 10 hingga 25 menit begitu ya, bergantung pada kondisi fisik pengunjung ya. Dan jalur yang relatif landai ini juga dinilai masih ramah bagi keluarga pendengar, termasuk juga anak-anak usia sekolah dasar. Jadi untuk Anda yang mungkin memiliki anak-anak gitu ya, ingin diajak untuk berwisata alam, mungkin ini juga bisa menjadi salah satu pilihan gitu ya. Apalagi lokasinya cukup dekat gitu dari Kota Serang ya. Dan pengelola juga menyediakan layanan penyewaan tenda bagi wisatawan yang ingin berkemah pendengar, tetapi memang belum memiliki perlengkapan sendiri. Nah, jadi untuk Anda yang mungkin ingin berkemah dan juga belum memiliki perlengkapan sendiri gitu ya, bisa ada tempat penyewaan tendanya gitu. Sementara untuk kebutuhan air bersih di kawasan puncak ini diupayakan tetap tersedia dengan mengisi penampungan air secara berkala agar dapat dimanfaatkan pengunjung gitu ya. Dan di sisi lain pendengar, penyediaan jaringan listrik ini masih menunggu proses lanjutan setelah lokasi disurvei oleh PLN gitu. Dan selama jaringan listrik ini belum tersedia, penerangan malam hari ini akan menggunakan lampu darurat untuk mendukung aktivitas wisatawan yang berkemah begitu. Jadi memang kalau menurut Yanti sendiri, untuk waktu yang paling tepat ya untuk menikmati suasana Gunung Gedor ini adalah menjelang sore nih pendengar. Jadi udaranya juga lebih sejuk gitu ya. Kemudian Anda juga dapat menikmati panorama Gunung Karang dan juga bentang Kota Serang dari puncak. Kayaknya indah banget gitu ya, city light. Nah, ini untuk malam hari sendiri cahaya Kota Serang juga terlihat jelas nih pendengar, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang memilih bermalam di kawasan Camping Crown. Wow. Jadi mulai kebayang ya untuk wisata Gunung Gedor ini, selain juga menjadi wisata alam gitu ya, kita juga bisa menikmati panorama Kota Serang dari puncak gitu ya, seperti apa. Kayaknya jadi penasaran nih. Dan pendengar, satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar. Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Dodi Hermawan, mengatakan pemerintah daerah mengimbau petani mengembangkan tanaman sayuran dataran rendah selama musim kemarau. Imbauan tersebut disampaikan mengingat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim kemarau masih berlangsung hingga November mendatang. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Kelurahan Warung Jauh menuntaskan seluruh usulan pembangunan jamban bagi warganya melalui kolaborasi pemerintah, lembaga sosial, dan para donatur. Capaian tersebut menjadi satu-satunya yang telah memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan jamban di Kecamatan Kasemen. Berdasarkan data tim STBM Lensa Kecamatan Kasemen, sebanyak 154 usulan pembangunan jamban di Kelurahan Warung Jauh telah direalisasikan. Rinciannya 152 unit dibangun melalui bantuan dompet duafa, dan juga 2 unit lainnya berasal dari bantuan dosen Universitas Veletehan. Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan percepatan pembangunan jamban tidak hanya mengandalkan pemerintah daerah. Berbagai pihak dilibatkan agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi lebih cepat tanpa bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Sekian kilas berita siang ini pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: harga kebutuhan pokok sedang naik. Beras, minyak, hingga sayur mayur terasa semakin mahal. Namun, kita tidak boleh menyerah. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Dengan mengelola konsumsi secara bijak, kita bisa tetap bertahan. Mari lakukan langkah sederhana seperti kurangi pemborosan makanan, manfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur, pilih bahan pangan lokal yang lebih terjangkau, dan belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.
1: Iya, alhamdulillah. Sekarang saya itu sudah mulai menanam cabai, sayur-sayuran juga di rumah, seperti kangkung, selada, dan alhamdulillah sekali, lumayan, bisa menghemat.
0: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama dari dapur kita untuk masa depan yang lebih kuat. Bijak mengelola, kuat menghadapi.
2: Banten Siang Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina Shennong secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh, jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

tradisional dan budaya peringar untuk siang hari ini sampai jam 1 siang ya. Jadi untuk Anda yang sejak tadi mungkin mendengarkan kok lagu-lagunya lagu-lagu daerah gitu ya. Betul sekali, saat ini sampai jam 1 siang kami akan terus menghadirkan beragam musik Nusantara untuk Anda ya. Dari Sabang sampai Merauke ini ada gitu ya. Jadi yang mau nostalgia mungkin untuk Anda yang juga merantau gitu ya ke kota Serang, kemudian rindu dengan kampung halamannya, ini boleh banget diperdengar. Untuk bernostalgia dengan lagu-lagu daerahnya, boleh request ya, ataupun kirim-kirim salam juga boleh ya, atau berbagi informasi untuk jam makan siang nih gitu ya, makan siang apa yang sepertinya enak dikonsumsi untuk siang hari ini. Ini boleh di-share untuk informasinya di 08111 450 949.

Bencana bisa datang kapan aja. Listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi powerbank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar nggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik. Bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari.

dan Buawang Banten Penyiar. Nah ini lagu-lagu Nusantara terus kami hadirkan sampai jam 1 siang untuk Anda pendengar. Dan di jam-jam segini memang jam-jamnya rawan ya, rawan ngantuk ataupun rawan lapar ya. Kayaknya paling banyak kalau udah lapar makan ngantuk gitu ya. Untuk siang hari ini. Nah tapi kalau Anda sendiri pendengar, apakah siang hari ini sudah makan siang atau masih bingung nih mau makan siang apa? Nah kami ada rekomendasi. Jadi ada makanan khas Banten yang ini juga cukup menggugah selera dimakan siang hari. Seperti apa? Itu adalah rabek, pendengar. Wow, siapa di sini yang juga suka rabek? Jadi rabek ini adalah olahan daging ataupun jeroan kambing biasanya ya. Ini ditemui banyaknya sih biasanya di Kota Serang dan Cilegon gitu. Nah ini untuk rabek sendiri juga cita rasa dan aromanya ini berasal dari campuran rempah ya, ini kuat banget aromanya pendengar, seperti biji pala, kemudian lada ya, kayu manis, jahe dan juga lengkoas. Nah, tapi kalau misalnya Anda juga tidak menyukai daging kambing, ini bisa diganti juga dengan daging sapi gitu ya. Bahkan sepertinya banyak juga nih masyarakat yang mencampur rabek kambing dan sapi gitu ya. Dalam satu mangkok gitu kan. Nah ini ternyata rabek juga merupakan makanan kesukaan Sultan Maulana Hasanuddin, pendengar, pendiri Kesultanan Banten gitu ya. Bahkan rabek ini menjadi hidangan wajib di Istana Kesultanan Banten pada masa itu, pendengar. Nah jadi untuk Anda mungkin yang penasaran gimana sih rasa makanan di zaman Kesultanan. Nah ini ada rabek ya, bisa dicoba gitu ya. Untuk Anda yang belum pernah, silahkan akan dicari untuk rabek yang enak di Kota Serang atau Cilegon atau Kabupaten Lebak atau Pandegang gitu ya, ini di mana. Kemudian juga pendengar, selain tadi ada rabek, sate bandeng ini juga menjadi salah satu makanan khas daerah Provinsi Banten ya. Jadi pada umumnya kan sate terbuat dari daging ayam, sapi ataupun kambing ya. Tapi kalau di Banten ini ada yang namanya sate bandeng, terbuat dari ikan bandeng tentunya kan. Dan salah satu sate bandeng yang terkenal ini mungkin banyak ya di Kota Serang yang terkenal dan juga enak gitu kan. Nah ini juga memang sate bandeng ini daging bandengnya akan dikeluarkan dari kulitnya, pendengar. Lalu kemudian dicampur ya dengan bumbu-bumbu yang telah diracik khusus gitu kan. Setelah itu dimasukkan kembali ke dalam kulitnya dan juga dipanggang di atas api ataupun bara api atau arang gitu ya. Nah ini sate bandeng ini juga menjadi salah satu makanan yang mungkin paling banyak diburu oleh pecinta kuliner ya, bahkan juga sering dijadikan sebagai oleh-oleh gitu kan. Nah selain sate bandeng, angen lada. Nah angen lada ini juga nikmat banget dimakan siang-siang gini, pendengar. Ini juga sebenarnya makanan pendamping nasi ya, sejenis gulai gitu. Nah ini merupakan salah satu makanan khas Banten juga, yang untuk Anda yang belum mencoba ini wajib dicoba, pendengar. Jadi ini adalah olahan sayur yang dilengkapi dengan jeroan dan juga daging kerbau ataupun daging sapi. Ini diperkaya dengan aroma daun walang yang kuat gitu ya. Jadi memang aneka ragam rempah ini juga dimasukkan menjadi satu gitu, pendengar. Nah perpaduan rasanya pedas, gurih dan manis ini menjadi satu dalam satu hidangan. Kebayang gak tuh? Angen lada ini juga bisa Anda temui, pendengar, di daerah selatan Banten ya, sekitaran Serang bagian selatan, Pandeglang dan juga Kabupaten Lebak. Ini biasanya banyak yang enak-enak gitu angen ladanya ya. Biasanya juga angen lada ini menjadi menu wajib yang disajikan saat perayaan hari-hari besar ya, seperti lebaran ataupun saat acara kumpul keluarga. Ini biasanya angen lada wajib gitu ya, pendengar ya. Nah kemudian juga ada bontot ikan payus. Nah ini sesuai dengan namanya, hidangan ini terbuat dari ikan payus yang juga banyak ditemui di perairan Banten gitu ya. Nah bontot ini memiliki tekstur yang kenyal dan juga rasa gurih dengan sedikit sentuhan pedas. Ini sebenarnya mirip-mirip dengan empe-empe gitu kan, tapi agak beda. Gimana tuh ya, jadi harus dicoba. Nah ini proses pembuatan bontot dimulai dengan menggiling daging ikan payus nih, pendengar, sampai halus gitu ya. Kemudian dipadukan dengan bumbu-bumbu tradisional terdiri dari seperti bawang putih, kemudian ketumbar, garam dan juga rempah lainnya.
Ini kemudian adonan dibentuk memanjang seperti sosis dan juga dikukus hingga matang benar. Maka bontot juga akan digoreng dulu sebelum disajikan ya dengan nasi dan sambal ataupun saus biasanya. Nah, ini juga biasanya kuliner ini bisa ditemui di daerah Pontang, Kota Serang. Nah, mana suaranya nih warga Pontang? Boleh sharing juga ya, mungkin bontot ikan yang enak nih di mana, di daerah mana gitu ya. Jadi memang banyak sekali makanan khas di Provinsi Banten ya. Salah satunya ya, bukan salah satu sih, salah tiga kayaknya ya. Tadi ada bontot ikan, kemudian juga ada angin lada ya, ada sate bandeng, ada rabek. Nah, ini mungkin bisa dicoba untuk Anda yang penasaran dengan macam-macam makanan khas Banten ya. Dan informasi kami kutip pendengar dari portal berita bantenprov.go.id.

menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.

0: Kabupaten Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Kami ingin menyampaikan sampai dengan saat ini realisasi triwulan 2 sampai dengan tanggal 30 Juni pendapatan daerah sebesar 29,29 triliun atau 40% dari target.
3: Pada seluruh pemenang untuk mewakili Kabupaten Serang di ajang MTQ 3 Provinsi Banten tahun yang akan datang.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Dede Firdaus, Sari Berita Penting. Pendapatan pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta pada triwulan 2 2026 telah mencapai Rp29,29 triliun. Ajang Musabaqoh Tilawatil Quran ke-55 di Kabupaten Serang resmi ditutup. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur DKI Jakarta sebut pendapatan pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta pada triwulan 2 2026 mencapai Rp29,29 triliun. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pendapatan pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada triwulan 2 tahun 2026 mencapai Rp29,29 triliun. Angka tersebut setara dengan 40% dari target pendapatan daerah tahun 2026. Pramono mengatakan anggaran DKI Jakarta ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun dalam APBD 2026. Hingga akhir Juni, realisasi belanja daerah tercatat Rp24,73 triliun atau 33% dari pagu belanja Rp74,28 triliun. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta, Minggu 26 Juli 2026.
2: Jakarta makroekonominya atau performanya, baik itu pertumbuhan, inflasi, dan sebagainya, mengalami perbaikan bahkan. Karena saya meyakini kalau Jakarta pertumbuhan ekonominya dan kondisi ekonominya mengalami perbaikan, karena Jakarta memberikan kontribusi 16,67% kepada nasional, tentunya nasional juga ikut merasakan itu. Triwulan 2 tahun 2026 kinerja kita, saudara-saudara sekalian, di tahun 2026 APBD ditetapkan Rp81,32 triliun. Kami ingin menyampaikan sampai dengan saat ini realisasi triwulan 2 sampai dengan tanggal 30 Juni pendapatan daerah sebesar 29,29 triliun atau 40% dari target.
4: Lebih lanjut, Pramono menjelaskan penerimaan pembiayaan daerah Rp5,82 triliun atau 58,92% dari target Rp9,88 triliun. Pengeluaran pembiayaan terrealisasi Rp574,9 miliar atau 8,17% dari pagu Rp7,04 triliun. Pramono mengatakan ada 118.161 paket pengadaan yang telah diselesaikan hingga semester pertama tahun 2026. Pramono meminta seluruh perangkat daerah mempercepat pelaksanaan belanja agar tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: DKI Jakarta WOD Herlina mengingatkan pentingnya optimalisasi reservoir atau juga untuk mengantisipasi kekeringan saat musim kemarau. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta mendorong pemerintah provinsi untuk mengoptimalkan penampungan air atau reservoir guna mengantisipasi ancaman kekeringan selama musim kemarau. Langkah itu dinilai strategis untuk menjaga stabilitas pasokan air bersih bagi masyarakat di wilayah-wilayah yang rentan terdampak musim kemarau. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, WOD Herlina, menyatakan ketersediaan reservoir yang memadai dapat memitigasi risiko kelangkaan air bersih yang terjadi pada saat musim kemarau. Demikian disampaikan WOD Herlina kepada wartawan di Jakarta kemarin.
6: Kalau saya lihatnya, mengaktifkan reservoir yang aktif itu harus sih, maksudnya Pamjaya harus rutin berkala reservoirnya itu, kalau bisa yang jangan yang aktif aja, yang sekarang nggak aktif juga kalau bisa dibenerin supaya menjadi aktif, sehingga ketika ada kemarau, insya Allah masyarakat nggak ngerasain.
5: Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan itu menyatakan keberadaan reservoir tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas penampungan air cadangan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga distribusi air pam agar tetap stabil dan merata hingga ke pemukiman padat penduduk. WAOD juga meminta dinas terkait dan Pamjaya untuk terus memetakan kawasan rawan kekeringan serta mempercepat penyiapan infrastruktur penampungan air sebelum puncak kemarau tiba. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Polisi masih amankan lokasi pasca bentrokan di Jalan Tambak. 3 orang ditahan, 1 korban meninggal dunia. Berikut Maiska Derisa melaporkan.
7: Polres Metro Jakarta Pusat masih melakukan pengamanan di sekitar lokasi bentrokan di Jalan Tambak Menteng hingga hari ini, Senin 27 Juli 2026. Pengamanan ini dilakukan untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif pasca insiden yang terjadi pada Minggu 26 Juli 2026. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Renold P. Hutagalung mengatakan, bentrokan bermula dari perselisihan antara kelompok orang dengan warga Matraman. Kemudian perselisihan tersebut meluas hingga ke Jalan Tambak dan memicu aksi saling lempar batu. Akibat kejadian itu, 2 orang dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM. Salah satu korban berinisial K, usia 23 tahun, dinyatakan meninggal dunia. Sementara 1 korban lainnya berinisial DS masih menjalani penanganan medis.
8: Kami juga turut berduka cita bahwasannya dengan informasi yang ada, saudara K umur 23 telah meninggal dunia. Dan kami secara penegakan hukum telah mengamankan 3 orang warga yang terlibat di dalam melakukan penganiayaan tersebut, yaitu saudara S, saudara T, dan saudara U, yang saat ini sudah diamankan di Polsek Menteng, dilakukan pemeriksaan secara intensif untuk mengetahui asal-muasal peristiwa tersebut.
7: Selain menangani dugaan penganiayaan, polisi juga menyelidiki laporan perusakan gerobak milik pelaku UMKM dan dugaan pemukulan terhadap warga. Kapolres Metro Jakpus mengimbau masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi terkait peristiwa tersebut. Menurutnya, Polres Metro Jakarta Pusat bersama Kodim 0501 Jakarta Pusat dan personel gabungan dari Polda Metro Jaya serta Kodam Jaya terus bersiaga untuk menjaga keamanan wilayah tersebut. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
1: Diduga lupa mematikan setrika, sebuah tabung uap di gudang konveksi kawasan Tambora meledak. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
9: Sebuah ledakan terjadi di sebuah gudang konveksi di Gang Siaga RT 13 RW 4 Kelurahan Angke Tambora pada Minggu sekira pukul 18.52 waktu Indonesia Barat. Satgas Damkar Kelurahan Angke, Diki Erwanto mengatakan, ledakan diduga berasal dari tabung uap setrika konveksi yang lupa dimatikan saat para pekerja sedang beristirahat. Berdasarkan keterangan pemilik usaha, seluruh pekerja telah menghentikan aktivitas pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat untuk beristirahat. Namun, alat uap diduga masih menyala sehingga tekanan di dalam tabung terus meningkat hingga akhirnya meledak. Akibat ledakan tersebut, atap bangunan konveksi jebol dan material bangunan terlontar hingga mengenai rumah warga yang berada di sebuah lokasi kejadian.
10: Jadi konveksi itu pukul 6 itu istirahat. Saya kan tanya ke pemiliknya, kecapean langsung pada istirahat tidur, istirahatlah. Ada yang tiduran, ada yang ini, kemungkinan besar itu lupa nggak dimatiin. Kata pemiliknya tadi seperti itu. Pas pada pukul 18.52 itu terjadilah ledakan itu. Sampai terbang, jebol atap, loncat ke bangunan sebelahnya itu lantai 5, jatuhnya ke rumah sebelahnya lagi.
9: Meski ledakan terdengar cukup keras, Diki memastikan tidak ada terjadi kebakaran. Gudang konveksi tersebut diketahui telah dilengkapi dengan alat proteksi kebakaran, sehingga insiden tersebut tidak berkembang menjadi kebakaran. Dalam peristiwa itu, beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Saat ledakan terjadi, seluruh pekerja berada di luar area produksi karena sedang beristirahat. Menurut Diki, kondisi tersebut membuat para pekerja terhindar dari dampak ledakan itu. Selain itu, kata Diki, arah ledakan yang mengarah ke atas turut meminimalkan risiko terhadap keselamatan pekerja maupun warga di sekitar lokasi. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia harus puas mengakhiri kompetisi bola voli regional Asia Tenggara CV Cup 2026 di peringkat ketiga. Selengkapnya, Setio Agung melaporkan.
11: Timnas Voli Putra Indonesia harus puas mengakhiri kompetisi bola voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga setelah mengalahkan Kamboja 3-1 di Jakarta International Velodrome Minggu kemarin. Indonesia tampil dominan pada set pertama, menang dengan poin 25-18. Kamboja kemudian bangkit memanfaatkan kelemahan Indonesia untuk merebut set kedua dengan poin 25-19. Timnas Indonesia kembali mengendalikan permainan dan menutup set ketiga dengan poin 25-20 dan mengamankan kemenangan lewat laga ketat set keempat dengan poin 26-24. Hasil ini menurun dibandingkan pencapaian Indonesia pada leg pertama di Filipina. Saat itu, Indonesia melaju hingga final dan finish sebagai runner-up setelah kalah 2-3 dari Kamboja. Pelatih timnas Riddle Toiran tetap memberikan apresiasi kepada para pemain. Menurutnya, padatnya jadwal pertandingan dan minimnya waktu persiapan membuat kondisi fisik pemain menurun, sehingga performa tim tidak bisa mencapai level terbaiknya.
12: Kita masih menang, cuma sudah kelihatan banget yang untuk final. Kita bisa main pertama lagi lawan Kamboja, meskipun kita menang, sudah performa istana, performa dari kita di India. Dan lawan Filipina, sama. Sudah kelihatan banyak salah, kita gak biasa gak salah kayak gitu. Kita gak bisa crack ambil bola, telat untuk blok, gak maksimal lompat untuk spike, gak power. Bisa lihat dari biasa pemain kita, lihat di Proliga, power dan channel spike itu dimana saya
11: main. Pemain timnas Alvin Daniel membenarkan pernyataan pelatih. Meski demikian, bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk tetap berjuang.
13: Di kandang sendiri, masa pulang gak bawa apa-apa dan gak pantas banget ya.
14: Tadi boleh dibilang, terutama siap 3 set 4 ya, 6 kali siap ikas. Itu gimana?
13: Kalau itu sebenarnya udah gak punya kondisi ya. Apa yang dibilang Tosteran, kita gak punya kondisi fisik, jadinya semua itu turun. Jadi mental mau, tapi kondisi fisiknya gak mendukung. Jadi ya udah nothing tulus aja. Apa yang ada di tubuhku, energinya apa, aku keluarin hari ini.
11: Usai menutup kompetisi, Timnas langsung mengalihkan fokus menuju Asian Games 2026 di Jepang pada September mendatang. Pemain akan beristirahat dan akan mengikuti pelatnas yang dimulai pada 5 Agustus mendatang. Tim pelatih akan melakukan seleksi kembali, mengevaluasi komposisi tim, dan meningkatkan kemampuan fisik sebelum menjalani laga uji coba melawan tim-tim besar Asia. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, pendengar, Musabaqoh Tilawatil Quran ke-55 Kabupaten Serang resmi berakhir dengan Kecamatan Pulau Ampel berhasil meraih gelar juara umum tahun 2026. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
15: Bupati Serang Ratu Rahmatu Zaikia menutup Musabaqoh Tilawatil Quran ke-55 tingkat Kabupaten Serang di alun-alun Kecamatan Mancak pada Sabtu 25 Juli 2026 malam. Pada ajang tersebut, Kecamatan Pulau Ampel keluar sebagai juara umum dengan nilai 402. Posisi kedua diraih Kecamatan Kramat Watu dengan nilai 388, sedangkan Kecamatan Anyer menempati peringkat ketiga dengan nilai 280. MTQ berlangsung sejak 21 hingga 25 Juli 2026. Bupati Serang mengapresiasi seluruh peserta, panitia dan masyarakat yang telah menyukseskan penyelenggaraan MTQ. Setelah kegiatan selesai, LPTQ Kabupaten Serang akan melakukan pembinaan berkelanjutan terhadap kafilah dari 29 kecamatan. Pembinaan itu ditujukan untuk meningkatkan prestasi pada MTQ Provinsi Banten 2027. Kabupaten Serang sebelumnya berhasil naik dari peringkat 6 menjadi peringkat 3 tingkat provinsi. Dalam kesempatan itu, Ratu Rahmatu Zaikia optimistis target juara umum tingkat provinsi dapat diraih. Ia meyakini pembinaan yang lebih panjang akan meningkatkan kemampuan para kafilah. Pemerintah daerah pun berkomitmen mendukung proses tersebut.
16: Selamat, khususnya kepada seluruh pemenang yang tentu nanti insya Allah akan menjadi duta-duta Kabupaten Serang untuk mewakili Kabupaten Serang di ajang MTQ Tingkat Provinsi Banten tahun yang akan datang.
15: Ketua LPTQ Kabupaten Serang Budi Haryadi mengatakan, MTQ tahun ini diikuti sekitar 1.000 peserta, jumlah terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan. Ia memastikan proses penilaian berlangsung objektif tanpa intervensi. LPTQ juga akan memberikan beasiswa pendidikan kaligrafi di LEMKA kepada 20 putra putri terbaik Kabupaten Serang. Program tersebut menjadi bagian dari persiapan menuju MTQ Provinsi Banten 2027. Dari Serang, Fitra Uliam melaporkan.
1: BNN Provinsi Banten menggelar ajang Ananda Bersinar Fun Run sejauh 5 km. Melalui kegiatan olahraga bersama yang diikuti ratusan peserta ini, BNN berupaya memperkuat pencegahan narkotika di wilayah Banten. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
17: Badan Narkotika Nasional, BNN Provinsi Banten, menggelar ajang Ananda Bersinar Fun Run dalam rangkaian peringatan Hari Anti Narkotika Nasional tahun 2026. Kegiatan lari santai sejauh 5 km yang diikuti 300 peserta ini berlangsung meriah di kawasan KP527, Kota Serang, Minggu 26 Juli 2026. Ketua Pelaksana Ananda Bersinar Fun Run 2026, sekaligus Kepala Bidang P2M BNN Provinsi Banten, Ainu Mardia menjelaskan kegiatan olahraga bersama ini menjadi sarana efektif BNN dalam meluncurkan program aksi nasional pencegahan narkoba sejak dini. Pihaknya sengaja merangkul generasi muda melalui kegiatan positif dan menyenangkan agar terhindar dari ancaman penyalahgunaan barang haram. Pemilihan lokasi di KP Tengah Kota pun disebutnya bertujuan menjangkau langsung pusat aktivitas kaum muda yang sering menghabiskan waktu luang di tempat nongkrong. BNN berupaya mendekatkan pesan pencegahan bahaya narkotika ke ruang publik yang akrab dengan gaya hidup generasi muda.
18: Kegiatan Fun Run ini adalah kegiatan yang kita rangkaikan kegiatan Pasca Hani dengan kegiatan launching produk kami dari BNN yaitu Ananda Bersinar. Yang dimaksud dengan Ananda Bersinar itu adalah aksi nasional anti-narkoba dimulai dari anak bersih narkoba.
17: Tren positif di kalangan anak muda yang kini mulai meninggalkan hiburan dunia malam dan beralih menggeluti berbagai kegiatan olahraga seperti lari, gym hingga padel mendapatkan apresiasi penuh dari pihak BNN. Aktivitas fisik yang menyenangkan disebutnya terbukti mampu merangsang produksi hormon kebahagiaan di otak sehingga menekan potensi pelarian ke arah penyalahgunaan narkotika. Kendati demikian, BNN mencatat angka coba pakai narkoba di kalangan remaja masih menunjukkan tren peningkatan akibat tingginya rasa ingin tahu. Menurutnya, tantangan pengawasan peredaran gelap di wilayah Banten diibaratkan sebagai api dalam sekam yang membutuhkan kewaspadaan serta sinergi lintas sektor. Antusiasme tinggi turut dirasakan oleh salah seorang peserta Fun Run asal komunitas pelari lokal, Septian, yang sukses menuntaskan rute 5 km. Ia menilai ajang lari bersama ini sangat luar biasa dan memberikan wadah positif untuk menjaga kebugaran tubuh.
19: Untuk pendapat saya nih buat anak-anak muda, ya mau anak muda, anak tua gitu kan, generasi, mau generasi tua, generasi muda, itu jangan apa ya, itu luar biasa bagus, bagus itu luar biasa, sangat bagus ya buat kalian yang FOMO, gak apa-apa kalian dikatain FOMO juga ikut olahraga, yang penting kita bisa jaga kesehatan, mau itu olahraga senam, kardio, workout, atau lari, atau mau jalan pun gak apa-apa.
17: Cara gaya hidup anak muda dari kegiatan malam yang kurang produktif menuju rutinitas berolahraga dinilainya sebagai kemajuan sosial yang sangat baik. Menurutnya, fear of missing out atau FOMO terhadap olahraga sangat positif dan patut didukung selama mampu menjauhkan generasi muda dari pergaulan bebas serta ancaman narkotika. Sementara, Kepala BNN Provinsi Banten, Brigjen Pol Budi Sajidin menegaskan, peredaran narkotika di wilayah Banten sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Ia menyebut ancaman bahaya narkoba kini telah menyasar berbagai kalangan mulai dari anak-anak, ibu rumah tangga, hingga para pekerja sektor industri.
20: Perlu saya tekankan di sini, ini agenda utamanya adalah upaya pencegahan dan mempererat silaturahmi supaya rekan-rekan semua pada sehat dan menjauhi ancaman narkoba. Narkoba itu mengancam diri sendiri, merusak saraf, merusak kesehatan. Narkoba itu secara politik juga tidak bagus. Indonesia bisa kalah nanti generasi emasnya kalau banyak yang pakai narkoba. Secara hukum narkoba itu melanggar. Secara sosial hubungan rusak. Secara ekonomi banyak yang jual-jual barang karena kebutuhan narkoba.
17: Pencegahan melalui pemberdayaan masyarakat dan olahraga dinilainya jauh lebih efektif dibandingkan tindakan hukum semata di dalam lapas. Pihaknya mencatat ribuan narapidana kasus narkotika saat ini masih menjalani masa hukuman di berbagai lembaga pemasyarakatan di wilayah Banten. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Pendapatan pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta pada triwulan 2 2026 telah mencapai 29,29 triliun rupiah. Ajang Musabaqoh Tilawatil Quran ke-55 di Kabupaten Serang resmi ditutup. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut
1: adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Perlu dangdut, dangdut adalah kita pendengar undangan palsu dari Hesti Damara. Ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 1 siang lepas 40 menit waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Anda memang kami hadirkan pro dangdut ini sampai jam 3 sore pendengar. Yang mau request boleh banget ditunggu ya di 08111 450949.

Sebut saja namanya Delima. Sepulang sekolah, Delima selalu dijemput ibunya. Delima selalu menantikan saat-saat ini. Dengan menggenggam tangan ibunya, Delima mampu menghadapi segala kesedihan yang melanda. Tapi, akhir-akhir ini Delima terlihat lebih banyak diam dan murung. Di hari ini, kemurungan Delima terungkap. Penyebab lebam di wajahnya terbongkar. Ayah Delimalah penyebabnya. Saat ayahnya marah, Delima selalu jadi pelampiasan kemarahannya. Kekerasan pada anak adalah pelanggaran hukum. Jika Anda melihat tanda-tandanya, jangan diam.

0: Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar unggahan di media sosial berisi tautan yang diklaim untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2026. Informasi tersebut diunggah pada 21 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari liputan6.com. Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik sekaligus juru bicara BKN, Wisudo Putro Nugroho, menegaskan informasi resmi terkait seleksi CASN termasuk CPNS hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah dan juga portal resmi SSCASN. Ia juga menambahkan poster yang beredar juga menunjukkan sejumlah indikasi mencurigakan, mulai dari penggunaan tautan yang bukan domain resmi pemerintah hingga penggunaan narasi yang mendorong masyarakat untuk segera mengklik tautan tertentu. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap poster, broadcast maupun tautan yang berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta melakukan verifikasi informasi melalui situs resmi BKN maupun portal SSCASN. Sekian cek fakta siang ini pendengar, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan

Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar Pro 1 sejak tadi. Mungkin Anda mendengarkan lagunya kok lagu-lagu dangdut. Yes. Saat ini kita masuk dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sampai jam 3 sore pendengar. Dan untuk Anda yang mau request boleh banget ditunggu ya di 08111450949. Ada yang bergabung ini dari kawasan Benggala. Oke, Kang Gandhi ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak, kawasan Benggala hadir. Request lagu suratan dari Roma. Kirim salam buat semuanya, terima kasih. Oke. Kang Gani, kami putarkan nanti untuk suratan ini Roma Irama dan Riza Umami ya, nanti kami akan putarkan. Dan untuk semua pendengar Pro 1 sekali lagi yang mau bergabung boleh banget ditunggu ya di 08111450949.

0: Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Mendung tanpa udan, peringar. Ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 2 siang lepas 36 menit waktu Indonesia Barat. Yang mau bergabung di Prodangdut boleh banget ya. Ini ada yang bergabung juga. Assalamualaikum Kak, dari Nisa di Kaloran. Mau request lagunya Cikini ke Gondang Dia. Ke Kondang Dia, kayaknya Gondang Dia gak sih Nisa? Coba kita cek dulu ya untuk lagu Cikini Gondang Dia dari Duo Anggrek ya. Oke, nanti kita udarakan ya untuk Nisa. Dan untuk semua pendengar Pro 1 Banten, silahkan deh yang mau bergabung. Masih sekitar 10 menit lagi deh ya, boleh nih ditunggu. Yang mau kirim-kirim salam juga boleh banget ya. Masih di 0811 450 949. Cikini Gondang Dia dari Duo Anggrek, spesial untuk Anda pendengar.

0: Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita pendengar. Dan sudah di pukul 14.51 waktu Indonesia Barat, tandanya saya juga harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat ya pendengar ya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Dwi Jo dan Ilmafia juga pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awal informasi pertama, pendengar, tambahan pasokan minyak kita mulai masuk ke gudang Perumbulok Cabang Serang untuk memperkuat ketersediaan minyak goreng di pasaran. Sebanyak 20 ribu dus atau setara 240 ribu liter didatangkan dalam dua tahap, yakni pada Senin dan Rabu, sebelum disalurkan ke ratusan mitra dan pengecer di wilayah Serang Raya dan Cilegon. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Wakil Gubernur Wagub Banten Ahmad Dimyati Natakusumah menutup kegiatan Qurani Impact Training Banten 2026 bertajuk 1000 Duta Al-Quran dari Banten untuk Indonesia Emas 2045 yang diselenggarakan bidang kaderisasi dan anggota partai DPW PKS Provinsi Banten di Yasmin Hotel Karawaci Kabupaten Tangerang Minggu 26 Juli 2026. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari sejak 24 sampai 26 Juli 2026 dan diharapkan menjadi ikhtiar dalam mencetak generasi yang beriman, bertakwa dan berakhlak Qurani. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Lela Rahma kembali lagi menemani Anda pendengar di Banten sore ini sampai pukul 20 malam nanti ya. Di hari ini Senin 27 Juli 2026 pendengar, dan tentunya akan banyak informasi, berita dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan nanti kami akan hadirkan kembali untuk UMKM Bicara dengan tema di sore hari ini adalah membangun brand cake lokal yang dicintai pelanggan, dengan narasumber Ibu Tuti Alawiyah selaku owner Ananta Cake. Untuk Anda yang mau bertanya atau bergabung dengan tema tersebut pendengar, boleh melalui WhatsApp kami di 08111450949.

Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

0: 107,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Sembilan FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi di UMKM Bicara ya. Di hari ini pendengar, di hari Senin 27 Juli 2026, untuk tema kita di sore hari ini adalah membangun brand cake lokal yang dicintai pelanggan. Untuk narasumbernya adalah Ibu Tuti Alawia selaku owner Ananta Cake. Dan untuk Anda pendengar yang mau bertanya seputar tema kita di sore hari ini, bisa melalui WhatsApp kami di 08111450949. Dan beliau saat ini sudah hadir pendengar di studio Persatu RRI Banten. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, assalamualaikum Ibu Tuti.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kabar baik hari ini ya Bu ya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Ini ya. Gimana nih perjalanan kesini tadi?
2: Lumayan agak macet
1: ya. Baik, tapi sudah sampai di sini. Terima kasih Ibu sudah hadir ya di studio Persatu RRI Banten. Ini kan sebagai owner Ananta Cake ya, Ibu Tuti. Mungkin bisa diceritakan dulu bagaimana sih awal berdirinya Ananta Cake ini, Bu?
2: Baik. Awal berdirinya Ananta Cake itu sebenarnya kita sekeluarga itu suka dengan kue ini.
1: Oke.
2: Jadi melihat pasar ya, sepertinya kue ini jadi kurang dikenal ya. Awalnya kurang dikenal. Jadi saya berusaha untuk ingin punya keberanian untuk memasarkan supaya kue ini lebih dikenal lagi di kalangan. Bukan sekedar
1: di keluarga aja keluarga, gitu ya Bu ya. Baik, berarti memang awalnya memang sekeluarga ini suka sama cake gitu ya Bu ya. Ini sudah berapa lama sih Ananta Cake ini?
2: Ananta Cake ini sudah kurang lebih 5 tahun.
1: Oh, 5 tahun. Udah lama ya Bu ya. Ini kan cake apakah ada mungkin variasi rasanya atau gimana ini?
2: Sebenarnya saya juga sudah membuat tidak original aja gitu kan.
1: Okay.
2: Sebenarnya ini dari keluarga tuh original. Jadi saya sudah pernah membuat dengan rasa pandan gitu. Tapi kayaknya kurang di kurang disenengin gitu ya, jadinya lebih ke yang original aja.
1: Berarti memang sebelumnya juga pernah berkreasi gitu ya dengan rasa yang lain, tapi memang
2: supaya peminatnya tuh nggak bosen dengan rasa ini aja.
1: Gitu. Tapi memang pelanggannya lebih suka yang original.
2: Best sellernya yang ini, jadi yang original.
1: Oke, oke. Dan ini tadi sudah berdiri selama 5 tahun, udah lama ya Bu ya. Baik. Kenapa sih memilih bisnis cake di tengah persaingan usaha kuliner yang makin ketat ini, Bu?
2: Karena kayaknya kuliner ini prospeknya
1: menjanjikan. Oke. Jadi prospeknya menjanjikan dan orang mungkin enggak bosan ya kalau makan cake gitu ya Bu ya. Dan setiap acara atau apa juga orang pesannya cake gitu ya Bu ya.
2: Untuk oleh-oleh juga.
1: Oleh-oleh juga. Oh, bisa dipakai
2: kan di Anyer ya. Jadi tamu-tamu hotel tuh kadang suka cari oleh-olehnya itu ya, khas Anyer gitu.
1: Oke, okay. Berarti memang udah pemasarannya juga udah luas atau seperti apa ini Bu?
2: Lumayan sih.
1: Alhamdulillah ya. Oke. Baik. Ini kan tadi ada berbagai rasa, namun lebih disukai yang original gitu ya. Ini kan sudah 5 tahun berjalan. Ini untuk menjaga kualitas rasa, kemudian bahan baku dan packaging. Ini seperti apa Bu untuk menjaga kepercayaan konsumen?
2: Jadi untuk menjaga rasa itu kayak kita menomorsatukan kualitas dari bahan yang premium, jadi higienis juga gitu. Jadi ya supaya konsumen itu percaya bahwa rasa dari lapis ketan Ananta itu memiliki rasa yang otentik.
1: Oh, ciri khas gitu ya Bu ya dari Ananta Cake gitu ya. Ini kenapa sih namanya Ananta? Apakah ada artinya atau gimana ini Bu?
2: Ananta itu sebenarnya anak saya.
1: Oke.
2: Nama anak saya.
1: Berarti diambil dari nama anak ya Bu ya, Ananta Cake gitu ya. Ya. Dan tadi kan ini untuk ini sudah ada tokonya atau seperti apa di Anyer?
2: by order sih.
1: By order.
2: Saya sudah nyimpen di tempat oleh-oleh, di Shopee juga gitu.
1: Okay, berarti by order by begitu order, ya untuk permintaannya ya. Gitu ya. Kalau untuk zaman sekarang ini kan sudah era digital gitu ya Bu ya. Ini untuk promosi yang paling efektif untuk memperkenalkan Ananta Cake ini seperti apa sih Bu, selain tadi ya dititip seperti itu?
2: Melalui TikTok, Instagram, lalu WhatsApp bisnis.
1: Oke. Berarti memang sangat dimanfaatkan juga untuk media sosialnya tadi begitu ya Bu ya. Ini kalau boleh tahu apa sih nama media sosialnya mungkin atau nomor WhatsAppnya gitu kalau untuk pendengar yang mau order?
2: WhatsApp saya bisa diorder di nomor 087-8190-2666. Lalu Ananta Instagramnya Ananta Cake Official.
1: Oh baik, jadi di Ananta Cake Official untuk di Instagramnya ya.
2: Instagramnya, lalu TikTok ada di Lapis Ketan Ananta Anyer.
1: Lapis Ketan Ananta Anyer. Baik, jadi untuk pendengar mungkin yang nanti mau atau berminat ya untuk order lapis ketan Ananta Cake ini
2: bisa
1: boleh
2: dikepoin,
1: dikepoin Instagramnya atau bisa TikToknya atau mungkin bisa WhatsApp tadi ya Bu ya di 087-8190-2666. Baik, baik, terima kasih Bu. Kalau misalnya ini kan sudah lama nih berdiri, sudah 5 tahun. Ini untuk sudah ada pelanggan tetap atau bagaimana? Dan bagaimana respon dari pelanggan-pelanggan sudah mulai sudah beli?
2: Sudah banyak pelanggan tetap, termasuk saya di Serang ini. Okay. Alhamdulillah sudah banyak pelanggannya. Ya, yang terpenting testimoni, testimoni dari mereka itu yang buat saya semangat. Terus berkarya.
1: Jadi testimoninya alhamdulillah positif. Bu. Baik, dan ini kan kalau untuk cake ataupun ini hanya cake aja yang diproduksi atau mungkin ada jenis yang lain di Ananta Cake ini Bu?
2: Di Ananta Cake ini sementara ini cuman lapis ketan saja.
1: Oh, lapis ketan aja.
2: Dan ada satu maksuba, cuman peminatnya kurang. Kalau maksuba itu kayaknya yang suka itu orang Sumatera.
1: Oke. Berarti memang saat ini masih di lapis ketan. Dan yang paling banyak diminati adalah yang rasa original gitu ya Bu ya. Nah, untuk produksinya sendiri Bu Tuti ini seperti apa? Apakah di keluarga aja atau mungkin ada sudah direkrut pegawai atau karyawan?
2: Direkrut, merekrut karyawan. Karyawan saya kalau hari-hari biasa seperti ini ada 2 orang.
1: Ada 2 orang karyawan. Ini memang diproduksinya di rumah seperti itu. Baik, baik. Biasanya Bu kalau satu hari atau mungkin ada momen-momen tertentu itu berapa sih yang penjualannya dalam satu hari?
2: Satu hari penjualannya itu kurang lebih lah 10 ya, 10 pack ini.
1: Berarti kurang lebih 10 ya. Tadi harganya berapa sih? Mungkin pendengar mau tahu.
2: Ada, kita ada 3 size. Ada ukuran yang 20x20 itu di harga 220. Terus yang kedua di harga di size sedang nih yang 20x10. Itu udah harga 120. Nah, yang kecil ini mini. Ukuran 10x10 di harga 60.
1: Baik, 10x10 harganya 60 ya. Baik. Jadi mungkin mau yang coba dulu, ngerasain dulu, boleh beli yang kecil dulu gitu ya Bu ya. Nanti kalau suka boleh beli atau order yang lebih besar gitu ya Bu ya. Baik, ini menerima pesanan dalam jumlah besar juga atau gimana ini Bu?
2: Menerima banget.
1: Menerima banget ya.
2: Untuk sementara ini kan saya juga sudah bekerja sama dengan CSR PT Chandra Asri dan sudah nyimpen di koperasi Asahima. Terus di hotelnya itu di Jakarta. Jakarta Hotel.
1: Oh, berarti sementara memang sudah bekerja sama dengan berbagai pihak begitu ya Bu ya. Baik. Ibu mungkin bisa lebih dekat dengan mic ya, suaranya agak biar pendengarnya mungkin lebih jelas gitu.
2: Baik.
1: Dan ini tadi kan sudah 5 tahun. Ini mungkin pastinya sudah banyak tantangan yang dilewati gitu ya Bu ya. Ini tantangan terbesar yang dilewati untuk mempertahankan pelanggan ini seperti apa dan bagaimana cara mengatasinya Bu?
2: Tantangan terbesar adalah kita bersaing dengan produk kue-kue yang sekarang ini ya Mbak. Tapi dengan kualitas saya, produk saya jadi mempertahankan kualitas rasa yang konsisten, insya Allah pelanggan konsumen kami tidak berpindah.
1: Oke, jadi tetap setia ya dengan Ananta gitu ya. Berarti tantangannya tadi adalah ini ya Bu ya,
2: bersaing dengan produk-produk kekinian juga ya, yang lah itu ya yang sekarang kekinian.
1: Baik, tapi tetap dijaga untuk konsisten kualitas rasa tadi ya Bu ya.
2: Iya, betul.
1: Baik, baik. Terima kasih Bu Tuti. Ini mungkin kita akan jeda sejenak dan untuk Anda pendengar yang mau bertanya nih mengenai Ananta Cake gimana sih sampai 5 tahun ini tetap bertahan, mungkin seperti itu, boleh pendengar melalui WhatsApp kami di 08111450949. Kita jeda sejenak.
3: Wah, trending topic. Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
4: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
3: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
4: Gampang sih, tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
3: Oh iya, aku jadi ingat, media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
4: Betul, yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
3: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
4: Yap, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren.
5: Kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air. Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shennong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.
1: Kembali lagi pendengar di UMKM Bicara, dengan tema di sore hari ini adalah membangun brand cake lokal yang dicintai pelanggan. Dengan narasumber adalah Ibu Tuti Alawiyah selaku owner Ananta Cake, pendengar. Dan tadi sudah banyak juga berbincang dengan beliau seputar dengan usahanya tersebut, pendengar. Dan mungkin kita lanjut lagi nih Bu, ini kan tadi ada beberapa ukuran dan ada beberapa harga, dan dengan harga yang bervariasi juga begitu ya Bu ya. Ini bagaimana sih Ananta Cake ini menentukan harga tetap kompetitif namun kualitas produknya tetap terjaga Ibu?
2: Jadi pengalaman bahan-bahan baku kita itu memang sekarang lagi naik. Jadi tapi tetap kualitas mutu dari kue ini tidak mengurangi rasa walaupun harga mahal gitu ya. Karena memang menjaga kualitas itu. Jadi ya tetap masih bisa lah bahan-bahan itu kita ini masih bisa menghandle.
1: Berarti memang dengan sekarang ini kondisi bahan baku yang naik turun begitu, namun tetap dipertahankan seperti itu ya Bu ya, untuk rasa dan kualitasnya begitu ya, Bu ya.
2: Betul.
1: Baik, baik. Dan ini kan sudah lama begitu ya Bu ya untuk usaha ini berjalan begitu. Menurut Ibu kalau misalnya ini kan saat ini juga mungkin banyak ya mungkin dengan usaha-usaha yang sama gitu ya, tapi gak lama gitu ya, mungkin sebentar udah putus asa nih gitu ya, udah tutup aja, udah berhenti jualan gitu. Sebenarnya kesalahan apa sih Bu yang sering dilakukan UMKM ini ketika membangun branding produknya Bu?
2: Kesalahan UMKM itu adalah dia fokus ke penjualan.
1: Oke.
2: Tidak menjaga kualitas produk. Kalau menurut saya banyak teman-teman yang yang putus asa, putus asa gitu di tengah-tengah mempromosikan produknya gitu, karena mungkin karena bahan-bahan ya yang terus menanjak gitu, harganya gitu, terus mungkin penjualannya yang kurang, promosinya yang kurang. Intinya bagi saya berjualan itu tidak melulu berjualan. Jadi bagaimana cara menjaga kualitas dari produk kita.
1: Baik, berarti memang jangan fokus ke jualan aja jangan gitu ya Bu ya. Tapi memang aja kita juga harus rajin promosi. Betul. Gitu ya. Kemudian jaga juga untuk kualitas dari produk seperti itu ya Bu. Betul. Ya. Dan yang pastinya jangan putus asa gitu ya.
2: Putus asa nomor satu, jangan putus asa
1: ya. Karena kadang memang mungkin baru sebulan, dua bulan atau mungkin baru setahun gitu ya udah putus asa, tutup gitu ya Bu ya. Jadi memang harus tetap semangat gitu ya. Dan jangan fokus jualan juga begitu, jangan hanya fokus jualan tapi promosi juga harus rajin ya Bu ya. Oke, baik. Dan ini kan mungkin Ibu ada tips mungkin yang bisa dibagikan gitu untuk masyarakat yang ingin memulai bisnis rumahan. Langkah apa aja sih yang sebaiknya diprioritaskan agar produknya mampu dikenal dan dipercaya konsumen Bu?
2: Pertama adalah sabar. Menjaga kualitas, higienis, lalu bahan-bahan yang pilihan, lalu promosi, promosi melalui WhatsApp, Instagram, TikTok, lalu mengikuti bazar-bazar.
1: Oh, ngikuti bazar-bazar. Dan pastinya juga mungkin disesuaikan juga dengan yang kondisi sekarang begitu ya Bu ya.
2: Betul, betul.
1: Tadi beberapa, jadi ada yang pertama adalah harus sabar gitu.
2: Sabar.
1: Sabar ya Bu ya. Kemudian menjaga kualitas, kemudian menjaga higienis, dan jangan lupa promosi gitu ya. Jadi jangan malu-malu nih kalau jualan ya Bu ya. Harus dipromosiin di mana aja ya Bu ya.
2: Betul.
1: Mungkin dari sosial media, kemudian dari mulut ke mulut juga dari mungkin mulut lebih mulut efektif ya Bu ya.
2: Yang pasti dari mulut ke mulut. Kalau konsumen sudah mencoba produk kita lalu enak, pasti mereka juga produk ini nih.
1: Oke. Okay. Jadi
2: yang paling saya suka ya konsumen berbagi info gitu.
1: Oke. Berarti memang strategi atau promosi yang paling efektif itu ya itu tadi ya Bu ya, dari orang ke orang
2: dari
1: gitu ya Bu ya.
2: Dari orang ke orang, betul.
1: Oke. Kemudian ini ada pertanyaan Bu dari pendengar gitu ya. Pernah merasa jenuh atau patah semangat nggak Bu selama mengembangkan bisnis ini? Apa yang bikin semangat lagi Bu Tuti?
2: Pernah merasa jenuh juga.
1: Oke, mungkin boleh diceritain.
2: Pernah merasa jenuh kala di tahun 2000 COVID ya.
1: Okay.
2: Itu penjualan benar-benar. Karena kita kan kue ini mungkin kalau untuk harga orang yang di daerah yang ini ada daerah tertentu saja gitu untuk ekonomi ekonomi yang tertentu. Dan saya bersemangat lagi dikala ada lah rezekinya gitu, ada aja rezekinya gitu, melalui yaitu melalui Bu masih bisa pesan gitu, dari situ saya bangkit lagi gitu.
1: Berarti emang kalau merasa jenuhnya pasti ada gitu,
2: pasti
1: ya Bu
2: ada.
1: Ya
2: kalau sepi kalau nggak ada pesanan gitu,
1: tapi tetap semangat dan mungkin lagi gitu ya.
2: Semangat
1: lagi ya. Oke, karena mungkin tadi juga sudah ada pelanggan yang tetap gitu ya.
2: Betul,
1: Bu ya.
2: Betul.
1: Yang mungkin ada kalanya mungkin ingin order lagi gitu ya Bu ya.
2: Betul.
1: Baik. Baik, terima kasih Ibu ini untuk jawabannya dari pendengar. Dan ini ada satu lagi. Pernah dapat kritik mungkin atau komplain dari pelanggan gak Bu? Terus cara Bu Tuti menanggapinya gimana supaya mereka tetap mau balik lagi?
2: Oh betul, pernah, namanya orang usaha ya pasti ada kritik. Bagi saya kritikan itu adalah satu untuk membangun ya, supaya saya lebih menjaga kualitas lagi gitu. Dengan cara, namanya manusia pasti ada salah gitu kan ya. Jadi karena untuk membangun supaya konsumen tidak tidak kecewa. Jadi saya ganti itu jadi ini untuk oleh-oleh. Untuk oleh-oleh dibawa ke luar kota karena kita kan ini memang makanan ini kalau di suhu ruang enggak lama ya gitu. Jadi tapi kita udah sekarang udah divakum. Jadi insyaallah sampai
1: ya.
2: 14 hari masih bagus gitu. Awal-awal tuh memang dikritik itu ya karena mungkin sampai di tempat mereka
1: tujuan gitu
2: mungkin,
1: ya, ya.
2: Sudah beda rasanya gitu. Tapi saya tetap komitmen ya, saya ganti gitu.
1: Oke, berarti memang dari kritik yang didapat jadi masukan gitu.
2: Masukan.
1: Ya Bu ya. Jadi lebih baik lagi ya.
2: Lebih baik lagi, lebih hati-hati lagi. Tapi alhamdulillah sekarang insyaallah enggak.
1: Oke, untuk packagingnya juga sudah diperbaiki gitu ya Bu ya.
2: Sudah divakum.
1: Jadi untuk yang mau dijadikan oleh-oleh Ananta Cake ini aman ya Bu, sama tujuan ya. Oke. Tadi 14 hari gitu ya Bu ya bertahan.
2: 14 hari masa kalau dalam keadaan divakum ya. Kalau udah di suhu ruang 5 hari.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu ini untuk jawaban dari pertanyaan dari pendengar gitu ya. Dan ini kan tadi sudah berjalan lama untuk usahanya, mungkin suka dukanya boleh diceritakan Bu, selain tadi yang pas COVID ya.
2: Ya.
1: Oke.
2: Itu sukanya sekarang. Sukanya di saat banyak pemesanan. Lalu memberi testimoni baik, positif. Itu aja sih.
1: Oke. Kalau mungkin dukanya atau gimana?
2: Dukanya pada
1: atau
2: saat,
1: suka semua
2: ada sih pasti dukanya saat yaitu saat lagi
1: orderan sepi
2: berkurang
1: ya.
2: Sepi tapi sekarang alhamdulillah. Itu waktu COVID aja.
1: Baik, terima kasih. Dan ini kan Ananta Cake ini sudah 5 tahun tadi, apakah mungkin ada ingin rencana lain begitu, impian yang lain begitu, mungkin buka cabang atau seperti apa?
2: Harapannya ya Ananta Cake ini sebagai makanan oleh-oleh untuk wilayah Banten gitu. Dan kita kan juga wilayah pariwisata. Jadi para tamu hotel itu punya gitu khas oleh-oleh dari Banten, khususnya dari Anyer.
1: Berarti inginnya adalah lebih dikenal lagi,
2: lebih
1: seperti
2: dikenal
1: itu ya Bu ya. Jadi
2: lebih luas
1: lagi. Jadi dijadikan khas oleh-oleh dari Banten gitu.
2: Betul,
1: ya Bu ya. Baik. Dan tadi di awal disampaikan bahwasanya ini kan usahanya keluarga gitu ya. Dan sekarang sudah ada 2 pegawai tadi ya Bu ya. Atau
2: ini emang usaha-usaha pribadi.
1: Pribadi.
2: Tapi turun temurun dari dari resepnya itu dari
1: turun-temurun gitu ya Bu ya.
2: Iya,
1: biasanya kan kalau misalnya usaha nih, usaha bareng keluarga ada aja gitu ya, misalnya perselisihan.
2: Betul.
1: Gitu ya.
2: Betul.
1: Tapi untuk saat ini gimana ini Bu?
2: Ya saat ini sih baik-baik aja.
1: Baik-baik aja. Oke. Baik. Dan ini Bu, untuk para pendengar mungkin yang mau mulai usaha bakery dari rumah ini Bu ya. Ini langkah apa sih yang harus dilakukan? Pertama yang harus dilakukan.
2: Pertama yang harus dilakukan adalah apa ya? Keinginan kuat kita. Jadi semangat, lalu sabar
1: tadi ya, ya. Okay.
2: Lalu promosi, kayaknya

0: WWF Lapis Ketan ini bisa merekrut lebih banyak lagi karyawan. Karena di wilayah saya itu banyak apa ibu-ibu yang butuh bantuan ya. Dengan cara ini mudah-mudahan usaha saya maju lalu bisa merekrut karyawan lebih banyak lagi.
1: Berarti membuka peluang usaha untuk di lingkungan sekitar gitu ya, Bu ya. Terutama tadi ibu-ibu ya, mungkin ya, biar lebih berdaya seperti itu ya, Bu ya. Baik, jadi ini terakhir Bu, mungkin kalau untuk pesan dan harapan untuk Ananta Cake, dan kalau pendengar Pro 1 mau order, tadi boleh disampaikan kembali untuk sosial media dan WhatsApp-nya Bu.
0: Bisa pesan kue lapis ketan Ananta ini melalui WhatsApp 087 8190 2666. Bisa melalui Instagramnya Ananta Cake Official. Lalu TikTok juga lapis ketan Ananta Anyar. Bisa di Shopee.
1: Bisa juga
0: di
1: ya.
0: Juga bisa dipesan di Shopee juga. Ya, Ananta Cake.
1: Kalau untuk harapannya mungkin bisa disampaikan ke depannya seperti apa, dan pesan kepada pendengar nih agar tetap semangat kalau mau buka usaha.
0: Silakan. Harapannya semoga kue lapis ketan ini bisa dikenal bukan saja di daerah Banten, sampai di
1: lebih luas,
0: lebih luas
1: gitu
0: lagi
1: ya,
0: lalu
1: jadi harapannya adalah agar Ananta Cake ini dikenal lebih luas lagi seperti itu ya Bu ya, ya. Baik, terima kasih ya Bu ya, sudah hadir di Pro 1 RRI Banten, sudah berbagi pengalaman. Dan untuk Anda pendengar mungkin yang mau order, boleh tadi melalui WhatsApp dan bisa juga dikepoin di sosial media Ananta Cake ya. Baik, terima kasih ya Bu Tuti sudah hadir.
0: Sama-sama Mbak.
1: Baik. Terima kasih, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
0: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian untuk UMKM Bicara di sore hari ini dengan tema membangun brand lokal yang dicintai pelanggan. Dengan narasumber adalah Ibu Tuti Alawiyah selaku owner Ananta Cake. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Lela Rahma. Sari berita penting, Kota Serang mulai diramaikan pedagang pernak-pernik jelang kemerdekaan. Bea Cukai gagalkan peredaran rokok ilegal sebanyak 36 juta.

0: Berikut berita selengkapnya. Pedagang pernak-pernik kemerdekaan mulai menjajakan dagangnya di pusat ibu kota Provinsi Banten seperti di Jalan Samaun Bakri, Kelurahan Lopang, Kota Serang. Matahari Cerah melaporkan.
1: Pedagang bendera merah putih musiman mulai membuka lapak di Jalan Samaun Bakri, Kelurahan Lopang, Kota Serang, Banten, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Meski baru memulai penjualan, pedagang memperkirakan lonjakan pembeli akan terjadi pada awal Agustus. Pedagang bendera di Kota Serang, Jono, mengatakan lapaknya baru dibuka pada akhir Juli. Menurutnya, masyarakat biasanya mulai membeli bendera setelah memasuki Agustus untuk dipasang di rumah, lingkungan maupun tempat usaha.
2: Dari tanggal 5 sampai 15.
3: Puncaknya?
1: Jono mengatakan, pembeli tidak hanya berasal dari masyarakat umum, tetapi juga toko dan instansi yang membeli dalam jumlah banyak. Jenis yang paling banyak diminati ialah bendera lengkap dengan tiangnya, dengan harga mulai Rp20.000 tergantung ukuran. Jono juga menilai, usaha berjualan bendera musiman masih cukup menguntungkan dan tetap memiliki peluang setiap menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Ia berharap, minat masyarakat untuk membeli dan memasang bendera merah putih tetap tinggi sebagai bentuk partisipasi dalam menyemarakan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Insya Allah sih, ya mudah-mudahan aja. Banyak juga, soalnya kadang beda online dia gak keburu kan kadang.
3: Oh, kadang beda online gak keburu?
2: Iya, kadang masyarakat itu gak ada yang pengennya real kan, minta lihat, minta contohnya kan. Kalau untuk masyarakat di sini, ya, kayak di kampung-kampung itu, dia gak mau dia. Coba lihat dulu contohnya, bahwa
1: para pedagang berharap momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dapat membawa peningkatan penjualan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Mereka juga terus menyediakan berbagai jenis bendera dan atribut kemerdekaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga mendekati puncak perayaan. Dari Serang, Matahari Cerah melaporkan.
0: Sementara tantangan dihadapi pedagang pernak-pernik kemerdekaan seperti maraknya penjualan online, Nur Adilah melaporkan.
4: Pedagang bendera merah putih musiman mulai membuka lapak di Jalan Samaun Bakri nomor 29, Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Namun, di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan bendera, pedagang mengaku penjualan kini menghadapi tantangan dari maraknya transaksi melalui platform daring. Salah seorang pedagang bendera di Kota Serang, Jono, mengatakan persaingan dengan penjualan online mulai terasa dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, kondisi tersebut membuat jumlah pembeli di lapak berkurang dibandingkan sebelumnya. Bahkan, penurunannya bisa mencapai sekitar setengah dari penjualan pada tahun-tahun sebelumnya.
2: Lumayan sih, cuma bersaing sama online sekarang, jadi agak mulai berkurang kayak dulu. Terasa banget setengahnya kadang, malah setengahnya bisa lebih juga.
4: Jono menilai kemudahan berbelanja melalui platform daring menjadi salah satu alasan masyarakat beralih membeli bendera secara online. Sementara itu, persaingan dengan pedagang yang sama-sama berjualan secara langsung dinilainya tidak terlalu berpengaruh karena masing-masing masih dapat bersaing dengan wajar.
2: Sebenarnya masih sama kalau dihitung-hitung, kalau bibijian satu kan, dia kan ada ongkir juga kan. Sama sebenarnya mah, cuma lebih murah sedikit aja dari online.
4: Menurut Jono, persaingan dengan pedagang sesama yang berjualan secara offline tidak menjadi kendala utama. Mereka masih dapat bersaing melalui harga dan pelayanan kepada pembeli, berbeda dengan penjualan online yang dinilai lebih berat. Meski menghadapi kondisi tersebut, Jono tetap optimis usaha penjualan bendera musiman masih diminati masyarakat. Ia menilai sebagian pembeli tetap memilih datang langsung ke lapak untuk melihat kualitas barang sebelum memutuskan membeli, terutama pembelian dalam jumlah banyak oleh masyarakat maupun instansi. Dari Serang, Nur Adilah melaporkan.
0: Satpol PP Kota Serang memetakan kebutuhan damkar untuk diakomodasi dalam APBD perubahan 2026 guna meningkatkan pelayanan penanganan kebakaran secara optimal. Lucy Astari melaporkan.
5: Karena ini menyangkut pelayanan publik langsung.
6: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Serang mulai memetakan kebutuhan Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar untuk diakomodasi dalam APBD perubahan 2026. Langkah tersebut dilakukan agar pelayanan penanganan kebakaran semakin optimal. Kepala Satpol PP Kota Serang Heri Hadi mengatakan, pembenahan fasilitas damkar menjadi perhatian karena layanan pemadam kebakaran merupakan salah satu pelayanan publik yang paling dibutuhkan saat terjadi keadaan darurat. Menurutnya, hasil peninjauan di markas damkar menunjukkan masih ada sejumlah perlengkapan operasional yang perlu diperbaiki. Di antaranya selang pemadam dan beberapa peralatan pendukung lain yang akan diusulkan pada perubahan anggaran tahun ini.
7: Semua itu kan sarpras, ya, mobil, lalu juga kebutuhan gedung di sini. Karena kami kan sifatnya kan siaga 24 jam.
6: Selain perlengkapan operasional, kondisi bangunan dan ruang kerja petugas juga akan ditata agar lebih layak dengan pembenahan yang diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan personil saat menjalankan tugas di masyarakat. Heri menambahkan pemerintah Kota Serang juga merencanakan pengadaan satu unit mobil pemadam kebakaran baru pada 2027 untuk memperkuat armada yang saat ini beroperasi. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
0: Direktorat Tindak Pidana Narkoba di Tipid Narkoba Bareskrim Polri menangkap Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Tangerang Selatan AKP Pardiman terkait dugaan kasus peredaran narkoba. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso mengatakan AKP Pardiman diduga terlibat dalam perkara peredaran gelap narkoba, penyalahgunaan narkoba, serta penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum perkara narkoba. AKP Pardiman ditangkap bersama 6 anggotanya serta seorang anggota Polda Aceh. Pihaknya terus mendalami kasus tersebut dan berjanji akan menginformasikan lebih lanjut kasus tersebut. LPTK Kabupaten Serang mulai menyusun strategi pembinaan jangka panjang guna meningkatkan prestasi kafilah pada MTK Provinsi Banten 2027. Fitria Aulia melaporkan.
8: Sangat terkejut ya, dan gak menyangka hitungan hari setelah MTK Provinsi langsung gaspol untuk tujuannya, strateginya adalah mendahului.
9: Ketua LPTK Kabupaten Serang Budi Haryadi menyiapkan strategi baru untuk meningkatkan prestasi kafilah menghadapi MTK Provinsi Banten 2027. Pembinaan dilakukan lebih awal agar persiapan peserta lebih maksimal dibanding daerah lain. Program tersebut akan berlangsung selama 1 tahun penuh. Menurut Budi, strategi yang diterapkan adalah mempertahankan cabang yang sudah berprestasi sekaligus membenahi cabang yang masih lemah. Salah satu fokus utama pembinaan adalah cabang kaligrafi yang dinilai masih perlu ditingkatkan. Perbaikan itu diharapkan mampu mendongkrak perolehan nilai Kabupaten Serang.
8: Sangat terkejut ya, dan gak menyangka hitungan hari setelah MTK Provinsi langsung gaspol untuk tujuannya, strateginya adalah mendahului kabupaten kota lain supaya betul-betul kita bisa menjaring para peserta itu bisa maksimal, dan pembinaannya 1 tahun saya rasa cukup, dan cabang-cabang yang minus itu akan kita fokuskan. Kemarin yang sukses kita kita kuatkan lagi. Yang minus kita jangka panjang supaya MTK 2027 Provinsi bisa mencapai juara umum.
9: Ia menyebut hasil MTK Provinsi Banten 2026 menjadi bahan evaluasi bagi LPTK. Meski Kabupaten Serang berhasil naik ke peringkat 3, masih ada beberapa cabang yang perlu diperkuat agar mampu bersaing di papan atas. Karena itu pembinaan akan dilakukan lebih terarah sesuai kebutuhan setiap cabang. Budi optimistis strategi tersebut dapat membawa Kabupaten Serang meraih hasil lebih baik pada MTK Provinsi Banten 2027. Ia berharap dukungan pemerintah daerah, pelatih dan seluruh masyarakat dapat memperkuat pembinaan para kafilah menuju target juara umum. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Bea Cukai Merak menggagalkan peredaran 36 juta batang rokok ilegal dengan kerugian negara senilai 36 miliar rupiah. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
10: Kali ini kita sudah melihat lupa biasanya kira-kira antara sek lupa datanya antara 25 sampai 30 juta.
11: Kantor Bea Cukai Merak berhasil menggagalkan peredaran 36 juta batang rokok ilegal atau rokok tanpa pita cukai selama semester 1 tahun 2026. Pengungkapan tersebut merupakan hasil pengawasan intensif yang dilakukan di wilayah kerja Bea Cukai Merak. Dari hasil penindakan tersebut, Bea Cukai Merak berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar 36 miliar rupiah yang berasal dari penerimaan cukai yang seharusnya dibayarkan kepada negara. Kepala Bea Cukai Merak Dwiono Widodo menyampaikan keberhasilan ini merupakan bentuk komitmen institusi dalam memberantas peredaran barang kena cukai ilegal yang merugikan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang sehat bagi pelaku usaha yang taat terhadap ketentuan. Selama semester 1 tahun 2026, petugas Bea Cukai Merak terus meningkatkan pengawasan di jalur distribusi, pelabuhan, serta melakukan operasi bersama dengan aparat penegak hukum guna menekan peredaran rokok ilegal di wilayah Banten dan sekitarnya.
10: Kali ini kita sudah melihat lupa biasanya kira-kira antara sek lupa datanya antara 25 sampai 30 juta. Kita sekarang sedang menindik dan dua. Jadi untuk terkait dengan penindakan rokok ini, memang dia bisa apa? Dia bisa Harian, sama dia ini atau kalau dia dia bisa disesuaikan penyidikan buat
11: selain merugikan penerimaan negara, peredaran rokok ilegal juga berdampak pada iklim usaha dan berpotensi membahayakan konsumen karena tidak melalui mekanisme pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku. Bea Cukai Merak mengimbau masyarakat untuk tidak memproduksi, memperjualbelikan maupun mengedarkan rokok tanpa pita cukai. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan peredaran rokok ilegal dinilai sangat penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengamankan penerimaan negara. Kedepan, Bea Cukai Merak menegaskan akan terus memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum dan seluruh pemangku kepentingan guna memberantas peredaran rokok ilegal serta mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor cukai. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Informasi dari dunia olahraga, pendengar, penjaga gawang Timnas Indonesia Nadeo Argawinata optimis skuad Garuda mampu mengakhiri penantian gelar ASEAN Hyundai Cup 2026. Keyakinan ini disampaikan Nadeo setelah menjalani persiapan intensif selama pemusatan latihan bersama rekan setimnya di Bali. Menurutnya, pemain bertekad membawa Indonesia meraih trofi perdana sejak mengikuti turnamen yang dikenal dengan nama Piala AFF itu. Setelah 30 tahun kita mengikuti Piala AFF, karenanya tim optimis bisa menjadi juara. Menurut Nadeo, kehadiran pelatih John Herdman membawa semangat baru bagi skuad Garuda dalam mempersiapkan diri menghadapi turnamen. Nadeo menjelaskan fokus selama TC di Bali adalah membangun hubungan yang kuat antar pemain, pelatih, dan seluruh tim. Sekian warta berita saat ini. Kota Serang mulai diramaikan pedagang pernak-pernik jelang kemerdekaan. Bea Cukai gagalkan peredaran sebanyak 36 juta rokok ilegal. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat sore untuk Anda yang baru bergabung ya di Pro 1 RRI Banten, dan untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang ya pendengar, pulang dari kantor, dari kampus, atau pulang dari manapun, tetap hati-hati di jalan pendengar karena ada keluarga yang lagi nunggu di rumah ya. Dan untuk Anda yang mau berbagi kondisi cuaca di sore hari ini seperti apa, karena dari kantor RRI Banten saat ini cuacanya walaupun sudah pukul 16.21 menit ya, masih panas dan masih cerah pendengar. Yang mau berbagi kondisi cuaca di sekitar Anda seperti apa, atau mungkin saat ini Anda sedang dalam perjalanan ya, mau berbagi kondisi lalu lintas, atau ada informasi atau cerita menarik, bisa berbagi ke Pro 1 RRI Banten di 08111450949.

Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

0: Informasi lalu lintas.
1: Pendengar, untuk mengetahui situasi lalu lintas di beberapa wilayah di Banten sore ini, kami sudah tersambung dengan Pak Ibtu Heri dari Polresta Serang. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Ibtu Heri. Selamat sore. Silakan dengan laporan Anda, Pak.
2: Siap. Jadi dilaporkan untuk situasi arus lalin mulai dari Patung atau Serang bagian timur, alhamdulillah lancar. Bergerak menuju pos Ciceri dari segala arah juga alhamdulillah ramai lancar. Lanjut Sumur Pecung dari segala arah juga ramai lancar, dan Pisang Mas pun sama ramai lancar. Dan untuk Kebun Jahe itu ramai, tapi anggota sedang melaksanakan pengaturan untuk memperlancar arus. Jadi untuk sementara, karena ini jam pulang kerja, jadi memang untuk arus lalin pun ramai, Mbak. Tapi alhamdulillah tetap lancar.
1: Baik. Ada imbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Pak Ibtu Heri?
2: Baik. Yang pertama, jangan sampai melanggar lalu lintas, hati-hati di jalan, patuhi rambu dan taati peraturan, karena keselamatan keluarga pun menunggu di rumah. Itu saja, Mbak. Baik. Siap.
1: Baik, terima kasih Ibtu Heri untuk laporan lalu lintasnya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali.
2: Selamat sore, salam presisi, Mbak.
1: Dan pendengar, diinformasikan tadi terkait untuk lalu lintas dari arah Patung atau Serang Timur, ini terpantau ramai lancar. Dari Ciceri juga segala arah ini ramai lancar. Kemudian Sumur Pecung dan Pisang Emas juga sama, pendengar, ramai lancar. Dan untuk Kebun Jahe ini terpantau ramai. Dan ada juga petugas yang memang di sana untuk menjaga lalu lintas, pendengar. Dan demikian untuk informasi lalu lintas dari yang sudah disampaikan oleh Ibtu Heri, yang semoga bermanfaat untuk Anda.
0: Informasi lalu lintas.

0: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
1: Baru 3 tahun, Mbak.
0: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
1: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
0: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
1: Serius, Mbak?
0: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya gak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
2: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
1: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
0: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
2: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.
3: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: kesehatan kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 standar pelayanan minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
7: Halo RRI.
8: Halo RRI.
7: Halo RRI.
9: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Hati Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: Selamat sore saudara pendengar Capakta, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial berisi tautan yang diklaim untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2026. Informasi tersebut diunggah pada 21 Juli 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar pendengar, dilansir dari liputan6.com. Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik sekaligus juru bicara BKN Wisudo Putro Nugroho menegaskan informasi resmi terkait seleksi CASN termasuk CPNS hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah dan portal resmi CCASN. Ia juga menambahkan poster yang beredar juga menunjukkan sejumlah indikasi mencurigakan, mulai dari penggunaan tautan yang bukan domain resmi pemerintah hingga penggunaan narasi yang mendorong masyarakat untuk segera mengklik tautan tersebut. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap poster, broadcast maupun tautan yang berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta melakukan verifikasi informasi melalui situs resmi BKN maupun portal CCASN. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
6: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
8: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Satu informasi kami kutip dari rri.co.id dari Tangerang kali ini pendengar. Bupati Tangerang Muhammad Maishal Rashid ini membuka Festival Kampung Budaya Kemuning pendengar yang diinisiasi oleh Balai Adat Kearian Tangerang di Desa Kemuning, Kecamatan Legok di hari Senin 27 Juli 2026. Dalam sambutannya, Bupati Maishal Rashid mendukung dan mengapresiasi festival tersebut yang menyasar para pelajar SD, SMP, dan SMA pendengar. Selain melihat dan belajar tentang kerajinan batik dan anyaman, para pelajar tersebut juga bisa secara langsung belajar bagaimana cara memanfaatkan potensi lokal untuk menambah penghasilan. Menurut dia, rangkaian kegiatan pada Festival Budaya Kemuning sangat bermanfaat. Selain sebagai sarana edukasi, juga bisa dimanfaatkan untuk menambah keterampilan generasi muda, khususnya para pelajar pendengar. Dan disampaikan juga Ketua Balai Adat Kearifan Tangerang RD Ali Akifin mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan Bupati Tangerang dan seluruh jajarannya serta seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan Festival Kampung Budaya Kemuning.

Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

27 Juli 2026 ada beberapa peringatan ya. Di antaranya pendengar ada Hari Sungai Nasional pendengar. Diperingati setiap tanggal 27 Juli ini untuk meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian sungai di Indonesia. Dan peringatan tersebut bertepatan dengan pengundangan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang sungai pendengar. Kemudian peringatan Hari Sungai ini menjadi pengingat pentingnya menjaga kelestarian sumber daya air bagi generasi mendatang, dan upaya tersebut membutuhkan dukungan pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya, diperingati juga sebagai peristiwa kuda tuli. Nah, ini mungkin kita juga baru dengar ya. Ini peristiwa kuda tuli terjadi pada 27 Juli 1996 di kantor Partai Demokrasi Indonesia pendengar. Peristiwa itu dipicu konflik kepemimpinan antara kubu Megawati Soekarnoputri dan Soekarno. Dan melansir Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, tragedi tersebut menjadi salah satu catatan penting sejarah politik Indonesia. Peristiwa itu juga meninggalkan dampak besar terhadap perkembangan demokrasi nasional. Nah, itu dia pendengar untuk hari yang diperingati di setiap tanggal 27 Juli 2026. Kalau untuk Anda sendiri pendengar, hari ini diperingati sebagai hari apa? Apakah sebagai hari ulang tahun, hari anniversary, atau mungkin ada hari bahagia di hari ini? Mau berbagi kebahagiaan, boleh ke Prasat RRI Banten di 08111 450 949.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Dengar menjelang perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia ya, di bulan Agustus, pendengar, pedagang bendera merah putih musiman ini mulai membuka lapak di Jalan Samaun Bakri, Kelurahan Lopang, Kota Serang, Banten. Meski baru memulai penjualan, pendengar, pedagang memperkirakan lonjakan pembeli akan terjadi memasuki awal Agustus nanti. Pedagang bendera di Kota Serang, salah satunya adalah Jono, ini mengatakan lapaknya baru dibuka pada akhir Juli dan masyarakat biasanya mulai membeli bendera setelah memasuki Agustus untuk dipasang di rumah, lingkungan maupun di tempat usaha, pendengar. Para pedagang berharap momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini dapat meningkatkan peningkatan penjualan dibandingkan hari-hari sebelumnya, dan mereka juga menyediakan berbagai jenis bendera dan atribut kemerdekaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hendak mendekati puncak perayaan, pendengar. Dan antusiasme dalam warga dalam memasang bendera merah putih di berbagai lingkungan ini menjadi salah satu tanda semangat menyambut hari kemerdekaan. Tradisi tersebut diharapkan terus dipertahankan sebagai bentuk penghormatan dan kecintaan masyarakat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu lagu, pendengar, kembali kami udarakan untuk Anda dari Judika, Amin Selamanya, untuk menemani Anda di sore hari ini.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

rri.co.id pendengar, terkait untuk minyak kita ya, tambahan pasokan minyak kita pendengar mulai masuk ke gudang Perum Bulog cabang Serang untuk memperkuat ketersediaan minyak goreng di pasaran. Sebanyak 20 ribu dus atau setara 240 ribu liter didatangkan dalam dua tahap pendengar, yakni pada Senin dan Rabu, sebelum disalurkan ke ratusan mitra dan pengecer di wilayah Serang Raya dan Cilegon pendengar. Kepala Perum Bulog Cabang Serang Eko Nugroho ini mengatakan pasokan tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan di pasar-pasar yang menjadi lokasi stabilitas pasokan dan harga pangan karena permintaan masyarakat terhadap minyak kita masih cukup tinggi, pendengar. Kemudian penyaluran dilakukan secara bertahap melalui jaringan distribusi yang telah dibangun Bulog. Saat ini tercatat sebanyak 478 mitra aktif menjadi bagian dari distribusi minyak kita di wilayah kerja Bulog Cabang Serang, sehingga pasokan diharapkan lebih cepat menjangkau pasar dan pengecer, pendengar. Minyak kita ditebus mitra dari Bulog dengan harga Rp14.500 per liter, sedangkan harga jual kepada masyarakat mengikuti harga eceran tertinggi sebesar Rp15.700 per liternya. Dan langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga sekaligus memastikan pasokan minyak goreng tetap tersedia di pasaran.

Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda menjalankannya pendengar untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya. Dan satu lagu kembali kami udarakan untuk Anda pendengar dari Erik Lailatul Qadar.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Enak kali ya kalau minggu depan kita liburan ke pantai.
2: Hah, ide bagus tuh. Kebetulan aku juga pengen renang nih.
1: Tapi kamu tahu gak sih, kalau kita main ke pantai itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan loh untuk keselamatan kita.
2: Ah, kamu serius terus. Giliran aku seriusin, gak mau.
1: Ih, aku serius tahu. Yang pertama itu ya, kalau kita mau liburan ke pantai, kita harus memastikan di tempat liburan itu ada petugas keselamatannya atau enggak. Terus, kita juga gak boleh langsung nyebur nih, berenang. Karena kita harus memperhatikan situasi di sekitar kurang lebih 30 menit, aman atau enggak, untuk berenang dan beraktivitas di sana. Nah, yang terakhir, tapi enggak kalah penting ya, kita itu harus memperhatikan cuaca sebelum kita berangkat, agar tentunya kita bisa tenang, nyaman, dan selamat selama berlibur.
2: Oh gitu, kelihatannya sepele ya, tapi kalau dipikir-pikir, ternyata itu penting banget deh. Jadi tahu sekarang, makasih ya belahan jiwaku.
1: Iya sayang.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat sore untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten ya. Dan untuk Anda mungkin yang saat ini baru tiba di rumah, selamat beristirahat, selamat berkumpul kembali bersama keluarga. Dan satu informasi pendengar dari Badan Gizi Nasional, ini menutup dan mensuspend sebanyak 833 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di sejumlah wilayah Indonesia, pendengar. Penutupan dilakukan karena dapur-dapur tersebut terbukti melakukan pelanggaran standar operasional prosedur atau SOP. Kepala BGN Sudaryono mengatakan ratusan dapur yang dihentikan operasionalnya itu tersebar di berbagai wilayah, pendengar. Dan sebanyak 98 dapur SPPG yang disuspend ini berada di wilayah Sumatera. Kemudian 424 dapur tersebar di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Sementara itu, pendengar, 311 dapur SPPG lainnya ini berada di wilayah Jawa dan Madura. Sudaryono menegaskan dapur yang disuspend tidak akan mendapatkan pembayaran dari BGN, pendengar. Menurutnya ratusan dapur tersebut ini terbukti melakukan sejumlah pelanggaran, mulai dari penyajian makanan yang tidak higienis, kasus keracunan, kualitas makanan yang tidak sesuai standar, hingga instalasi pengolahan limbah air limbah atau IPAL yang belum memenuhi persyaratan, pendengar. Selain menutup ratusan dapur SPPG, BGN juga menghentikan 261 pegawai non-ASN yang terdiri atas 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli, pendengar. Sementara itu, 39 ASN lainnya dikenai hukuman disiplin ringan. Kemudian BGN selanjutnya akan memperkuat keterbukaan, transparansi, komunikasi, serta melibatkan berbagai pihak dalam pengawasan program. Dan untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

0: dikenal Situ Dandang Ageng. Destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.
1: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju.

Pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak Warta Berita yang akan disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda tentunya dengan banyak informasi berita dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami perguruan tinggi diminta menyiapkan penguasaan teknologinya gitu ya.
2: Kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dipanggil ya, yang satu nanti kita...
4: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
5: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan penguasaan teknologinya gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian berbesar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam.
4: Itu. Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Roslan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal baik milik pemerintah maupun swasta ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
6: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
4: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Portugatus Negara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
8: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas keamanan dan mutu produk.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah dengan perpaduan itu kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti turun.
8: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
9: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
8: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi, Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Liu Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para terdakwa.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
10: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
12: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
10: Oke, kalau Pak Liu?
12: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
10: Direktur utamanya?
12: Pak Raymond Liu.
10: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
12: Iya.
11: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
13: Baik, yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
10: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPI.
14: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu saya tidak pernah tanda tangan
10: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif saudara nggak pernah tanda tangan, tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPI ada.
14: Siap.
11: Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI meluncurkan Gerakan Nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
15: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
16: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI hari ini meluncurkan kick-off Gerakan Nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOANI pada 9 Agustus mendatang, KOANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
15: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOANI adalah satu nafas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
16: Selain tempe, KOANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stunting, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
17: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOANI udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan. Sepertinya tempe.
16: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
18: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
19: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim, ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
18: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjamin mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
20: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
18: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
21: Daerah-daerah yang rawan dropping air yang kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
22: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
21: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila ada permintaan dropping air bersih, kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sesuaikan kepada masyarakat lewat Pak Camat, Kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
22: Sementara itu, Camat Gundangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
23: Belum ada bukan berarti tidak ada, tapi kan nanti kita mitigasi koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK, BPBD, seperti biasanya seperti itu.
22: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
1: Nggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang nggak udah punya rumahnya, alhamdulillah teman-temannya pada main, nggak pada ngecek-ngecekin lagi.
2: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu, pembangunan 30.000 unit diantaranya bersumber dari APBN, 5.000 unit dari APBD Provinsi, dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun, adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
3: Kita bagi 35 kabupaten kota, tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali. Demikian.
2: Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT27 RW8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
1: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah. Pun memberi bantuan yang tepat, ya ini ada kamar dua, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak alhamdulillah.
2: Tristior ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia, yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
5: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan.
4: Dan sembari menunggu tentunya bisa kami sampaikan ini tepatnya kami berada di lingkar dalam lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka yaitu di hari 3 hari yang lalu yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang maksud kami barangkali mereka menjamu Singapura di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan dari para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor Nirabdul Ijabal Lukotik RRI terus memudar untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar, baru saja kita menyimak warta berita yang telah disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan saat ini sudah kembali lagi di Prosatu RRI Banten. Dan satu informasi pendengar, kami kutip dari rri.co.id, telah terjadi gempa magnitudo 2,9 menggetarkan Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, pendengar, di hari ini. Dan guncangan terjadi pada pukul 18.03 waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lokasi gempa berada di koordinat 9.29 lintang selatan dan 101.20 bujur timur. BMKG memastikan gempa tidak berpotensi tsunami, pendengar. Diketahui pusat gempa permukaan 151 km barat daya, kedalamannya tercatat 10 km di bawah permukaan laut, dan hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa, dan informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat.

Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan kembali untuk mimbar agama di hari ini, Senin 27 Juli 2026. Pendengar, mimbar agama Buddha dengan tema adalah remaja Buddhis yang baik dengan narasumber Lalita Kalyaniti, pendengar. Dan sekaligus saya Lala Rahma mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, pendengar. Di teknik ada Duijo dan Sumarno, dan setelah ini akan ada rekan saya Kartika Rahmi yang akan menemani Anda, pendengar, sampai pukul 24 malam nanti. Semoga segala informasi, berita, dan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat dan menghibur Anda di hari ini, pendengar. Sekali lagi, saya Lala Rahma mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Duijo dan Sumarno pamit undur diri. Selamat malam dan sampai berjumpa lagi.

sahabat remaja Buddhis yang berbahagia. Masa remaja adalah masa pencarian jati diri. Masa ketika seseorang mulai memikirkan, siapa sih aku sebenarnya? Apa tujuan hidupku? Bagaimana aku ingin dilihat oleh orang lain? Arah hidup apa yang harus aku pilih? Masa remaja penuh perubahan fisik, mental, dan juga emosi. Pada masa ini, seseorang mulai memasuki dunia pertemanan yang kompleks. Pengaruh teknologi, tekanan sekolah, serta berbagai bentuk keinginan dan rasa takut. Di tengah dinamika itu, ajaran

kenyataan ketika kita bingung, ketika kita sedih, ketika kita salah, atau juga ketika kita gagal. Remaja Buddhis yang baik adalah remaja yang berani jujur pada diri sendiri, tidak berpura-pura kuat, dan tidak menutupi perasaan diri sendiri. Dalam kehidupan remaja, kesadaran sangat penting. Karena apa? Emosi berubah, keputusan diambil secara terburu-buru, pengaruh lingkungan yang sangat kuat, dan juga media sosial menggoda, bereaksi yang sangat cepat. Bagaimana sih para remaja mampu melatih sati? Yang pertama, menyadari pikiran sebelum berbicara, menyadari perasaan sebelum bereaksi, menyadari nafsu sebelum bertindak, menyadari tekanan sebelum melentak, dan juga menyadari diri sebelum akhirnya tersesat. Latihan sederhana dengan cara menarik nafas secara perlahan, merasakan nafas itu masuk, merasakan nafas itu keluar, dan sadari apa yang muncul. Lalu, biarkan dan jangan melawan. Buddha berkata, orang yang sadar adalah orang yang hidup tanpa kesadaran. Kita mudah terbawa oleh arus dunia. Remaja Buddhis yang baik tidak diukur dari seberapa sering ia pergi ke wihara, tetapi seberapa lembut hati dan tindakannya terhadap keluarganya, temannya, gurunya, hewan, bahkan mereka yang tidak menyukainya. Di era digital, remaja mudah tersinggung, membalas komentar-komentar pedas, menyindir di media sosial, serta merasa iri dengan postingan orang lain. Meta bisa mengubah itu semua menjadi pemahaman, kasih sayang, empati, dan juga sikap tidak mudah bereaksi. Bagaimana sih cara latihan sederhana meta ini? Dengan cara mengucapkan di dalam hati, semoga aku berbahagia, semoga teman-temanku berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Meta adalah kekuatan, bukan kelemahan. Meta melindungi hati dari luka. Di masa remaja, ada emosi yang sangat kuat, seperti marah, kecewa, cemburu, malu, takut, dan juga gelisah. Kadang, karena nilai jelek, cinta ditolak, bertengkar dengan teman, atau komentar yang menyakitkan di media sosial. Buddha mengajarkan bahwa kemarahan adalah bara api. Jika kita menggenggamnya, kitalah yang terbakar duluan. Bagaimana sih cara Buddhis dalam mengelola emosi? Yang pertama, sadari, di mana kita menyadari bahwa kita sedang marah. Yang kedua, kita menjedanya dengan cara tarik nafas, jangan bereaksi terlebih dahulu. Tiga, pahami apakah perbuatan itu melukai perasaanku atau tidak. Yang keempat, memilih respon yang baik. Emosi bukan hanya untuk ditolak, tetapi untuk dipahami. Remaja yang menguasai emosinya adalah remaja yang akan sukses di masa depan. Pada saat era digital saat ini, internet menawarkan hiburan, pelajaran, teman baru, dan juga inspirasi. Tetapi, internet juga membawa kecanduan, perbandingan sosial, kecemasan, dan juga komentar-komentar negatif di media sosial. Sebagai remaja Buddhis yang baik, kita harus cerdas dalam berdigital dengan cara tidak mudah terpengaruh konten negatif, tidak menyebarkan hoax atau gosip.

tidak menghina orang lain lewat komentar, tidak memposting hal-hal yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain, serta kita menggunakan media sosial ini untuk kebaikan. Ingat prinsip right speech, benar, bermanfaat, lembut, dan membawa kedamaian. Ini juga berlaku di dunia nyata ataupun di dunia maya. Remaja sangat dipengaruhi oleh pergaulan. Jika teman kita baik, maka kita ikut baik. Jika teman kita buruk, kita bisa menjadi buruk tanpa sadar. Buddha menyebut teman bajik sebagai Kalyanamitta, yaitu teman yang mendukungmu menjadi lebih baik, teman yang tidak memaksa kamu melakukan sesuatu, teman yang peduli akan perbuatanmu, teman yang menegur saat kamu salah. Remaja Buddhis yang baik adalah yang memilih lingkaran pergaulan dengan hati-hati. Ingatlah, lebih baik punya sedikit teman baik daripada punya banyak teman tetapi merugikan diri sendiri. Remaja Buddhis yang baik tidak hanya mengerti ajaran Buddha, tetapi mempraktikannya. Ada beberapa hal penting bagaimana kita menjadi remaja Buddhis yang baik, seperti Hiri Otapa, yang artinya merasa malu untuk berbuat buruk. Kita disiplin, kita jujur, bertanggung jawab, menghormati orang tua dan guru, ramah kepada semua makhluk. Hal-hal seperti itulah yang akan membuat kita menjadi remaja Buddhis yang baik. Tetapi ada hal-hal lain sederhana, seperti kita belajar dengan tepat waktu, mendengarkan orang tua dengan tidak membantah, tidak berkata kasar, berkata terima kasih, tolong, ataupun permisi kepada orang lain. Ini adalah wujud nyata Buddhisme di kehidupan kita sehari-hari. Remaja Buddhis yang baik bukan hanya baik hatinya, tetapi juga tahu arah hidupnya. Buddha mengajarkan right effort, yaitu usaha yang benar, yang artinya usahalah yang membawa kemajuan, bukan kemunduran. Remaja perlu mempunyai tujuan seperti, aku ingin menjadi orang seperti apa? Ingin memiliki sifat seperti apa ya? Atau pencapaian apa yang akan aku dapatkan 5 atau 10 tahun lagi? Dan juga, aku ingin memberi apa pada dunia? Tujuan hidup memberi motivasi dan arah yang jelas. Sila bukan aturan kaku, tetapi perlindungan untuk remaja. Seperti pada Pancasila Buddhis, sila pertama itu tidak membunuh, yang artinya kita melatih ulas asih kita. Sila kedua, tidak mencuri, yang mana kita akan membangun kejujuran pada diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Sila ketiga, tidak berbuat asusila, yaitu menjaga diri kita agar bertindak tidak melewati moral. Sila yang keempat, tidak berbohong, di mana kita berani berkata benar terhadap perbuatan yang kita lakukan. Kelima, tidak mabuk-mabukan, sehingga kita dapat menjaga pikiran kita selalu jernih, selalu baik. Remaja Buddhis yang memegang sila akan lebih dihargai, lebih dipercaya, terhindar dari banyak masalah, serta dapat memiliki masa depan yang cerah.

Buddhis dimanapun kalian berada, dunia membutuhkan kalian. Dunia membutuhkan kebaikan kalian, pikiran jernih kalian, hati lembut kalian, serta semangat kalian, dan juga ketenangan yang kalian bawa untuk dunia ini. Remaja Buddhis yang baik bukan berarti remaja yang sempurna, tetapi remaja yang mau belajar, mau berkembang, mau sadar, mau berbuat baik, serta mau membawa damai kemanapun kalian pergi. Semoga kalian tumbuh menjadi generasi yang kuat, bijaksana, dan penuh cinta kasih. Pada hari ini, kita telah banyak belajar banyak hal, seperti tantangan remaja zaman sekarang, melatih bagaimana kesadaran kita, menerima diri kita, cinta kasih kepada semua makhluk, bagaimana cara kita mengelola emosi, dan juga bagaimana mendapatkan pertemanan yang sehat. Ingatlah selalu bahwa remaja Buddhis bukan hanya remaja yang rajin sembahyang, tetapi remaja yang tenang dalam menghadapi masalah, remaja yang bijaksana dalam mengambil keputusan, dan juga remaja yang penuh cinta kasih dalam memperlakukan semua makhluk. Kalian adalah generasi penerus. Kalian membawa cahaya, dan juga dunia membutuhkan cahaya kalian. Terima kasih kepada RRI dan juga pada seluruh sahabat remaja yang mendengarkan. Semoga apa yang kita dapati hari ini dapat membantu kalian tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, bijaksana, dan berbahagia. Mari kita tutup dengan niat baik kita. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga kita hidup dalam cinta kasih dan kedamaian. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

0: 92,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar, Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Kementerian UMKM menegaskan kemudahan perizinan produk harus tetap berjalan seiring perlindungan konsumen. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dengan BPOM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah berkewajiban menjaga keamanan masyarakat dari potensi resiko kesehatan. Di sisi lain, katanya pelayanan kepada pelaku usaha juga harus diperkuat agar UMKM semakin berkembang. Beralih ke informasi selanjutnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan kebijakan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan satuan pendidikan mulai mendorong meningkatnya interaksi antar murid, terutama saat waktu istirahat di sekolah. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, mengatakan kebijakan tersebut bertujuan membangun kebiasaan penggunaan teknologi yang sehat sejak usia dini, sekaligus mencegah ketergantungan terhadap gawai. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menemani hari Senin Anda ya. Di tanggal 27 Juli 2026 hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa pendengar, di pukul 20 waktu Indonesia Barat ada program Ngobrol Komunitas. Jadi kita akan berbincang bersama terkait peran komunitas di suatu wilayah atau di suatu tempat yang tentunya membawa peran penting ya bagi masyarakat maupun di tempat tersebut sendiri. Nah, untuk itu tema yang kita bahas hari ini adalah peran komunitas dalam mewujudkan tumbuh kembang optimal anak usia dini. Dan tentunya di RRI Pro 1 Banten sudah hadir ketiga teman berbincang kita ya pendengar, yang tentunya istimewa dan luar biasa, gak kaleng-kaleng ya. Langsung saja ini nanti perkenalan satu-satu ya. Selamat malam Tete-tete. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tete.
0: Iya, selamat malam juga. Nah, ini gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah. Kita selalu sehat.
0: Sehat
2: dan semangat.
0: Dan semangat. Ini kayak tadi selamatnya selamat pagi aja ya.
2: Iya. Biar enggak melehoi ya.
0: Iya, biar enggak layu ya istilahnya ya. Nah, ini kayaknya karena ini meriah juga di studio RRI Pro 1 Banten nih, pendengar, untuk Anda yang ingin tahu visual dari narasumber kita hari ini boleh langsung mampir ke YouTube-nya @RRIBanten. Ini boleh di sapa-sapa dulu, diperkenalkan terlebih dahulu masing-masing dari komunitas Sigap. Dari yang kanan dulu deh, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat RRI Banten. Perkenalkan, saya Nur Bayanti. Kebetulan saya dari komunitas Rumah Anak Sigap. Mm-hmm. Untuk Kabupaten Pandeglang, Desa Sukasari, Kecamatan Kaduhejo. Mm-hmm. Kebetulan saya sebagai koordinator di Rumah Anak Sigap di Desa Sukasari, Kabupaten Pandeglang.
0: Baik-baik. Salam kenal juga ya.
1: Salam kenal, Teh.
0: Aunty, bye-bye.
1: Boleh?
0: Panggilannya ya. Siap. Lanjut yang tengah nih, silakan.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam sahabat Radio RRI Banten ya. Perkenalkan, nama saya Nova Mulyani. Saya koordinator dari Rumah Anak Sigap Saketi, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang. Ya.
0: Iya, selamat datang. Iya. Setelah ada Teh Nova, ya, selanjutnya ada lagi nih satu orang lagi di sebelahnya Teh Nova. Ada siapa pendengar nih? Silakan.
4: Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Terima kasih. Selamat malam sahabat RRI Pro Banten. Perkenalkan, saya sendiri bagian dari komunitas Rumah Anak Sigap. Nama saya Nok Nur Hayati. Kebetulan saya bertempat atau berwilayah di komunitas Rumah Anak Sigap di Kecamatan Koroncong, Desa Tegalongo, Kabupaten Pandeglang. Salam sehat buat semuanya. Terima kasih.
0: Ya, salam sehat. Terima kasih untuk perkenalannya ya, Teteh, Teteh dan Aunty, iya, Baba ya. Ini panggil julukannya paling istimewa soalnya di Aunty ya.
2: Itu mah request sendiri.
0: request sendiri.
2: Lebih tua dari teman-teman
0: yang sendiri. Iya, ini. Yang mengayomi tapi sekaligus asyik gitu ya. Ini kita juga sekaligus perkenalan sebagai permulaan gitu ya, Teteh. Mm-hmm. Dan Aunty ini bisa diceritakan dulu Sigap ini tuh apa? Siapa tahu nih pendengar ada yang pengen langsung join gitu ya, silakan. Yeah.
3: Baik, Rumah Anak Sigap itu, kalau Sigap itu kepanjangan dari siapkan generasi anak berprestasi ya. Tempatnya di Rumah Anak Sigap itu adalah pusat layanan edukasi, kemudian stimulasi untuk orang tua, itu sih. Hmm. Kalau misalnya untuk Rumah Anak Sigap itu sendiri. Hmm. Jadi di Rumah Anak Sigap itu kita bisa belajar sharing tentang apa itu pengasuhan anak, kemudian bagaimana cara menstimulasi anak sesuai dengan usia anak gitu.
1: Betul sekali.
3: Ya, boleh dilanjut.
1: Jadi di Rumah Anak Sigap ini kita memberikan edukasi kepada orang tua yang memiliki balita usia 0-3 tahun, bagaimana caranya menstimulasi, merangsang, melatih anak agar mereka dapat berkembang sesuai dengan usia mereka gitu.
0: Berarti memang ada yang mau ditambahkan dari Teh
1: enak.
4: Oke, izin menambahkan. Jadi kalau rumah anak sigap ini ibaratnya paket komplit. Jadi salah satu wadah edukasi tidak hanya untuk anak usia 0-3 tahun, tapi di rumah anak sigap itu adalah orang tuanya juga yang mendapatkan ibaratnya sharing seputar informasi tentang pengasuhan sesuai usia. Jadi kita tidak hanya terfokus kepada anaknya, tetapi juga kita lebih meluas lagi ke orang tua. Karena tidak dipungkiri orang tua itu adalah model atau contoh gitu bagi anak-anaknya. Dan mereka sendiri setelah mendapatkan informasi seputar pengasuhan di rumah anak sigap melalui kegiatan bermain gitu kan, orang tua juga dapat tema tertentu, jadi seputar kelas pengasuhan, dan mereka akan terapkan di rumah lagi. Karena ibaratnya orang tua yang berperan penting dan orang tua kan yang terlibat langsung untuk melihat capaian perkembangan anak. Jadi ibaratnya rumah anak sigap ini kayak suatu wadah gitu, wadah dari semua informasi tidak hanya untuk anak tapi juga untuk orang tua dan juga anggota keluarga lainnya. Jadi melibatkan anggota keluarga lainnya. Pokoknya kalau kegiatan di rumah anak sigap itu pasti seru dan bermanfaat.
5: Wow, ini keren ya. Jadi ada role model dari apa yang sudah diajarkan lewat edukasi yang nanti efeknya pun juga ke anak-anak ya.
3: Dan satu lagi itu gratis.
5: Gratis. Jadi lo mendengar ini ya, gratis.
1: Jadi intinya di rumah anak sigap itu orang tua yang belajar gitu. Orang tua yang belajar, nanti apa yang orang tua dapatkan di rumah anak sigap akan mereka praktekkan kepada anaknya. Jadi melalui layanan kita akan contohkan bagaimana cara menstimulasi anak-anak mereka gitu.
5: Baik-baik. Wah, ini menarik ya. Tentunya kalau dalam membangun hal tersebut atau program ini kan pasti sudah melakukan riset, ada prosesnya. Ini bisa diceritakan naik turunnya atau prosesnya seperti apa nih? Silakan nih.
1: Kalau di rumah anak sigap Desa Sukasari sendiri ya, awalnya itu saya lihat di lingkungan sekitar gedung rumah anak sigap Sukasari itu perilaku ibu-ibu itu yang gimana ya? Yang kadang-kadang tidak bisa mengelola emosi mereka. Jadi mereka mudah marah kepada anak, bahkan ada yang mencubit gitu kan, membentak dan sebagainya gitu kan. Nah, awalnya seperti itu. Jadi ketika rumah anak sigap masuk, perilaku mereka berubah walaupun belum signifikan. Tapi kita akan terus berusaha untuk merubah perilaku itu. Intinya mereka bisa merubah perilaku yang mulai emosi mereka lah. Jadi tidak segampang itu marah kepada anak atau bahkan mencubit segala macam gitu.
5: Baik.
1: Ya, seperti itulah.
5: Manajemen emosi supaya tidak meneruskan rantai trauma gitu ya. Iya,
1: karena kita ada layanan yang salah satunya temanya itu bisa mengelola emosi orang tua. Gimana caranya gitu.
5: Keren ya. Lalu kalau ini tentunya kita juga membahas hal yang penting ya. Selain tadi perannya yang juga signifikan untuk tumbuh kembang anak, itu ini juga jadi pertanyaan bagi pendengar. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan stimulasi anak dan mengapa kok ini penting diajarkan atau ditanamkan sejak usia dini ini? Silakan.
4: Siap. Izin menambah. Kenapa sangat penting di usia dini? Itu tadi kita kan selalu berkuar-kuar ya, maksudnya menggembor-gemborkan gitu, mencegah stunting gitu. Tanpa kita tahu proses mencegah stunting itu bagaimana gitu. Ibaratnya. Setiap ada ada sesuatu yang ingin kita perbaiki, pasti di situ kan akan ada caranya gitu. Kenapa sangat penting? Karena di 1000 hari pertama itu perkembangan otak anak itu sangat penting gitu. Bahkan bisa sampai 75%. Nah, dari situ rumah anak sigap lebih ke bagaimana kita memperhatikan perkembangan anak, tidak hanya anak itu setelah di luar, tapi sejak dari kandungan gitu. Makanya di rumah anak sigap itu banyak tema-tema yang sangat amat dibutuhkan masyarakat, dan itu emang sangat penting. Dari mulai kehamilan yang menyenangkan, terus juga kan kayak bagaimana ASI eksklusif. Walaupun kita di kita sendiri gitu, kalau untuk kesehatan alhamdulillah gitu, maksudnya memadai lah dari kesehatan dan sebagainya gitu, itu untuk pertumbuhannya, tapi kita lebih ke perkembangannya. Jadi biar dua aspek ini, kenapa anak itu harus optimal? Karena tidak mungkin hanya satu perkembangan saja. Maksudnya hanya satu
6: pihak aja yang dibutuhkan perkembangan, tapi kan harus didukung dengan pertumbuhan juga gitu. Karena kalau misalkan pertumbuhan dan perkembangannya anak itu optimal, jadi ibaratnya itu tuh akan menjadi satu lingkaran yang nantinya akan itu tadi membuat anak yang jangka panjangnya akan menjadi generasi yang berprestasi gitu.
5: Generasi yang unggul.
6: Generasi yang unggul gitu. Jadi dimulai itu sejak dalam kehamilan kanan. Gitu.
5: Oh,
6: jadi itulah gitu apa maksudnya cikal bakalnya gitu. Jadi kita tidak hanya anaknya saja, tapi sebelum anak itu lahir juga kita ada kelas pengasuhan tentang ibu hamil, bagaimana kehamilan yang menyenangkan, mengelola emosi juga, apalagi kan kita mohon maaf di wilayah kita kebanyakan kan masyarakat berpikir pengasuhan itu cenderung lebih ke ibu aja. Jadi kayak bapak itu hanya pencari nafkah, sedangkan kan tidak bisa kita memberatkan ke satu belah pihak. Ibu aja dalam pengasuhan peran penting agar semuanya berperan dan menjadikan anak tumbuh optimal itu dari berbagai aspek. Selain dari ibunya sendiri yang berperan penting dalam pengasuhan, terutama lagi ayahnya dan lingkungan keluarga yang di sekitarnya, itu akan membuat anak akan upaya kita benar-benar anak itu akan tumbuh optimal gitu. Terus juga kan di masyarakat kadang ada suka kejadian orang tua yang habis melahirkan kayak baby blues.
5: Iya,
6: gitu
5: baby
6: kan.
5: Blues ya.
6: Apalagi ibu-ibu muda gitu. Itu kenapa? Itu menurut riset yang di lapangan yang saya temukan di rumah anak sigap, itu kebanyakan adalah kurangnya ibaratnya rangkulan dari keluarga, empati dari keluarga, karena selalu membebankan bahwa anak itu adalah yang berperan penting adalah ibu gitu, mengesampingkan yang lainnya. Itu sih, jadi kita mulai dari dasar dulu, mulai dari awal dulu, bagaimana kita terciptanya anak yang tidak stunting atau misalkan perkembangan dan pertumbuhannya itu optimal. Itu sih kita dari awal. Makanya kalau orang tua yang bergabung di rumah anak sigap, mereka banyak hal baiknya gitu, terus mereka rasakan manfaatnya gitu, dan itu bagian dari kepuasan kita sebagai yang memfasilitasi sharing hal baik, orang tua melakukan dan manfaatnya dirasakan juga sama mereka.
5: Baik, wah luar biasa ya. Ini banyak banyak juga tadi permasalahan yang dipaparkan juga dari Teh Enok ya. Termasuk tadi fatherless ya. Fatherless terkait banyak ayah yang kemudian tidak ikut dalam proses pengasuhan. Nah, berarti sejauh ini kalau dari masing-masing tadi kan wilayah beda-beda ya koordinator ya. Apakah permasalahan fatherless ini bisa dikatakan masih banyak di Banten sendiri atau dari wilayah yang dikondisikan atau di manajemen seperti apa itu? Silakan mungkin Teh Nova.
3: Baik ya. Kalau untuk di Saketi, peran ayah sih memang tadi ya, karena banyak yang berpikiran ayah itu fokusnya mencari nafkah aja. Nah, memang dari awalnya seperti itu. Tapi ketika kita memberikan tentang apa sejenis kayak menginfokan gitu, di ada, jadi ayah kita kan ada materi tuh gender dalam pengasuhan. Nah, di situ kan peran ayah kan. Jadi apa sih yang membedakan peran ayah dengan peran ibu gitu. Di situ kita belajar, orang tua belajar juga. Kemudian mereka paham. Bahkan enggak sedikit ayah juga yang nganter anaknya ke rumah anak sigap gitu. Kalau untuk di Saketi sendiri memang dari awal sebelum ada rumah anak sigap itu mitosnya itu masih kental, Kak.
5: Oh iya.
3: Ya,
5: kayak jadi, adatnya.
3: Ya, apalagi yang kalau di rumah itu masih ada orang tua yang udah usianya udah 60 ke sana. Itu kental banget. Bahkan saya sempat ada kasus juga gitu ya di situ. Dari situ teh permasalahannya tentang ASI eksklusif.
5: Oh,
3: di situ.
5: Baik, baik.
3: Mungkin dulu mitosnya itu ASI pertama itu yang kuning ya, buah. Karena itu ASI basi. Padahal itu kan kolostrum yang bagus banget gitu buat anak kan. Nah, ketika kita mengadakan kunjungan rumah, kita edukasi, dan si ibu itu, ibu tetuanya itu keluar gitu kan. Seru banget sih memang. Walaupun saya sempat deg-degan kan, namanya ngobrol sama orang yang sudah usia gitu. Nah, ini mau ngapain kesini gitu ya. Enggak, ini bu, mau nemenin ini gitu, biar asingnya ini. Kamu bilang apa? Misalnya, tapi emang bahasa Indonesia, bahasa Sunda kalau di sana gitu. Ini saya cuma ngasih tahu kalau misalnya ASI yang pertama itu bagus bu buat ini nih, itu ASI basi kan gitu. Jadi dia itu tetap kekeh dengan mitosnya gitu. Oke lah, kalau kita berdebat dengan orang tua nggak benar juga kan. Oh iya ibu, iya gitu. kita iya-iyain aja, tapi di luar itu kita kasih edukasi ke si ibunya itu.
5: Oh, baik-baik.
3: Mm-hmm. Ya, kita kasih pemahaman. Kita nggak mungkin dapat kalau berdebat dengan orang tua gitu. Jadi kita kasih pemahaman ke si ibunya ini. Dan alhamdulillah dari situ memang dia juga eksklusif gitu ya, tapi kayak mengikuti apa saran kita gitu.
5: Baik-baik.
3: Mungkin kalau misalnya orang tua nanya, iya nggak apa-apa, dibuang aja gitu misalnya, tapi memang sebetulnya enggak gitu. Ya ibu, saya minta maaf, katanya ibu saya sampai gitu. Jadi sampai gimana ya, ngotot gitu kan, namanya orang tua kan. Saya mah udah makan garam dari ibu, pokoknya mas
5: asam garam.
3: Asam garam udah apa? Kamu masih anak kecil gini, apa tahu sih tentang ASI gitu? Itu ASI basi, itu harus dibuang, nanti anaknya sakit lah, apalah. Ya udah, kita, nah tadi itu. Kita deketin ke ibunya gitu.
5: Oh baik. Berarti tantangan ini soal perbedaan pengalaman dan pengetahuan itu, jadi tantangan.
3: Itu kan lebih ke mitos kan ya.
5: Iya, mitos
3: kayak
5: juga
3: mitos,
5: ya.
3: Gitu. Jadi kalau misalnya ASI pertama itu harus dibuang gitu. Jadi dengan adanya rumah anak sigap dan ada materi tersebut seperti yang tadi Tenok sampaikan, ada tentang ASI eksklusif dan manfaatnya kolostrum apa, sangat bermanfaat banget di masyarakat. Dan alhamdulillah sih sekarang sejak itu teh, jadi yang memakai sufor itu alhamdulillah sudah berkurang gitu.
5: Karena diutamakan adalah AC eksklusifnya.
3: Iya,
5: ya,
3: itu banget. Bahkan ada materi juga kita kan bagaimana cara pelekatan yang baik, cara menyusunnya.
5: Iya,
3: sampai di situnya di rumah anak sigap kita belajarnya gitu.
5: Iya benar, soalnya kadang kalau pelekatan yang tidak tepat itu kan bikin sakit gitu.
3: Nah,
5: ya.
3: Nah, bikin lecet juga gitu. AC-nya sedikit keluar, tapi nya lecet. Nah, itu. Jadi kita bahkan di Saketi pernah mendatangkan narasumber yang khusus dia tuh kayak ahlinya di ASI eksklusif.
5: Oh, ahlinya di.
3: Iya.
5: Oh, jadi memang sudah ada pendamping-pendamping yang juga ahli gitu.
3: Iya.
5: Ya. Jadi kredibel gitu,
3: nah,
5: mempertanggungjawabkan
3: iya,
5: pengetahuan itu.
3: Iya. Memang di rumah anak sigap itu kan ada 3 bulan sekali kita mengadakan kuliah umum gitu, dan kita mendatangkan narasumber yang ahli di bidangnya gitu.
5: 3 bulan sekali ya berarti.
3: Iya,
5: 3 bulan sekali itu sosialisasi ya begitu Tenok.
3: Iya, kita bisa ahli gizi atau misalnya sesuai kebutuhan aja.
7: Sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
5: Ya,
7: gitu.
5: Keren-keren. Nah, ini kalau dari Tenova kan itu ya tadi ada tantangannya adalah persepsi perbedaan,
3: ya,
5: pengalaman,
3: mitos gitu.
5: Pengetahuan soal mitos. Nah, kalau dari Auntie Baba ini apa nih? Tantangan yang selain tadi udah disebutkan sama Tenok sama Tenova, apa nih tantangannya?
7: Sebenarnya gini. Kalau di tempat saya sendiri ya di Desa Sukasari, terutama di kampung saya lah gitu kan ya. Jadi memang tadi peran ayah adalah tadi kan apa namanya tugasnya adalah mencari nafkah gitu kan. Tapi di samping itu juga sebenarnya peran ayah adalah sama dengan peran ibu mengurus anak juga gitu kan. Terus kalau di tempat saya sendiri ada beberapa orang tua yang ayah terutama ada yang memang sudah melakukan peran ibu gitu kan. Misalnya gini, ada ayah yang sudah mau mengantar anak ke sekolah ketika dia tidak bekerja, atau tugas menyusui adalah tugas ibu, tapi tugas ada satu lagi tugas apa namanya menyusu adalah tugas ayah. Artinya apa?
5: Oh,
7: membuat
5: baik.
7: Susu gitu kan.
5: Oh,
7: jadi kalau menyusui kan ibu yang menyusui kan, tapi kalau ayah itu membuat susu. Jadi peran ibu bisa digantikan sama peran ayah, yaitu menyusu ya, menyusui bukan menyusui anak, menyusu gitu, menyusu anaknya gitu kan. Jadi itu kelihatannya sudah dilakukan oleh ayah di tempat aku pribadi gitu kan. Sudah bisa dilihat ada ayah yang datang ke sekolah atau mengikuti rapat-rapat yang diundang oleh sekolah gitu. Itu sudah ada sebagian yang memang mereka sudah lakukan gitu kan. Karena di tempat saya itu ada berbagai kayaknya tingkatan usia orang tua tuh. Kalau orang tua yang ibu-ibu zaman sekarang tuh mereka sudah melakukan itu gitu kan. Cuman memang yang orang tua yang ke belakang ya lahirnya, mereka kadang-kadang lah itu kan tugas ibu gitu kan. Tapi yang sekarang mereka sudah mulai melakukan, apalagi orang tua yang memang sudah bergabung di rumah anak sigap. Karena kita ada tema yang tentang gender dalam pengasuhan. Jadi kan kesetaraan cara mengasuh antara ibu dan apa namanya ayah. Jadi ada kolaborasi, saling bantu di situ gitu. Jadi mereka lebih paham lagi, oh ternyata aku gak gengsi lagi ya membantu istriku. Karena memang jadi si istri bercerita bahwa, nih pak aku tadi belajar ini di rumah anak sigap. Ada perubahan perilaku di situ gitu. Jadi tidak lagi pengasuhan diserahkan 100% kepada
3: ibu.
7: Jadi mereka mengasuh secara bersama-sama.
5: Wow. Ini kalau dilihat responnya positif ya. Dan tentunya bisa positif. Berpengaruh ke anaknya juga gitu. Ini tentunya ini menarik karena ini juga berkaitan dengan proses tumbuh kembang anak. Apakah dalam melakukan pendampingan atau pemberian edukasi ini juga ada pihak-pihak yang dilibatkan? Ini tadi seperti gerakan mengambil rapat itu seperti programnya BKKBN. Ha, ya, ini betul. Apakah ada pihak-pihak yang dilibatkan begitu?
7: Dalam pendampingan ada ya? Ya. Karena tadi yang diceritakan sama Bu Nova, kita kan ada setiap 3 bulan sekali ada kuliah umum. Jadi kita melibatkan narasumber-narasumber yang memang ahli di bidangnya. Ahli di bidang. Jadi apa yang kita sampaikan ke orang tua berarti nanti akan diperkuat oleh narasumber itu. Oh, berarti Bu Babe kemarin bicara seperti ini nggak mengada-ngada ya?
5: Iya.
7: Karena betul. Nanti narasumber akan bicara gitu. Selain itu juga kita biasanya mendatangkan kayak ahli agama gitu. Wah, kayak ustadz gitu. Jadi kalau momennya memang saat kuliah umumnya bertepatan dengan hari Ramadan, biasanya kita akan mengundang narasumber yang Pak Ustadz misalkan gitu kan. Jadi mereka nanti, kemarin saya pernah mendatangkan Pak Ustadz bicara tentang gender dalam pengasuhan menurut agama gitu.
6: Iya, jadi izin menambahkan.
7: Boleh.
6: Betul sekali, di program Rumah Anak Sigap ini banyak yang terlibat, terutama adalah kita Posyandu ya. Di Posyandu itu kita bekerja sama BKKBN dan di Posyandu juga kan ada kelas balita, kelas pengasuhan balita yang dilakukan 1 bulan sekali. Kalau kelas balita itu kan dilakukannya 1 bulan sekali, sedangkan kalau misalkan di Rumah Anak Sigap kita kan melakukannya ibaratnya aktif lah gitu. Jadi sangat-sangat saling berkesinambungan, sangat mendukung. Jadi tidak hanya program Rumah Anak Sigap yang berjalan di desa, terutama di desa saya pribadi di Tegalongok, jadi kita juga berkolaborasi sama Posyandunya juga. Karena sebagian yang kita gunakan di komunitas Rumah Anak Sigap ini adalah gedung Posyandu. Jadi gedung Posyandu yang digunakan untuk kegiatan Rumah Anak Sigap gitu. Bahkan kayak semacam berperan lah, kayak semacam dari pihak desanya juga, terus juga manfaatnya. Jadi kalau misalkan ada kelas balita yang dilakukan di desa, itu tuh misalkan tentang tema tertentu, misalkan gender dalam pengasuhan, maksudnya artinya tidak ada perbedaan antara ayah dan ibu dalam pengasuhan, cuma mungkin terkendala di masyarakat kita kebanyakan ayah itu bekerja loh, ayah itu di luar kota kebanyakan, maksudnya kan orang tua yang banyak, maksudnya ibu yang banyak berperan penting di rumah. Tapi dalam pengasuhan kita itu kan berbagai macam cara buat melibatkan ayah dalam pengasuhan, walaupun misalkan kayak di luar kota gitu kan, komunikasi dengan anak itu jangan terputus. Jadi ibaratnya kayak semacam ayah itu tetap harus memantau perkembangan anak. Nah itu dengan apa? Dengan komunikasi dengan si ibu, agar pengasuhan itu apapun yang terjadi dengan anak, entah itu perkembangan yang perlu ditingkatkan atau hal baik yang udah anak kita lakukan, jadi antara ayah dan ibu itu ibaratnya utama lah, jadi peran utama gitu. Jadi walaupun misalkan ayah bekerja, anak di rumah tidak kehilangan sosok ayah dalam pengasuhan gitu. Walaupun kita tidak bisa pungkiri gitu, sebagian besar masyarakat di kita kan bekerja di luar kota, ada yang di kota gitu. Tapi kalau untuk pengasuhan itu tadi, gender dalam pengasuhan itu tidak ada perbedaan ke anak gitu. Terus juga kalau untuk yang bekerja sama pihak-pihak tertentu kita di desa dengan BKKBN, terus stakeholder di desa kita sendiri, terus juga kan kalau misalkan bahkan ada layanan kelas balita pun itu difasilitasinya sama pasil-pasil yang di komunitas Rumah Anak Sigap.
5: Baik.
6: Itu sih. Jadi banyak banget manfaatnya, kita juga tidak bisa berjalan sendiri. Jadi banyak pihak yang terkait di komunitas ini, apalagi setelah pihak terkait masyarakat tahu manfaat dan sebagainya, itu tuh kita melibatkan semuanya.
7: Terutama pihak desa mungkin ya. Karena tanpa ada dukungan dari pihak desa, kita tidak akan ada gitu. Karena Posyandu sendiri adalah milik desa gitu kan. Karena ada izin dari desa lah kita dapat membuka komunitas Rumah Anak Sigap ini di desa masing-masing gitu.
5: Wah, ini tadi memang bisa dikatakan pihak-pihak yang terlibat ini banyak gitu ya, beragam gitu ya. Dan tentunya ini tadi sempat disinggung juga oleh Teh Enok, banyak fasilnya. Nah, sejauh ini fasil yang sudah bergabung berapa ini?
7: Kalau di setiap rumah anak sigap itu ada 5 fasil termasuk koordinator.
6: Jadi 5 fasilitator, 1 koordinator. Kalau untuk orang tua yang tergabung terlibat di rumah anak sigap itu, di setiap rumah anak sigap itu beda-beda gitu. Jadi partisipannya itu kisaran 50-an dari satu rumah anak sigap. Sedangkan di Kabupaten Pandeglang untuk saat ini adalah yang terlibat 3 kecamatan itu ada 6 ya.
7: Ada 6 rumah anak sigap di Pandeglang, satu kabupaten.
5: Wow, ini berarti kalau dilihat perkembangannya dari sejak awal bagaimana nih? Ini mulai ada mulai tahun berapa ini?
7: 2000. Kita mulai layanan tahun ini.
3: Layanan kita pas COVID.
7: Pas COVID.
3: Lagi kencang-kencangnya kita lagi layanan.
6: Iya. Tapi kalau untuk pertama kita tidak langsung 30, 40, 50 tidak. Kita pertama itu sampel dulu. Jadi hanya di rumah anak sigap aku sendiri ya di Desa Tegalog. Pertama itu kita sampel hanya 10 orang. Dari pertamanya itu. Kemudian meningkat lagi tiap tahun 30, 35, 34 dan sebagainya. Karena kan ada yang masuk, ada yang keluar. Karena kan ibaratnya kita 0 sampai 3 tahun, yang 3 tahun lebih keluar, yang misalkan balita baru baru lahir pun kan kita masuk gitu. Kembali lagi kesadaran orang tua gitu. Jadi kayak misalkan masuk dan keluar. Jadi kalau misalkan dihitung-hitung dari perumah anak sigap sendiri kisaran hampir ratusan untuk satu desa gitu yang terlibat gitu.
3: Tapi beda sama Saketi ya. Kalau Saketi itu pertama pembukaan itu kita 64 orang.
7: 64 orang.
3: Iya, karena memang pertama adanya rumah anak sigap itu, rumah anak sigap di Saketi itu bekerja sama dengan Yayasan Yarsi. Gitu. Jadi sekalian ada mahasiswa yang sedang penelitian. Makanya membutuhkan lebih banyak anak di situ gitu. Makanya di rumah anak sigap itu 64 pertama gitu. Dan fasilitatornya juga dulu itu kita ada 8. Dan untuk fasilitator itu kan beda-beda, Teh. Jadi kalau sekarang kan 4. Jadi dari 4 itu yang satu pegang usia 0 sampai 6 bulan. Jadi fokusnya ke situ. Yang kedua 7 sampai 12 bulan. Jadi fokus megang anak orang tua yang punya anak segitu. Kemudian ada lagi 12 dan 24 sampai 24 bulan. Jadi setiap pasien itu beda-beda pegangannya gitu.
7: Berarti tanggung jawabnya beda-beda gitu ya.
3: Nah, iya, beda-beda juga. Kecuali mungkin karena kalau misalnya usia 0 sampai 6 bulan kan kadang enggak ada atau habis. Nah, baru kita alihkan ke usia yang lain gitu.
5: Baik-baik. Ya. Tentunya ini dari fasil-fasil tadi itu dalam perekrutan apa ada syarat-syarat yang kemudian ditetapkan ini? Apa aja tuh syarat-syarat?
3: Enggak ada syarat ya.
7: Kemarin waktu pertama itu aja. Jadi gini, kita kan mengumpulkan satu desa itu seluruh kader posyandu ya,
5: seluruh kader
7: setiap posnya. Nah waktu itu di desa saya sendiri, pas waktu pertama datang produk ini, mereka nggak ada yang mau jadi ikut gabung gitu kan. Aku juga nggak ngerti kenapa gitu. Hanya kami berlima yang bersedia. Udahlah kita ikut aja gitu kan. Kita ambil ilmunya. Jadi kita waktu itu nggak mikir-mikir materi yang tidak gitu kan. Karena kita sekalian belajar. Kalau kuliah kita harus bayar berapa gitu kan. Kalau ini kan dapat ilmu banyak dari sini, ya udah kita ikut aja. Akhirnya di kami hanya tersisa 5 orang yang ikut gitu. Yang lainnya sudah waktu itu tingkatan pendidikan kita SMA ya. Kalau di saya rata-rata SMA gitu.
3: Seperti SD juga ada.
7: Kalau di Sukasari rata-rata SMA waktu itu gitu. Sama. Sampai sekarang masih SMA gitu.
5: Tentunya dari pihak komunitas mengadakan pelatihan dong untuk
7: masih banget. Ya. Kita pelatihannya jungkir balik loh.
5: Karena dari perbedaan pendidikan itu jadi tantangan ya.
7: Benar. Jadi setiap tahun kita pelatihan terus ya. Malah saat kita melakukan layanan, misalkan layanan 2 hari lagi atau seminggu lagi, kita udah di coaching lagi tuh. Harus aja gitu. Jadi saat mau layanan kita enggak yang enak-enak leha-leha ya, kita harus terus dipacu terus dengan pelatihan itu gitu. Pakai Zoom lah, pakai segala macam gitu. Yang penting saat kita latihan, kita memberikan terbaik untuk masyarakat gitu.
3: Ada SOP-nya juga yeah. kita. Jadi enggak asal ngasih pelayanan aja. Jadi ada standar operasional pelayanannya yeah. harus seperti apa, tahapannya seperti apa, itu ada.
7: Layanan harus
3: yang
7: harus
3: kita jalankan. Kurikulumnya juga ada.
7: Wow. Gitu. Jadi kayak sekolah apa? Ya, Surya?
5: Iya, kayak sekolah ya. Komunitas tapi kayak sekolah tapi asik juga.
3: Kalau buat orang tua gitu,
5: sekolah buat orang tua nih.
3: Absen kita di aplikasi gitu.
5: Oh, gitu. Dipantau juga kehadirannya ya. Nah, kalau indikator pemberian layanan dikatakan berhasil SOP-nya tadi itu seperti apa nih Tano Faham? Ya, ini menarik nih.
3: Kalau misalnya SOP itu ya mungkin dari ya dari pertama kita layanan dari mulai salam, kemudian tahapannya, tahap review materi sebelumnya, kemudian apa namanya? Pembukaan. Kayak dari pembukaan pokoknya terus peraturan, aturan kelas, ketika misalnya baik kita akan melakukan layanan kelas tematik gitu. Di kelas tematik ini durasinya 60 sampai 70 menit gitu. Jadi ketika sedang layanan orang tua tidak boleh mainkan HP. Kemudian fokus gitu. Ya seperti itu. Kemudian kita masuk review, sharing, kita ngasih pertanyaan pemantik ke orang tua, kemudian sharing tentang materi yang akan kita bahas hari ini gitu. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kita ini dulu gali dulu pemahaman orang tua itu seperti apa gitu.
5: Ada asesmennya ya istilahnya ya.
3: Iya, nanti keren, setelah keren. Kita gali dari pengalaman orang tua seperti misalnya tentang MPASI. Yang ibu tahu MPASI itu apa sih misalnya? Kita gali dulu. Nah, habis itu kita rangkum. Nah, baru kita masuk ke materi gitu, menambahkan dari yang orang tua yang belum tersampaikan tadi sampai ke pesan kunci dan lain sebagainya ada.
7: Sampai ke penutupan, pokoknya intinya dari pembukaan sampai penutupan itu sudah ada tahapan-tahapannya gitu.
5: Iya ya. Pasti perancangannya ini butuh riset yang panjang gitu ya dari komunitas ini
7: pastinya.
5: Ya.
7: Pastinya.
5: Berarti sempat pusing enggak sih menghadapi kondisi yang ada di lapangan?
7: Sebenarnya pusing sih enggak ya?
3: Awal-awal sih mungkin
7: hanya apa penyesuaian diri mungkin ya. Tapi setelah waktu berjalan, jadi kita enjoy aja ya.
3: Jadi
7: apalagi sudah tiap hari kita lakukan, ya udah terbiasa aja gitu.
5: Oh, berarti ini setiap hari Senin Jumat gitu.
7: Jadi kalau di saya sendiri itu dari Senin sampai Jumat ya,
3: capek. Kalau sakitnya tiap hari.
7: Iya kan?
5: Baik-baik. Wah, ini menarik ya terkait banyak pengetahuan dari komunitas SIGAP ini juga ya. Tentunya ini kalau kita balikan ke aktivitasnya nih dan sekaligus bikin kepo pendengar kita hari ini ya. Ini aktivitas apa yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah untuk bisa menstimulasi perkembangan kognitif dari anak-anaknya gitu.
6: Siap. Kalau misalkan di rumah anak SIGAP sendiri kan ada berbagai macam kegiatan gitu kan. Yang pertama adalah stimulasi individu. Jadi stimulasi individu itu dilakukan antara pasil dengan orang tua dengan anak. Jadi per individu gitu. Per individu. Jadi pasil kayak misalkan anak ini usianya 12 bulan. 12 bulan ini ada satu kegiatan apa nih? Dalam aspek apa nih yang harus dirangsang gitu. Jadi kan kalau yang pertama itu di minggu pertama itu kan untuk bahasa dan motorik, di minggu kedua itu untuk kognitif dan sosial emosionalnya, kembali lagi di minggu ketiga untuk bahasa dan motorik, di minggu keempat terakhir lagi untuk kognitif sama sosial emosionalnya. Jadi kalau stimulasi individu itu per individu. Jadi nanti pasil mencontohkan satu kegiatan dan juga memberitahu ke orang tua, ibu ini tuh contohnya permainannya ini, tujuannya untuk ini gitu. Itu kalau misalkan untuk kelompok bermain bersama itu tuh melibatkan semua anak di satu usia. Contohnya usia 12-24 bulan dengan satu permainan dan untuk merangsang aspek tertentu gitu. Jadi melihat capaiannya apa sih atau apa sih namanya, orang tua itu bisa melihat capaian anak, apa yang sudah bisa dilakukan anak sama apa yang masih butuh bantuan gitu. Karena kita lebih terfokus ke zona potensialnya. Kalau zona aktual kan apa yang udah bisa anak lakukan, tapi kalau di zona potensial itu anak bisa melakukan tapi anak masih butuh bantuan. Itu adalah tahap permainan untuk dilihat capaian perkembangan anak. Yang ketiga adalah kelas tematik. Ini yang ibu-ibu di desa aku sendiri sangat meminati. Kenapa? Karena di modul itu kita ada 18 tema. Dan 18 tema itu tidak hanya untuk perkembangan anak tapi juga untuk pengetahuan orang tuanya gitu. Dan satu lagi itu tadi yang tadi disebutkan sama rekan-rekan saya tentang kuliah umum per 3 bulan sekali. Kita juga melalui riset selama per 3 bulan itu di rumah anak sigap masing-masing itu apa sih yang dibutuhkan sama orang tua. Misalkan contohnya 3 bulan terakhir ini di rumah anak sigap tertentu itu mengalami kayak semacam batitanya sakit, kebanyakan yang sakit. Berarti kan butuhnya dari pihak tertentu, dari PKM misalkan butuh tentang tema penanganan batita sakit di rumah. Jadi kita mengadakan narasumbernya dari ahlinya, misalkan tentang kesehatan. Tidak terpaku hanya kesehatan aja, misalkan orang tua butuhnya tentang ahli gizi. Jadi kita bekerja sama PKM tertentu di puskesmas tertentu, jadi menghadirkan narasumber tentang ahli gizinya. Itu sih kalau untuk hal baik di rumah. Yang lebih serunya orang tua, kalau misalkan kita sudah memberikan layanan di rumah anak sigap, kita kan memberikan permainan alternatif gitu. Karena kalau di rumah anak sigap tertentu kita mempunyai berbagai macam alat permainan edukasi sesuai usia. Tapi kalau di rumah kan terbatas gitu. Tapi kita juga memberikan ibu alternatifnya bisa menggunakan ini dan sebagainya. Capaian yang bisa dilihat dari perkembangan anak itu dipraktekkan sama orang tua di rumah, dan orang tua bisa mengirimkan video ketika mereka melaksanakan mengulas kembali gitu. Terus juga capaian yang bisa dirakan sama orang tua, kita ada apa sih yang per 6 bulan sekali itu?
3: Pemantauan perkembangan anak.
6: Iya, pemantauan melalui ASQ. Jadi di situ jadi apa yang harus ditingkatkan dari anak tersebut orang tua mengetahui, terus kita juga mengetahui. Jadi segala sesuatu tentang perkembangan anak itu kita pantau sedetail mungkin, sedemikian mungkin. Dengan cara yang menarik, asik, tidak membosankan dan gratis. Kembali lagi.
7: Iya. Kembali lagi gratis.
6: Kembali lagi kita adalah relawan. Ibaratnya bukan pekerja pabrik yang ngejar borongan. Kita adalah relawan gitu. Tapi bagaimana kita memaksimalkan kegiatan ini, komunitas ini berkesinambungan, jangka panjang, berjalan. Yaitu tadi, kembali ke niat kita bisa bermanfaat tidak untuk orang banyak gitu.
7: Kembali lagi bermanfaat.

0: Ini Aduh. Boleh di spill aja, siapa tahu ada yang pengen ikut dari Serang mungkin.
1: Dengan senang hati ya,
0: belajar hati. Saya tadi ada sosialisasinya juga.
1: Ada.
0: Nah, ini tadi banyak banget pengetahuan yang tentunya diberikan ya, program-program positifnya itu. Boleh silakan.
2: Kalau misalnya untuk luar daerah mungkin belum sampai ke situ ya.
1: Oh, belum sampai nanti ke situ koordinasi ya? Dengan pemegang program mungkin
2: pemegang
1: ya.
2: Pemegang programnya. Mungkin sejauh ini kita baru desa tertentu aja. Desa Saketi. Bolehlah kita mengambil peserta dari desa lain, desa sebelah. Karena apa? Mungkin tadi kalau misalnya karena kejauhan itu khawatirnya konsisten layanannya itu
1: enggak pemantauannya
2: baiknya ya. Enggak maksimal
1: ya.
2: Kita kan dalam satu bulan itu kan ada 7 ya, 7 layanan. Seperti tadi yang Bunong sampaikan ada kelas tematik, kelompok bermain bersama itu ada 1-2, kemudian ada stimulasi individu 4 ya dengan 8 tema ya. Nah, itu. Jadi mungkin kalau misalnya kayak kejauhan itu memungkinkan nggak ya orang tua ini gitu untuk hadir saat layanan? Seperti itu sih kendalanya.
3: Iya, tapi bisa aja sih kayak kita misalkan mengembangkan apa yang kita sudah dapat. Misalkan kita sharing, misalkan di Serang ini ada posyandu tertentu. Jadi kita nanti melalui kayak kader. Jadi kita komunikasi dengan kader, dengan pihak tertentu, misalkan kelurahan apa desa gitu. Jadi kita bareng-bareng lah gitu, ibaratnya kayak bukan mengcopy ya, maksudnya
2: replikasilah
3: hal baik yang udah kita terapkan di desa masing-masing. Boleh yuk kita sharing gitu, maksudnya maksudnya kan karena lain. Kenapa kita tujuannya ke kader? Karena kan kader yang terjun langsung di masyarakat gitu. Misalkan kayak gini, kalau untuk ke rumah anak sigap di desa Tegalongok tidak memungkinkan dong dari Serang atau misalkan dari Walantaka karena kejauhan. Tapi gimana nih, pengen seperti rumah anak sigap yang di Kabupaten Pandeglang yang ada nih, boleh kita sharingnya gitu, dengan senang hati kita berbagi gitu seputar apa sih komunitas rumah anak sigap. Nanti boleh di replika di posyandu masing-masing gitu. Kalau untuk itu kita tidak menutup kemungkinan.
2: Tapi kalau misalnya orang Serang datang ke
1: harus ke tempat sana, kita.
2: Nah,
1: takutnya kejauhan.
2: Mungkin replikasi di situ. Bahkan jangan salah teh. Kabupaten Pandeglang juga mau mereplikasi rumah anak sigap itu. Sudah ada, jadi udah ada kunjungan. Jadi pemerintahan Kabupaten Pandeglang pengen banget rumah anak sigap itu di wilayah lain.
1: Berarti jadi percontohan gitu ya.
2: Jadi mereka itu rumah anak sigap itu jadi contoh buat mereka untuk mengadakan di desa lain atau kecamatan lain.
1: Jadi Kabupaten Pandeglang bisa kemana-mana, bisa menyebar kemana-mana gitu ya. Keren. Oh, ini karena waktu kita terbatas ya. Sebenarnya ini menarik pembahasannya, bisa-bisa sampai jam 12 ya selesai ya. Ini boleh disampaikan pesan kepada masyarakat terkait bagaimana mengembangkan tumbuh kembang optimal anak usia dini masing-masing ya. Mulai dari Aunty Babai dulu, singkat aja nggak apa-apa.
4: Oke, okay, kalau dari aku teruslah beli stimulasi, beli rangsangan latihan untuk anak-anak sesuai dengan usianya. Jadi anak-anak dengan stimulasi anak-anak dapat berkembang dengan lebih baik sesuai dengan usia mereka. Gitu.
1: Itu dari Aunty Babai. Lanjut ke Teh Noah, silakan.
4: Semangat orang tua.
2: Notis buat orang tua di seluruh Indonesia ya. Kita sebagai orang tua itu jangan fokus ke pertumbuhan anak aja. Ya, jadi abai dengan perkembangan. Karena pertumbuhan dan perkembangan itu saling berkaitan gitu kan. Jadi ayo di generasi emas ini, di usia anak yang sedang golden age usia 3 tahun atau sampai 5 tahun, masa pesat-pesatnya gitu. Ayo kita berikan stimulasi yang terbaik untuk anak kita. Dengan caranya memberikan stimulasi sesuai dengan usianya dan gizi yang seimbang. Itu aja.
1: Mantap. Lanjut ke TNOX.
3: Terima kasih. Aku cuma mau pesan, tidak ada sekolah untuk orang tua. Tapi kita di rumah anak sigap terbuka untuk semua hal baik, semua hal positif, berbagi pengalaman, berbagi seputar pengasuhan. Intinya adalah di balik anak yang tumbuh kembangnya optimal, itu di situ ada orang tua yang luar biasa produktif, aktif, dan tidak pernah bosan untuk belajar. Karena sepanjang kita menjadi orang tua, itu kita akan seterusnya belajar untuk tumbuh kembang anak kita. Itu sih, terima kasih.
1: Baik, wow, luar biasa ya ini.
0: closing statement dari masing-masing narasumber ya. Jadi intinya ini adalah dalam tumbuh kembang

0: optimal anak ini ada peran orang tua yang tidak terlepas ya, secara produktif dalam tracking maupun, dan peran komunitas ini juga menyediakan konsultasi program lancar-lancar ya untuk program selanjutnya.
1: Amin. Terima kasih banyak. Dan semoga hal baiknya bisa menyebar luas lagi.
0: Amin.
1: Boleh
0: amin.
1: Kalau pengen sharing nanti Japri aja boleh.
0: Siap. Dan seharusnya kita optimis ya. Harapannya Indonesia emas 2045 betul. Bukan Indonesia cemas.
2: Iya. Betul banget.
0: Amin. Lancar selalu ya dan semoga.
1: Terima kasih banyak.
0: Anggotanya makin banyak.
1: Amin. Ya.
0: Itu sekali lagi selamat malam dan selamat beraktivitas kembali. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam tema-tema selanjutnya yang menarik lagi ya. Baik. Demikian program Ngobras Pendengar, ngobrol bareng komunitas dengan tema peran komunitas dalam mewujudkan tumbuh kembang optimal anak usia dini. Dan pendengar tetaplah bersama kami di Radio Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan, dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.
1: Ini gambar apa ya? Loh. Ini benar gak sih informasinya? Loh, ini gambar apa ya kok? Emang ini beneran? Bentar. Ah, ini kok asal share gini? Ini gambar apa deh? Kok rame banget di grup? Grup keluarga itu bukan cuma tempat kirim stiker lucu, meme random, atau broadcast berita hoax. Saat bencana datang, grup keluarga bisa jadi jalur komunikasi yang paling penting. Gunakan grup keluarga untuk konfirmasi kondisi anggota keluarga. Share lokasi aman dan jalur evakuasi, pastikan semua dalam keadaan selamat. Ingat ya, anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal forward, pastikan informasi yang kamu bagikan itu valid. Dan tentunya menenangkan, bukan bikin panik. Jadilah sumber info terpercaya, bukan sumber kepanikan.

0: Kompas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar, kilas berita pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyiapkan 10 langkah utama untuk mempercepat swasembada kedelai nasional. Langkah tersebut mencakup penyediaan lahan dan benih unggul, hingga kepastian pasar serta perlindungan produksi dalam negeri dari tekanan kedelai impor. Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Bidang Pangan, Widya Stuti mengatakan peningkatan produksi kedelai membutuhkan penguatan dari sisi hulu hingga hilir. Dengan demikian, kebutuhan bahan baku industri pangan diharapkan semakin banyak dipenuhi dari produksi dalam negeri. Beralih ke informasi selanjutnya, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mempertanyakan dasar sangkaan tindak pidana pencucian uang penyidik kejaksaan. Kuasa hukum Febri Diansyah mengatakan pertanyaan itu muncul setelah berdiskusi sekitar 2 jam dengan kliennya di rutan KPK pada hari ini. Menurutnya, kejelasan tindak pidana asal merupakan aspek penting dalam proses pembelaan. Hal tersebut dikarenakan menentukan konstruksi hukum dan kewenangan pengadilan yang memeriksa perkara. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam saudara pendengar, satu lagu semoga kau tahu. Dan semoga Anda tahu ya, kalau biasanya pukul 21 waktu Indonesia Barat kita ada dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Nostalgia Lewat Lagu. Jadi untuk Anda yang sudah punya list lagu untuk direquestkan, langsung saja gaspol ya ke WhatsApp kami tentunya di 0811145049. Selain itu pendengar, Anda juga bisa mengirimkan salam maupun pesan ya kepada orang-orang yang Anda tuju, bisa keluarga, teman, atau dia yang istimewa di hati Anda ya. Dan sesi program Ruang Rindu ini kami buka hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih kami nantikan di 0811145049.

0: Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: buang botol plastik ke sungai?
1: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
0: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah. Air jadi kotor, hewan bisa mati.
1: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
0: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya. Yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
1: Baik, mulai sekarang aku janji gak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
2: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Dan untuk Anda pendengar yang mau request, masih kami buka hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini sudah ada yang bergabung ya, dengan Fajar di Cilegon. Kalian mau request lagunya Di Antara Kita dari Emilia Contessa. Dan salamnya untuk pendengar Pro 1 dari Banten dimanapun berada. Wah, terima kasih ya untuk Fajar di Cilegon. Semoga semangatnya semakin menambah mood ya, jadi makin tinggi, high dan tentunya gembira. Dan untuk Anda yang mau request, masih kami buka hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat di 08 111 450 949.

0: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu nostalgia lewat lagu Last Night dari Toto ya pendengar. Dan untuk Anda yang mau request masih bisa karena lapaknya kami buka hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini sudah ada yang bergabung dari Iwan di Pandeglang. Katanya mau request lagunya Kita Tertawa dari Peter Pan. Wow, ini nostalgia sekali. Dan katanya mau salam-salam untuk keluarga aja yang lagi di rumah. Widih, ini meskipun di rumah tetap kasih salam ya. Siapa tahu lagi ngedengerin ruang rindu, ruang berbagi rindu. Dan pendengar seperti biasa untuk Anda yang mau request kirim-kirim salam ya, dan mau kasih pesan tertentu ke orang-orang terdekat Anda, bisa langsung melalui WhatsApp kami di 0811145049.

Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

0: Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.
1: Aku gak tahu harus cerita ke siapa. Kemarin aku diperlakukan gak sopan sama orang di kantor.
2: Hei, kamu gak sendiri. Yang kamu alami itu pelecehan, dan itu gak boleh dibiarkan.
1: Tapi aku takut.
2: Wajar, tapi kamu tetap punya hak untuk dilindungi. Kita bisa lapor bersama ke pihak yang berwenang. Jangan diam ya, kekerasan dan pelecehan harus dihentikan. Jangan ragu mencari bantuan jika Anda atau orang di sekitar Anda menjadi korban. Bersama, kita bisa ciptakan lingkungan aman dan saling menghargai.

berbagi rindu nostalgia lewat lagu ya. Dan satu informasi kali ini pendengar dari Indonesia tentunya, bahwa kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 ini resmi dibuka di GOR Universitas Negeri Jakarta atau UNJ pada hari ini, pendengar. Dan turnamen yang menjadi rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini mengusung tema Membangun Prestasi untuk Negeri. Dan tema tersebut diambil sebagai wujud semangat Polri untuk masyarakat melalui pembinaan olahraga yang inklusif dan tentunya berprestasi. Bukan hanya menjadi turnamen yang mendukung pembinaan olahraga nasional, pendengar, tetapi juga inklusif bagi atlet penyandang disabilitas. Dan Ketua Pelaksana Kegiatan Irjen Pol Mardiono ini menyampaikan kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 ini mengikuti jejaknya Piala Dunia ya kak ya, karena memang diselenggarakan di 3 lokasi, pendengar. Nah, 3 lokasi tersebut GOR Universitas Negeri Jakarta, GOR Duren Sawit, dan GOR Kecamatan Pondok Bambu. Dan pembukaan dan penutupan dipusatkan di GOR UNJ, pendengar. Sementara pertandingan akan berlangsung di 3 venue tersebut pada 27 Juli hingga 1 Agustus 2026. Dan dia pun juga menjelaskan turnamen tahun ini pun bahkan diikuti ribuan peserta, banyaknya 1.219 ya. Terdiri dari 591 peserta kategori umum, 558 peserta kategori Polri, dan 70 peserta kategori difabel.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar takkan berubah ya, dari Irma Jun ya, telah kami udarakan di ruang dengar Anda. Dan selanjutnya sudah hadir Ilham dari Rangkas Bitung Lebak ya pendengar. Kali ini mau request lagunya Krisye, Selamat Bahagia Kasih. Wow, ini lagunya udah lama ya, tahun 88. Dan Krisye ini membuktikan kalau lagunya ini tetap sepanjang masa ya, bisa didengarkan oleh siapa saja tentunya, dan karya-karyanya sampai saat ini pun masih hidup pendengar. Lalu dari lagu Krisye, mana nih yang paling Anda kenang dan Anda sukai?

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: pernafasan haji ini belum ada keresek.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih bersama saya Kartika Rahmi di Banten malam ini ya. Dan tadi tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat, Anda telah mengikuti program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Nostalgia Lewat Lagu. Jadi untuk Anda tetap bisa mengikuti program Ruang Rindu selanjutnya ya, di pukul yang sama, mulai dari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa sudah pukul 23 ya, ini kita akan membahas soal teh, pendengar. Karena berhubung akhir-akhir ini tuh juga lagi terkenal lagunya Tulus yang Teh Hijau ya. Apakah teh hijau ini juga ada kaitannya sama jenis teh yang kaya akan khasiat kesehatan ya, pendengar. Jadi untuk Anda yang mungkin juga menggemari teh ya, biasanya kalau orang Indonesia ketika sakit ya disuruh minum air anget atau teh anget ya, Anda bakal ada yang relate gitu ya. Ini ternyata ya pendengar, teh itu juga mengandung antioksidan dan senyawa alami yang dapat membantu menjaga kesehatan tubuh jika dikonsumsi secara bijak, pendengar. Nah, ada pun jenis teh yang berkhasiat, yang pertama sudah disebutkan yang pas awal ya, yaitu teh hijau. Nah, teh satu ini pendengar mengandung antioksidan polifenol cukup tinggi, dan minuman ini juga mengandung katekin yang berperan melindungi tubuh dari paparan radikal bebas, pendengar. Jadi konsumsi teh hijau secara rutin ini dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan mendukung fungsi otak, pendengar. Dan kandungan L-teanin di dalamnya juga memberikan efek menenangkan sehingga tubuh terasa lebih rileks nih. Nah, ini untuk Anda yang mungkin pernah minum teh hijau ya. Gimana perasaan Anda ketika sudah minum? Apakah perasaan Anda jadi lebih rileks? Ya, biasanya kalau udah rileks nih bawaannya ngantuk ya. Selanjutnya ada teh rosemary, pendengar. Jadi teh rosemary ini merupakan teh herbal dengan aroma yang khas, karena daun dari rosemary sendiri ini kan mengandung minyak atsiri, flavonoid, terpen, serta asam fenolat yang bersifat sebagai antioksidan, pendengar. Jadi teh satu ini dapat memperbaiki pencernaan dan mendukung pengelolaan kadar gula darah. Nah, teh ini ternyata juga dapat meningkatkan produksi urin ya, pendengar, sehingga membantu proses pembuangan cairan dan racun ya yang bersarang dalam tubuh ya. Mungkin supaya tidak menjadi orang yang toksik ya, orang yang ada racun-racun ya gitu, pendengar. Dan kemudian masih ada jenis teh lain yang tentunya berkhasiat juga untuk kesehatan. Jika Anda memiliki rekomendasi teh menurut Anda yang untuk tubuh jadi lebih enteng, lebih bersemangat, ya ini boleh banget dibagikan melalui WhatsApp kami tentunya di 0811145094949.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih berbicara soal teh ya, yang kaya akan khasiat kesehatan. Tadi itu udah ada teh hijau dan teh rosemary pendengar. Dan selanjutnya untuk Anda apakah suka dengan teh hitam? Hitam ya. Nah, teh hitam ini dihasilkan melalui proses oksidasi penuh sehingga memiliki warna seduhan yang lebih pekat ya. Nah, proses tersebut memberikan cita rasa kuat dan aroma yang khas, membuat jenis teh ini cukup terkenal pendengar. Nah, untuk Anda yang mungkin pernah menyeduh teh hitam ini dapat membantu menjaga kesehatan jantung serta meningkatkan konsentrasi berkat kandungan kafeinnya. Dan antioksidan di dalamnya ini juga berperan melindungi sel-sel di dalam tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah, mungkin Anda yang pernah makan ini merasakan sensasi di jantungnya lebih kayak mana gitu ya pendengar. Makanya gak heran kadang orang-orang pas pagi ya biasanya minumnya teh hitam gitu. Selanjutnya di nomor 4 itu ada teh ulong ya. Ini biasanya muncul di iklan-iklan televisi gitu. Ini sama jenis teh yang mengalami proses oksidasi sebelum sebagiannya itu dikeringkan pendengar, karena proses tersebut menghasilkan rasa teh yang berada di antara teh hijau dan teh hitam, berarti tengah-tengah gitu ya. Nah, teh ulong sendiri ini dipercaya membantu menjaga metabolisme tubuh dan dapat menjaga berat badan yang sehat pendengar. Kandungan antioksidannya juga dapat membantu menjaga kesehatan jantung apabila dikonsumsi secara seimbang ya. Dan kemudian yang terakhir, wah ini juga ada teh putih ya. Anda pernah menjumpainya pendengar? Nah, teh putih sendiri ini berasal dari pucuk daun teh muda yang mengalami proses pengolahan sangat minimal. Apakah karena itu disebut putih ya? Karena putih itu suci ya pendengar. Nah, ternyata sebutan putih ini berasal dari tampilan bulu-bulu halus berwarna putih pada kuncup daun teh yang belum terbuka sepenuhnya pendengar. Nah, kandungan antioksidan pada teh putih ini dapat menjaga kesehatan kulit dan mulut serta memperlambat penuaan dini. Selain itu, teh putih juga dapat mendukung daya tahan tubuh serta menjaga kesehatan sel secara keseluruhan. Nah, ini mungkin bisa jadi pengganti skincare ya, karena kan memperlambat penuaan dini pendengar.

0: Permisi Bu, kira-kira bisa dibantu cepet gak ya Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
1: Eh Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi. Zaman udah berubah.
0: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya Bu?
1: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
0: Oh gitu, wah mantap ini sih Bu. Tanpa amplop-amplopan.
1: Betul, simpan amplopnya buat beli bakso aja.
2: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban, tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap. Karena perubahan itu dimulai dari kita.

0: soal kesehatan ya. Nah, ini di tengah padatnya aktivitas harian dan cuaca yang kadang gak tahu ya perubahan moodnya, pendengar, menjaga stamina tubuh ini menjadi prioritas bagi setiap orang, pendengar. Dan salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah membiasakan diri meminum cairan manis alami hasil produksi lebah. Kira-kira apa ya itu, pendengar? Yaps, itu adalah madu, pendengar. Karena konsumsi 1 sendok setiap pagi secara konsisten atau rutin ini dinilai ampuh untuk memperkuat sistem daya tahan tubuh dalam menghambat serangan penyakit. Karena di dalam madu itu mengandung antioksidan unggul yang bekerja aktif untuk menangkis oksidan akibat kepungan pencemaran udara metropolitan yang tajam. Berarti di tubuh kita ini kayaknya ada turnamen badminton ya, pendengar. Karena ada tangkis menangkis ini ya. Dan zat pelindung tersebut bertindak bagaikan benteng pertahanan murni sehingga sel tubuh tetap sehat. Ya, ada sel-sel tubuh yang tentunya jadi atlet ya, pendengar ya, di dalam tubuh sendiri. Nah, terus untuk yang terkena infeksi, pendengar, madu itu bisa membantu memacu penyembuhan radang tenggorokan 2 hari lebih cepat daripada obat. Ya, ini langsung digaskan, langsung lebih cepat, dan rasa lembutnya tiba-tiba dapat menyejukkan saluran pernafasan yang meradang dan mengurangi intensitas kejang batuk kering yang mengganggu.
1: Lewati suka dan duka. Apa maksud perlakuanmu ini?
2: Teman atau kekasih?

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waktu tidak pernah berhenti dan hidup akan terus berjalan. Meski kadang hati belum siap menerima kenyataan, ada kehilangan, ada kegagalan, ada luka yang mungkin belum benar-benar sembuh.

Namun, sebuah kata mutiara mengatakan, jangan terlalu lama tinggal dalam kesedihan, karena hidup masih menunggumu di depan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita masih bisa menentukan langkah untuk masa depan. Jadikan setiap pengalaman sebagai pelajaran, bukan penyesalan yang harus terus disimpan. Malam ini, cobalah memaafkan keadaan dan berdamai dengan diri sendiri. Selamat malam, semoga esok memberi kekuatan baru untuk melanjutkan hidup dengan lebih baik.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Senin tanggal 27 Juli 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pagi Pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia program 1 Banten mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Selasa tanggal 28 Juli tahun 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Ilmafia kembali menemani Anda pendengar di hari Selasa ya, 28 Juli 2026. Tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik nih yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kebersamaan kita untuk pagi hari ini juga masih cukup panjang pendengar. Masih sampai jam 10 siang nanti ya. Saya akan terus temani Anda pendengar. Dan untuk Mutiara Pagi di hari Selasa ini juga kami hadirkan untuk Anda dengan tema membina hubungan harmonis dalam keluarga. Nah, ini seperti apa ya? Nanti kita akan bahas belajar bersama Ustadz Denny Rusli yang merupakan Sekretaris MUI Provinsi Banten sekaligus juga Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Prima Graha Serang Banten Beringar. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya seputar tema kita, silakan disampaikan di 08111450949.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Alam memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.
0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
2: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Untuk Mutiara Pagi di hari Selasa 28 Juli 2026, kami hadirkan untuk Anda dengan tema membina hubungan harmonis dalam keluarga. Nah, ini kita akan belajar bersama Ustaz Deni Rusli yang juga merupakan Sekretaris MUI Provinsi Banten sekaligus juga Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Primagraha Serang Banten pendengar. Untuk Anda yang ingin bertanya, silakan sampaikan di 081-450-949. Kami juga sudah terhubung bersama Ustaz Deni. Pendengar, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz Deni, selamat pagi Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
2: Ustaz Deni, kabar baik Ustaz hari ini Ustaz?
3: Baik, alhamdulillah.
2: Baik, alhamdulillah. Ini untuk Mutiara Pagi di hari ini Ustaz, kita akan belajar terkait dengan membina hubungan harmonis dalam keluarga. Nah, ini seperti apa mungkin bisa disampaikan kepada pendengar Pro 1 Banten. Silakan Ustaz Deni.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar rahimakumullah dimanapun berada, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, kerabatnya, dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Para pendengar rahimakumullah, pada Mutiara Pagi kita kali ini kita akan sama-sama mengkaji terkait dengan membangun atau membina hubungan harmonis dalam keluarga. Jadi temanya menurut saya menarik karena terkait dengan bagaimana membina hubungan kita yang harmonis tentu di dalam keluarga kita. Para pendengar rahimakumullah, kita ketahui bersama bahwa keluarga adalah tempat pertama kita belajar tentang cinta, kasih sayang, tanggung jawab, dan nilai-nilai kehidupan. Keharmonisan keluarga bukan hadir dengan sendirinya, tetapi dibangun melalui komitmen, komunikasi yang baik, saling menghormati, dan saling memaafkan. Maka, para pendengar rahimakumullah, keluarga disebut juga madrasah yang utama dan pertama juga di dalam membangun biduk rumah tangga ini. Maka ketika kita melihat dan menganalisa terkait dengan firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum ajwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Rabbana rahimakumullah. Kalau kita perhatikan firman Allah surah Ar-Rum ayat 21 ini ada dua kata kunci yang harus kita pahami dan perdalam. Di mana ketika Allah menciptakan pasangan hidup dari jenismu itu Allah menggunakan kalimat khalaqa. Wa min ayati an khalaqa. Ya. Yang diterjemahkan dengan menciptakan. Nah, tetapi ketika bicara tentang bagaimana membangun keluarga yang harmonis, kemudian sakinah, tenang, mawadah, cinta, kasih, dan warahmah, sayang, itu Allah menggunakan diksinya dengan kata ja'ala. Ja'ala. Ya, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum ajwaja taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum ja'ala. Jadi yang tadi ketika menciptakan pasangan khalaqa dan ketika membentuk biduk rumah tangga yang harmonis yang sakinah mawaddah warahmah dengan diksinya ja'ala di mana diartikan sama-sama menciptakan atau menjadikan. Para pendengar rahimakumullah, dari firman Allah surah Ar-Rum ini, maka kita menjadi paham ketika Allah menciptakan pasangan, menciptakan jenis kelamin, ketika menciptakan bumi, langit, ya, dan seisi langit dan bumi, itu menggunakan diksi khalaqa. Ini menunjukkan bahwa ketika menciptakan langit, bumi, seisinya, pasangan hidup dari jenismu, itu merupakan prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada campur tangan manusia. Tapi ketika bagaimana menjadikan rumah tangga yang harmonis, yang sakinah, mawaddah warahmah, itu ada campur tangan kita. Ada usaha manusia, ada usaha pasangan hidupnya. Ya, pasangan hidupnya untuk menciptakan keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ada ikhtiar, tetapi Allah telah memberikan dasar utamanya, pondasinya sudah Allah berikan kepada kita. Kemudian kita kembangkan. Ya, kita bentuk, ya, kita prem ini, ya, keluarga ini tentu dengan keluarga yang harmonis. Maka konsep keluarga sakinah, mawaddah warahmah itu harus dibuat, dibentuk, ya kan, diikhtiari oleh kita semua. Ada usaha kita yang maksimal, optimal untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Di situ ada sakinah, ketenangan, ada mawadah, cinta, dan ada rahmah, kasih sayang. Jadi tidak mengandalkan, menyandarkan dalam arti totalitas kepada Allah, bagaimana Allah, ya, saja keluarga ini harmonis, sakinah, mawadah, warahmah, tidak juga. Para pendengar rahimakumullah, maka dari situ konsep bisa murni pemikiran manusia, bisa juga merupakan tafsir dari suatu ajaran kitab suci. Keluarga Sakinah merupakan konsep yang inspirasinya datang dari Allah, dari ayat Al-Quran, sesuai dengan kedudukan Al-Quran bagi orang yang memeluk agama Islam tentu. Maka banyak kan Al-Quran, apa maknanya, kedudukannya dalam konsep ini. Umpamanya, Al-Quran adalah kitab suci kaum muslimin yang berfungsi sebagai petunjuk, hudan, obat, syifa, wujud kasih sayang Tuhan, rahmah, dan penjelasan tentang berbagai hal, tibyanul likulli syai', itu ya tentang Al-Quran. Tidak hanya sebagai yang dibaca oleh kita semua, tetapi ada makna-makna kedudukan lain. Nah, para pendengar rahimakumullah, nah untuk membina hubungan yang harmonis dalam keluarga, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama, tentu menjalin komunikasi yang baik. Luangkan waktu untuk saling mendengarkan, berbicara dengan lemah lembut, dan menghindari ucapan yang menyakiti hati. Nah, komunikasi yang baik akan memperkuat rasa saling percaya. Jadi ada two flow communication, ada komunikasi dua arah yang baik. Ini penting para pendengar rahimakumullah, karena persoalan-persoalan keluarga tidak harmonis itu berasal dari komunikasi yang tidak baik, tidak lancar, ya, tidak terbangun di dalam keluarga ini. Maka mari bangun komunikasi yang baik, ya, tentu dengan melihat ya kondisi, keadaan, situasi. Ya, maka Allah Rasulullah kan memberikan contoh umpamanya begini. Ketika suami pulang dari mana saja, dari kerja ya atau dari bepergian kemana saja, pulang itu harus melakukan tiga hal seorang istri itu. Ya. Jadi si seorang istri itu di tangan kanannya memegang kayu, kemudian di tangan kirinya memegang kendi isinya air, ya, kemudian memakai katakanlah pakaian atau samping atau orang Sunda itu agak diangkat. Ini menunjukkan apa para pendengar rahimakumullah? Jadi ketika suami datang, maka ada kayu kira-kira 50 cm di tangan kanannya. Dia bilang, wahai suamiku tercinta, kalau seandainya aku di dalam mendampingimu banyak yang salah, banyak khilaf, ya dan lain sebagainya, maka pukullah aku, ini kayunya. Nah, itu simbol, ya. Simbol betapa luar biasanya. Kemudian ketika di tangan kirinya ada kendi isinya air, kalau suamiku tercinta pulang dengan cuaca yang panas, terik matahari, haus, ingin minum, ini airnya. Ini airnya. Dan ketika samping atau kain bawahnya diangkat sedikit ke atas, kalaupun sudah rindu, ya aku rindu istrimu, aku pun siap sekarang. Ini menunjukkan luar biasa bagaimana pelayanan seorang istri kepada seorang suami. Maka disinilah pentingnya membangun dan menjalin komunikasi yang baik. Kemudian kedua, tentu saling menghargai dan menghormati. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab. Menghargai pendapat, usaha, pengorbanan satu sama lain akan menciptakan suasana yang penuh kedamaian. Nah inilah, dan kita harus ingat bahwa kita ini bersatu dari sesuatu yang berbeda. Jenis kelamin berbeda, ya latar belakang orang tua berbeda, bisa juga sukunya berbeda, bahasanya berbeda, tempat tinggalnya berbeda, keinginannya, hobinya berbeda. Nah ini, kalau ingin harmonis dan seperti orkestra yang indah dimainkan, nah, maka harus saling menghargai dan menghormati di antara seisi rumah tangga itu, termasuk anak-anak kita. bangun. Ya, maka dalam konteks ini juga sudah diterapkan kepada keluarga, moderasi beragama dalam keluarga. Nah, inti. Ya, oke, nanti kita bahas ya. Dalam tema khusus moderasi keluarga, moderasi beragama dalam keluarga. Nah, konsepnya dari saling menghargai, saling menghormati. Rabbana rahimakumullah. Kemudian ketiga, ya, menumbuhkan sikap sabar dan saling memaafkan. Tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada, ya. Tidak ada keluarga yang serba indah yang dibayangkan oleh kita semua. Walaupun mungkin pada saat menikah, ya, hari pertama, ya, minggu pertama, bulan pertama, itu dunia begitu indah. Bahkan kedua insan ini mengatakan dunia milik berdua. Berarti orang lain itu ngontrak. Itu yang memilikinya hanya berdua. Itu di awal-awal. Ketika sudah 2 bulan, 3 bulan. Itu akan muncul karakter asli masing-masing. Ya. Yang baiknya muncul. Yang tidak baiknya juga muncul. Bagaimana kalau kita menghadapi seperti itu? Ya. Sudah saya katakan tadi. Bahwa kita hidup dari yang serba berbeda. Kalau tidak menumbuhkan sikap sabar, saling memaafkan, maka tidak akan tahan keluarga itu. Maka para pendengar rahimakumullah, mari kita menumbuhkan sikap sabar, saling memaafkan. Tidak ada keluarga yang sempurna, saya katakan kembali. Perbedaan pendapat dan kesalahan pasti terjadi. Namun dengan kesabaran dan hati yang lapang untuk memaafkan, hubungan akan tetap terjaga. Para pendengar rahimakumullah. Kemudian yang keempat, meluangkan waktu berkualitas bersama keluarga. Di tengah kesibukan pekerjaan, usahakan untuk tetap berkumpul, makan bersama, berdiskusi bersama, bahkan beribadah bersama. Ya, tidak apa-apa. Suami ya sholatnya di masjid, bahkan berjamaah. Istri dan anak perempuan di rumah. Ya, tapi sekali-kali bolehlah. Ya, keluarga sholat berjamaah di rumah. Suami imamnya, makmumnya, istri, anak-anak, yang laki-laki boleh. Sekali-kali. Ya, bahkan ada taklim bersama, belajar bersama, tadarus bersama, biasakan. Biasakan itu. Ya, agar bagaimana keluarga yang harmonis bisa terbangun dengan baik. Ya, momen sederhana seperti itu mampu mempererat ikatan keluarga. Nah, ini yang harus kita tanamkan dan usahakan semaksimal mungkin. Perbana rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, bagaimana membina hubungan harmonis dalam keluarga adalah menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman hidup. Keluarga yang dibangun di atas keimanan akan lebih kuat menghadapi berbagai ujian. Ya, biasakan sholat berjamaah, membaca Al-Quran, berdoa bersama dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Watawasaw bil haq, watawasaw bisum. Bahkan kewajiban suami itu harus mampu mengajarkan istri sholat yang baik, baca Quran yang benar, berdoa yang khusyuk. Itu diajarin oleh suaminya. Ya, agar bagaimana nanti ketika memiliki keturunan itu akan melahirkan anak yang soleh dan soleh. Ingat para pendengar rahimakumullah, saya sering menyampaikan bahwa bentuk keluarga itu dalam pendekatan psikologi itu ada 3. Ada keluarga model mutiara, ya, yang kuat, yang tahan, yang tegar begitu, walaupun dihadapkan kepada zaman yang sudah sinting, sudah edan barangkali, zaman yang banyak godaan dan sebagainya tetap tegar. Itu keluarga mutiara. Maka ada mutiara pagi kan di kita ini, agar bagaimana tetap menyala dan bersinar. Kemudian ada keluarga model kayu. Ya, kayu. Kalau kayu itu kena hujan, kena angin, kena panas, lama-lama lapuk dan rusak. Ini menunjukkan keluarga juga bisa begitu kalau tidak dilakukan proteksi dengan diplistur, ya, disirlah kalau kayu itu menjadi bening dan mengkilap lagi. Nah, keluarga pun harus kalau ingin mengkilap bening lagi ikut mutiara pagi, ikut taklim. Ya, dia jadi dicas lagi lah begitu sehingga semangat lagi. Dan yang ketiga, keluarga model tisu, model kertas, kena air, hancur, bubar, dan lain sebagainya. Ini fenomena ini bisa kita lihat di pengadilan agama, begitu banyak orang yang berperkara tentang keluarga. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, pendekatan sosiologi. Ada keluarga tumbang, suami istri keluarga dan istri keluarga anak tidak taat dan tidak turut kepada Allah, hakikatnya tumbang. Ada keluarga tidak seimbang, ya, suami rajin ibadah, isinya enggak. Isinya ahli majlis taklim, suaminya tidak, termasuk anak-anak. Ini tidak seimbang. Nah, yang bagus keluarga yang ideal. Keluarga yang ideal, suami, istri, anak sama-sama rajin dan menjadi orang yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, kira-kira itu mungkin yang saya sampaikan tentang membina hubungan harmonis dalam keluarga. Maka ingat firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat ke-6, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis. Di situ ada sakinah, tenang, ada mawadah, cinta, dan rahmat sayang. Ya, tenang, kasih, cinta, kasih, dan sayang. Demikian para pendengar rahimakumullah.
2: Amin, amin ya rabbal alamin Ustadz. Jadi mudah-mudahan kita bisa menerapkan keluarga yang mutiara tadi gitu ya Ustadz ya. Oke, Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan dari peringer. Assalamualaikum Ustadz, ini dia di Serang. Izin bertanya, bolehkah seorang istri menyampaikan pendapatnya atau tidak setuju dengan pendapat suami? Mau jawabannya, hatur nuhun Ustadz. Nah, ini mungkin bisa ditanggapi Ustadz Denny, silahkan.
3: Terima kasih, Teh Dia di Serang. Nah, inilah dalam konsep rumah tangga pun harus ada yang namanya musyawarah, ya. Musyawirhum fil am fa idza zamta fatawakkal 'ala Allah. Ya. Jadi tadi ya boleh. Karena segala sesuatu, baik itu urusannya besar, yang menengah maupun kecil, ya, bicarakan, selesaikan, ya, komunikasikan dengan bermusyawarah. Jadi di dalam konsep rumah tangga harus dibangun, biasakan untuk bermusyawarah. Kalau bermusyawarah berarti ada pendapat istri untuk suami. Tentu dengan baik ya pendapat itu, ya cara menyampaikannya lemah lembut, ya penuh kasih sayang, dengan kata-kata yang di situ ada value, ada nilai, ada ma'ruf baik, ada apa? Karima, selalu mengapresiasi atau dengan kata-kata yang bagus dan layina, lemah lembut, ya. Maka faidah zamta fatawakal Allah. Kalau sudah bermusyawarah dalam keluarga itu, pendapat suami, pendapat istri, bahkan pendapat anak bisa jadi, kemudian menghasilkan ya satu rumusan bersama dalam keluarga itu, maka harus apa namanya bertawakal kepada Allah, komitmen bersama untuk memegang dan melaksanakannya. Itu tadi ya, terima kasih.
2: Oke, baik. Berarti memang sebenarnya boleh-boleh saja begitu ya Ustadz Denny ya. Cuma memang disampaikannya dengan lembut begitu ya, agar tidak menimbulkan salah paham mungkin begitu ya Ustadz ya. Oke, baik. Ustadz, ada Wahyu juga di Cipocok. Assalamualaikum Tat, gimana caranya menasehati istri agar mau sholat 5 waktu? Terima kasih. Nah, ini mungkin bisa ditanggapi Ustadz Denny, silahkan.
3: Terima kasih, luar biasa nih ya Kang Wahyu ini. Maka salah satu kewajiban suami kepada istri itu adalah memastikan bagaimana istri bisa beribadah dengan baik. Ya, dengan baik. Bahkan kalau ada istri tidak bisa beribadah dengan baik, tidak bisa baca Quran, yang dosa itu suami. Dosa suami. Itu kan? Maka dicek para pendengar rahimakumullah, apakah istri kita sudah benar sholatnya? Apakah istri kita sudah benar bacaan Al-Qurannya? Cek. Maka tidak ada istilah terlambat. Tidak ada istilah sudah waktunya injury time. Tidak ada. Terus berapa nama rahimakallah. Ya Kang Wahyu. Nah tinggal caranya bagaimana. Caranya bisa oleh kita sendiri kalau kita mampu untuk mengajari istri. Ya. Syukur-syukur kita mampu untuk mengajari istri. Ya, tentu suami harus belajar. Maka ketika kita ingat kepada pesan Kanjeng Nabi bahwa salah satu sendi kebahagiaan rumah tangga itu adalah istri yang soleha. Ya, arba'u min sa'adatil mar'i, ada empat kebahagiaan rumah tangga itu. Satu di antara istri yang soleha. Ya, istri yang ketika dipandang menyenangkan, ketika disuruh selalu taat. Selama perintah itu bukan maksiat. Ya, kemudian selalu menjaga kehormatan diri, keluarga suami, dan lain sebagainya. Nah itu, bagaimana suami Kang Wahyu? Mimba'di Allah, suami harus lebih soleh dong daripada istri. Jadi kalau ingin mengajari istri ibadah, sholat dengan baik, baca Quran baik, ya suaminya yang benar di sholatnya. Kalau sudah mampu sholatnya bagus, bacaannya, kemudian dipahami dengan baik, baca Qurannya bagus, baru mengajar istri. Caranya tadi, ud'u ila sabila rabbika bil hikmah. Dengan hikmah, dengan penuh kedalaman hati. Kemudian, mu'idul hasanah dengan cara-cara yang bagus. Apalagi dikaitkan dengan usia istri yang mungkin tidak muda lagi, bahkan sudah setengah bayi dan sebagainya. Begitu, ya kalau saya nih mengajari baik istri maupun orang lain, ketika umpamanya sholat, ya yang zahar yang dikeraskan, itu Kang Wahyu saya suka membaca surat-surat yang disenangi oleh istri kita. Bacaannya yang benar, didengerin, baru ikut. Jadi pelan-pelan lah, ya pelan-pelan kalau mengajari istri dan orang yang sudah berumur. Ya karena ada istilah kan, belajar di waktu kecil, bagai mengukir di atas batu. Tapi belajar sudah dewasa, bagai mengukir di atas air. Mudah bikin tulisan ukirannya, tapi saat itu juga hilang. Nah ini perlu dengan kita dulu mampu. Ya, tentu dengan sabar, telaten, penuh kasih sayang, penuh tanggung jawab, ya kan? Jangan berbantah-bantahan, ngajarin tapi ya dengan cara yang keras, kasar, bahkan saling berpendapat sebagainya, itu tidak akan beres. Nah yang kedua, kalau tidak mampu untuk itu, ya istri diperintahkan untuk ke Majlis Taklim. Belajar di Majlis Taklim. Sekarang banyak kelompok-kelompok ibu-ibu Majlis Taklim yang belajar Quran, belajar ibadah. Ya, diperintahkan dan siapkan ya perlengkapan untuk belajar taklim itu, pakaiannya yang benar, yang bagus, yang dilihat orang itu indah dan sebagainya.

0: ketenangan jiwa, meningkatkan semangat dalam bekerja, dan menjadi sumber kebahagiaan yang sesungguhnya. Ketika rumah menjadi tempat yang penuh kasih sayang, maka setiap anggota keluarga akan memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Untuk itu, mari kita mulai dari diri kita sendiri, menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih peduli, lebih mudah memaafkan, dan lebih tulus mencintai keluarga kita. Oleh karena itu, maka Rasul mengatakan, Baiti jannati, rumahku adalah sorgaku. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dipenuhi keberkahan, kasih sayang, dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Denny sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa belajar bersama lagi dengan tema yang berbeda Ustaz Denny.
0: Insyaallah.
1: Baik, terima kasih banyak Ustaz Denny. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar untuk Mutiara Pagi edisi Selasa 28 Juli 2026, kami sudah hadirkan untuk Anda dengan tema Membina Hubungan Harmonis Dalam Keluarga, dan kita sudah belajar bersama Ustaz Denny Rusli yang juga merupakan Sekretaris MUI Provinsi Banten sekaligus juga Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Primagraha Serang Banten pendengar. Dan masih banyak informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda, jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

undang-undang dasar menjamin kebebasan berpikir. Kenapa? Ya melindungi semua. Itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama, yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Itu saja kok repot.

0: sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Paripurna penetapan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 di DPRD Kota Cilegon. Perum Bulog Cabang Serang menambah pasokan minyak kita sebanyak 20.000 dus untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga di pasaran. Berikut berita selengkapnya pendengar. Paripurna penetapan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 di DPRD Kota Cilegon. Selengkapnya Rohmanuddin melaporkan.
1: Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Cilegon menggelar rapat paripurna dan rangka penetapan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 di ruang rapat paripurna DPRD Kota Cilegon Senin 27 Juli 2026 kemarin. Rapat tersebut dihadiri Wali Kota Cilegon Robinsar, Ketua DPRD Kota Cilegon Rizky Heru Iwan, dan jajaran serta perwakilan Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kota Cilegon. Wali Kota Cilegon Robinsar mengucapkan terima kasih pada unsur pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPRD Kota Cilegon yang telah berkolaborasi dalam rangka pembahasan anggaran tersebut. Di mana, kata Robinsar, dalam kolaborasi itu pihaknya banyak menerima masukan dan rekomendasi dari DPRD Kota Cilegon yang nantinya akan diusulkan dalam pembahasan di lingkungan pemerintah Kota Cilegon. Robinsar menyampaikan hasil penetapan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dan selanjutnya akan diserahkan ke pemerintah Provinsi Banten.
2: Anggota Banggar dan atas kolaborasi bersama kita merangkap pembahasan itu banyak dinamika, banyak masukan rekomendasi, insyaallah rekomendasi itu akan kita selesaikan.
1: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cilegon Rizky Heru Iwan menambahkan, setelah rapat paripurna terkait Raperda yang menjadi perda pertanggungjawaban tahun anggaran 2025, pihaknya berharap setiap catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan Badan Anggaran DPRD Kota Cilegon dapat dijalankan secara bersama dan menjadi evaluasi untuk di tahun selanjutnya. Rizky menegaskan, pihaknya menginginkan agar rekomendasi dan catatan yang menjadi dasar untuk tahun 2026 dan rujukan KUA PPS dan juga RAPBD tahun 2027 menjadi dasar bagi TAPD dan Badan Anggaran.
2: Telah disampaikan oleh Badan Anggaran yang dilakukan rapat secara bersama dengan TAPD, ini bisa dijalankan secara bersama dan juga menjadi evaluasi untuk tahun anggaran selanjutnya.
1: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Perum Bulog Cabang Serang menambah pasokan minyak kita sebanyak 20.000 dus untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga di pasaran. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan.
3: Perum Bulog Cabang Serang menambah pasokan minyak kita sebanyak 20.000 dus. Pasokan yang didatangkan dalam dua tahap, yaitu pada hari Senin dan Rabu, disiapkan untuk memperkuat ketersediaan minyak goreng di pasar-pasar Serang Raya dan Cilegon. Kepala Perum Bulog Cabang Serang Eko Nugroho menjelaskan, seluruh pasokan diprioritaskan untuk pengecer terutama di pasar-pasar stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP yang memiliki permintaan tinggi. Dengan tambahan tersebut, stok minyak kita yang dimiliki Bulog Cabang Serang kini mencapai sekitar 400.000 liter. Jumlah itu diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir bulan depan.
4: Yang sudah kita kuasai itu ada 123.000 liter ditambah tadi sekitar 240 ya, pasar, cek harga, cek juga stok yang ada di pasar untuk memastikan bahwa harga masih sesuai dengan head yang ditentukan oleh pemerintah.
3: Penyaluran dilakukan secara bertahap melalui 478 mitra aktif yang terdaftar di wilayah kerja Bulog Cabang Serang agar pasokan lebih cepat menjangkau pasar dan pengecer. Untuk menjaga stabilitas harga, Bulog juga rutin menerjunkan tim ke pasar guna memantau ketersediaan stok dan memastikan minyak kita dijual sesuai harga eceran tertinggi. Saat ini, harga minyak kita ditebus mitra dari Bulog dengan harga Rp14.500 per liter dan dijual kepada masyarakat sesuai harga eceran tertinggi sebesar Rp15.700 per liter. Langkah ini diharapkan menjaga ketersediaan pasokan sekaligus keterjangkauan harga bagi masyarakat. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Sebanyak 270 pelajar dari 165 sekolah dan universitas di berbagai daerah di Indonesia mengikuti Asia Youth International Model United Nations atau AYBUN BSD Chapter yang berlangsung pada 18 hingga 19 Juli 2026 di Harris Hotel and Convention Serpong, Tangerang Selatan. Konferensi ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengasah kemampuan diplomasi, kepemimpinan, serta memperluas perspektif global melalui simulasi persidangan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. AYBUN BSD Chapter dibuka secara resmi oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Daphni, yang diwakili oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Bapelitbangda Kota Tangerang Selatan, Fuad. Dalam pembukaan tersebut, para peserta didorong untuk terus meningkatkan kapasitas diri, membangun kepercayaan diri, dan mempersiapkan diri menjadi generasi muda yang mampu berkontribusi di tingkat global. Pameran Nasional Pusaka Nusantara 2026 resmi dibuka, menghadirkan puluhan koleksi bersejarah dari berbagai museum untuk masyarakat secara gratis. Selengkapnya Fitria Aulia melaporkan.
5: Pameran Nasional Pusaka Nusantara tahun 2026 resmi dibuka di Museum Negeri Banten, Jalan Masjid Agung Banten, Kasmen, Kota Serang, pada Senin 27 Juli 2026. Mengusung tema merawat jejak peradaban, menguatkan identitas Nusantara, pameran berlangsung hingga 20 Agustus 2026. Sebanyak 27 museum dari berbagai daerah di Indonesia turut berpartisipasi. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Eli Susianti, mengatakan pameran tersebut menjadi ajang promosi kekayaan benda pusaka Indonesia kepada masyarakat.
6: Ajang promosi kepada masyarakat luas bahwa Indonesia itu kaya dengan benda pusaka, dan tentu saja ini harus dikenalkan kepada anak-anak, kepada masyarakat umum, sehingga tidak lekang oleh waktu, tidak tergerus oleh modernisasi.
5: Eli menambahkan setiap museum membawa koleksi unggulan dengan keunikan dan cerita sejarah yang berbeda. Menurutnya, keberagaman koleksi tersebut menjadi daya tarik tersendiri, sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengenal warisan budaya Nusantara. Pameran dibuka untuk umum tanpa dipungut biaya. Masyarakat diharapkan memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat langsung koleksi dari 27 museum di Indonesia. Pemerintah Provinsi Banten berharap pameran mampu meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian benda pusaka. Kegiatan ini juga menjadi upaya memperkuat identitas budaya bangsa melalui warisan sejarah yang dimiliki Indonesia. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Juru parkir Pasar Rawu bertahan dengan penghasilan harian di tengah ramainya aktivitas pasar. Selengkapnya Nur Adilah melaporkan.
7: Ramainya aktivitas jual-beli di Pasar Rawu, Kota Serang, turut menjadi sumber penghidupan bagi para juru parkir. Di balik lalu-lalang kendaraan pengunjung, mereka mengandalkan penghasilan harian dari jasa parkir untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah seorang juru parkir di Pasar Rawu, Ahmad, mengaku telah menjalani pekerjaan tersebut selama sekitar 5 tahun. Setiap hari, ia bertugas mengatur kendaraan yang keluar masuk area parkir sekaligus membantu menjaga keamanan kendaraan milik pengunjung. Meski aktivitas pasar cukup ramai, penghasilan tidak selalu besar. Dalam sehari, Ahmad mengaku memperoleh sekitar Rp40.000 hingga Rp50.000 setelah memenuhi kewajiban setoran kepada koordinator parkir.
8: Kurang lebih 5 tahun lah ini.
7: Menurut Ahmad, pekerjaannya tidak hanya mengatur kendaraan yang keluar masuk area parkir. Ia juga membantu menjaga kendaraan pengunjung dan menolong masyarakat yang hendak menyeberang di sekitar pasar agar aktivitas mereka lebih aman dan tertib.
8: Kami tuh dibantu-bantu di belan di jaga.
9: Nyeberang ya Pak, kayak gitu-gitu?
8: Aduh, ya kan ada yang
7: bagi Ahmad, menjadi juru parkir merupakan mata pencaharian yang terus dijalani di tengah ramainya aktivitas Pasar Rawu. Ia berharap jumlah pengunjung tetap ramai sehingga dapat membantu menjaga penghasilannya sehari-hari. Dari Serang, Nur Adilah melaporkan.
0: Mengayuh harapan di Pasar Rawu, dua dekade Pak Masrik menjadi tukang beca. Selengkapnya Matahari Cerah melaporkan.
7: Di tengah hiruk-pikuk Pasar Induk Rawu Kota Serang, deretan becak masih terlihat menunggu penumpang di sisi jalan. Di antara kendaraan bermotor yang lalu lalang, roda-roda becak terus berputar meski tak lagi seramai dulu. Bagi sebagian orang, becak mungkin hanya menjadi pelengkap suasana pasar, namun bagi Pak Masrik, becak adalah sumber kehidupan yang telah ia tekuni selama puluhan tahun. Sekitar 20 tahun terakhir, Pak Masrik menggantungkan penghasilannya dari mengayuh becak di kawasan Pasar Rawu. Sejak awal menjadi tukang becak, ia memilih tetap di tempat yang sama dan tidak memiliki pekerjaan lain selain menarik becak.
10: Kalau sekarang kurang, kalau dulu iya, kalau sekarang kurang.
7: Perjalanan waktu membawa perubahan yang cukup besar bagi profesi tersebut. Menurut Pak Masrik, jumlah penumpang mulai menurun sejak tahun 2000-an. Jika sebelumnya becak menjadi salah satu pilihan utama masyarakat untuk beraktivitas di sekitar pasar, kini keberadaannya mulai tergeser oleh berbagai moda transportasi lain. Penurunan jumlah penumpang juga berpengaruh pada pendapatannya. Jika pada hari biasa, saat ini ia hanya memperoleh sekitar 2 penumpang dalam sehari, pada masa ramai, jumlah penumpang bisa mencapai 5 hingga 6 orang. Meski demikian, harapan masih tetap datang pada waktu-waktu tertentu. Hari Minggu menjadi salah satu hari yang paling ramai karena meningkatnya aktivitas masyarakat di sekitar Pasar Rawu. Sementara itu, bulan Ramadan juga menjadi momen yang dinantikan para tukang becak karena jumlah penumpang cenderung bertambah. Becak bukan sekadar alat transportasi bagi Pak Masrik. Di setiap kayuhan, tersimpan cerita tentang ketekunan, perubahan zaman, dan upaya mempertahankan mata pencaharian yang telah menjadi bagian dari kehidupan Pasar Induk Rawu selama puluhan tahun. Dari Serang, Matahari Cerah melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, penyerang tim nasional Indonesia berpeluang mengalahkan Kamboja pada Piala AFF 2026. Meski bertitel sebagai tuan rumah, Indonesia patut mewaspadai kekuatan Kamboja yang bertekad bangkit di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Pengamat sepak bola nasional M. Kusnaini mengatakan saat ini Indonesia wajib mewaspadai motivasi besar Kamboja. Sang lawan Kamboja besar kemungkinan akan bangkit pasca kekalahan dari Singapura 1-2. Hasil tersebut dapat mendorong Kamboja tampil lebih agresif untuk memperoleh hasil positif pada pertandingan kedua. Pertandingan Indonesia melawan Kamboja menjadi ujian bagi perubahan komposisi pemain di bawah pelatih Hartman. Sekian warta berita saat ini. Paripurna penetapan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 di DPRD Kota Cilegon. Perum Bulog Cabang Serang menambah pasokan minyak kita sebanyak 20.000 dus untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga di pasaran. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada pagi hari ini. Berita selanjutnya akan sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Tidak semua anak bisa berteriak saat disakiti. Banyak yang diam, menahan takut, bahkan menahan sakit. Kekerasan pada anak sering tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Jika Anda melihat perubahan yang tak biasa, jangan abaikan. Satu tindakan Anda bisa mengakhiri penderitaan. Lindungi anak sebelum suara mereka benar-benar hilang.
1: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar, seperti apa untuk informasi arus lalu lintas di wilayah Provinsi Banten untuk hari Selasa ya, 28 Juli 2026. Kami sudah terhubung bersama Ibda Gilang Gumilar dari Ditlantas Polda Banten. Pendengar, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Ibda Gilang.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Kabar baik Ibda Gilang hari ini, Ibda?
2: Alhamdulillah, baik, sehat.
1: Semangat Alhamdulillah, selalu. Baik, sehat. Semangat selalu ya. Untuk hari Selasa mungkin Ibda Gilang bisa disampaikan kepada pendengar Pro 1 Banten seperti apa untuk arus lalu lintas ya, pantauannya dari Ditlantas Polda Banten. Silakan Ibda Gilang.
2: Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Selamat pagi pendengar RRI Banten di manapun Anda berada. Saya Pawas dari Ditlantas Polda Banten akan melaporkan situasi arus lalu di wilayah hukum Polda Banten. Dari sepanjang jalan raya Petir dan Serang. Tepatnya pada pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 28 Juli 2026, pukul 06.35. Terpantau, pagi hari ini kondisi arus lalu lintas sepanjang jalan raya Petir Serang, yaitu dari arah traffic light di Pocok, atau kota Serang yang mengarah ke Petir, dalam keadaan normal, ramai namun tetap lancar. Kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Petir menuju ke arah Serang, terpantau ramai namun tetap lancar. Aktif dari masyarakat di jalan raya Petir Serang, baik yang berangkat kerja, anak sekolah, maupun pejalan kaki, berjalan dengan aman dan lancar. Serta arus kendaraan didominasi kendaraan roda 2 yang mengantar anak sekolah maupun yang berangkat kerja. Demikian disampaikan situasi arus lalin pada pagi hari ini. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas dan arah petugas di jalan, karena kecelakaan berawal dari sebuah pelanggaran. Terima kasih, kembali ke studio RRI.
1: Baik, terima kasih banyak Ibda Gilang. Berarti memang untuk hari ini terpantau ramai lancar begitu ya Ibda Gilang. Dan juga kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2 begitu ya. Karena memang di jam-jam segini banyak orang tua yang mengantar anaknya gitu ya.
2: Oke.
1: Baik, terima kasih banyak Ibda Gilang sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu. Bye. Selamat pagi, selamat Bye. Bertugas kembali.
2: Selamat pagi.
0: Informasi lalu lintas.
1: Demikian berikan untuk informasi arus lalu lintas di wilayah Provinsi Banten khususnya Kota Serang ya, untuk hari Selasa 28 Juli 2026 di pukul 06.36 waktu Indonesia Barat. Ini terpantau ramai lancar ya. Tadi juga diinformasikan memang didominasi oleh kendaraan roda 2, di mana para orang tua mungkin ya, atau para orang dewasa ini mengantar anak-anaknya atau keponakannya mungkin ya untuk sekolah begitu ya. Hati-hati di jalan semua pendengar yang saat ini sedang dalam perjalanan. Dan tadi juga sudah diimbau juga oleh Ibda Gilang untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas begitu ya pendengar ya. Dan seperti apa juga untuk kondisi cuaca, nanti kami akan hadirkan BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Banten Pagi ini.

0: ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya, rri.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
1: Banten Pagi Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: lagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Setelah aktivitasnya sempat turun, erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda Lampung Selatan kembali meningkat.
7: Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan panik dan simak tips berikut ini. Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Kedua, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Ketiga, hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Keempat, jangan lupa untuk selalu menggunakan kacamata pelindung atau melindungi penglihatan. Kemudian, hindari penggunaan lensa kontak. Serta gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Terakhir, untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutupi mulut dan hidung.
8: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: di Banten untuk hari Selasa ya, 28 Juli 2026. Kami sudah terhubung bersama BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan. Ada Mbak Citra di ujung telepon, pendengar kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Citra.
1: Selamat pagi Mbak Ilma.
0: Kabar baik Mbak Citra hari ini Mbak Citra?
1: Baik.
0: Baik, mudah-mudahan cuacanya juga baik nih ya.
1: Baik okay. Banget ini sepertinya.
0: Baik banget ya. Oke, Mbak Citra mungkin bisa langsung disampaikan kepada pendengar Pro 1 Banten seperti apa perakiran cuaca di wilayah Provinsi Banten hari ini. Silakan Mbak Citra.
1: Baik, selamat pagi Sobat RRI. Berikut akan kami sampaikan perakiran cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya untuk hari ini tanggal 28 Juli 2026. Untuk pagi hari diprediksi cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hari diprediksi cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Cimarga, Cibadak, Cibeber, Lebak Gedong, Pandeglang, Baros, dan Ciomas. Untuk malam hari dan dini hari diprediksi berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 85%, dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan dini perlu diwaspadai adanya potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Tangerang bagian utara, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Sedangkan potensi tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter di wilayah perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian informasi dari kami. Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Citra sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu Mbak Citra, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
1: Terima kasih.
2: Perakiraan cuaca hari ini.
0: Demikian pendengar untuk perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten untuk hari Selasa ya, 28 Juli 2026. Kami ingatkan kembali pendengar ini untuk Anda juga harus lebih waspada karena ada potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Tangerang bagian utara tadi ya. Kemudian juga Kota Tangerang dan juga Kota Tangerang Selatan. Dan secara umum untuk wilayah Provinsi Banten pada pagi hari ini cerah berawan hingga berawan gitu ya. Bahkan memang dari kantor RRI Banten sendiri ini juga sudah mulai masuk nih cahaya-cahaya ilahi gitu kan. Jadi kalau di tempat Anda berada seperti apa pendengar, apakah berbeda gitu ya? Kalau di kantor RRI Banten ini cukup cerah, kalau di tempat Anda seperti apa? Boleh berbagi informasinya di 08111450949. Dan pendengar, tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak warta berita yang akan disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Jadi pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Banten pagi ini.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: 94,9 FM.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Melibatkan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
2: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan.